Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Teman Pro 2, kita kasih selamat dulu yuk buat atlet Indonesia karena udah berhasil menambah 2 perunggu di Asian Games 2026. Keren banget ya, ini pasti perjuangannya luar biasa. Dan kontingen Indonesia ini menambah koleksi medali di hari Senin kemarin ya, dapat 2 medali perunggu. Tambahan medali ini diraih lewat cabang Wushu setelah Yujina Diva tampil impresif di nomor Changkuan Putri, teman Pro 2. Kemudian ada tambahan 1 medali perunggu lainnya diperoleh lewat cabang MMA ya, setelah Valencia Fahira Hotmauli tampil menjanjikan di nomor modern putri kelas 54 kg. Dan saat ini Indonesia total udah mengoleksi 7 medali dengan rincian 1 perak dan 6 perunggu. Dan torehan ini juga membuat tim merah putih berada di peringkat ke-13 klasemen sementara ya. Semoga bisa dapetin emas ya, karena kemarin juga Pak Presiden bilang kalau ada yang dapetin emas bonusnya 3 miliar rupiah. Semangat ya buat teman-teman atlet ya. Dan hari Senin kemarin ini juga ada sejumlah perebutan medali di berbagai cabang. Di cabang renang final 50 meter gaya punggung putra, ada Jason Donovan Yusuf udah tampil maksimal dengan finish di peringkat ke-6. Kemudian ini ada cabang menembak di nomor 10 MA rifle beregu putra, ada Kanurian Algozi, Anang Febrian. Dan Kanurian Algozi ini mengumpulkan 1882,5 poin, terpaut tipis di bawah Korea Selatan yang menempati peringkat ketiga. Jadi kita nggak bawa perunggu ya, teman Pro 2. Kemudian di cabang triathlon Indonesia ini finish di peringkat ke-5 di beregu campuran setelah Martina Ayu Pratiwi, Kaila Nadia Syafa, Haukala Fakal, dan Rasif Amila Yakin finish dengan catatan waktu 1 jam 31 menit. Gak apa-apa, masih ada banyak harinya ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi fokus banget gitu ya untuk nontonin Asian Games 2026, kita dukung terus. Semoga hari ini bisa nambah medali, dan semoga peringkat dari Indonesia nih naik ya teman Pro 2. Kalau terupdate-nya kemarin adalah peringkat 13, semoga hari ini bisa nambah medali lagi dan naik lagi peringkatnya.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

5,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu masih temenin pagi kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi juga buat adik-adik yang lagi sekolah. Semangat sekolahnya ya, jam segini udah di kelas ya. Dan semoga nanti bisa menikmati menu MBG-nya dengan bahagia, gak deg-degan gitu ya teman Pro 2. Karena setelah ada pemberitaan-pemberitaan yang dari kemarin tuh cukup bikin sedih, karena banyak yang keracunan. Salah satunya adalah siswi asal Kabupaten Karo. Dan sedihnya lagi kemarin ya, sempat viral di media sosial pegawai SPPG Dlingo Bantul, namanya adalah Gerardus Permanaditya. Dia tuh malah ngejek-ngejek gitu teman Pro 2, ngece-ngece ya kan. Terus parodi-parodi yang dia makan katsu, terus tiba-tiba seolah-olah langsung hilang ingatan gitu kan. Itu ngejek siswa yang di Karo yang benar-benar kemarin hilang ingatan sampai dibawa sama Mas Wapres ke Jakarta untuk pengobatan ya teman Pro 2. Dan ending dari kisah ngejek-ngejeknya apa? Yap, dia dipecat ya. Aduh, aku lega deh, karena yang kayak begini-begini ya, yang gak ada empatinya sama sekali, malah ngejek-ngejek, ini tuh kayak bikin gemes banget ya. Dan netizen-netizen pun juga sebel banget gitu. Dan pegawai yang meledek siswi saat mencicipi menu ayam katsu ya, ini akhirnya dipecat teman Pro 2. Dan ini kemarin juga wakil presiden ya Gibran Rakabuming Raka ini juga mengupload video aksi Gerardus yang makan ayam katsu. Dan video itu disandingkan dengan video saat mengunjungi korban keracunan MBG di Karo, Sumatera Utara ya. Dan ini akhirnya dipecat. Ya, silahkan nikmati ya hasil pecatan itu ya Gerardus ya. Aduh, sebel banget soalnya liatnya ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga ditindak tegas karena gak sesuai dengan standar perilaku, etika dan juga profesionalitas seluruh jajaran dalam penyelenggaraan MBG. Buat pelajaran ya buat kita semua, kalau misalnya ada kasus kayak begini, ini empatinya lah please banget gitu. Jangan malah diejek-ejek, diolok-olok, dibikin parodi, di videoin, viral pula videonya ya. Semoga ini jadi pelajaran kita semua ya teman Pro 2, termasuk juga pegawai-pegawai SPP. Gak usah bikin konten-konten yang meresahkan yang berakhir ya dipecat.

0: Walah, anak bungsuku. Udah pinter loh ini loh, naik sepeda listrik.
1: Kok Ade udah dikasih naik sepeda listrik sih, Pak? Kan aku udah bilang kalau mau naik sepeda listrik harus sama aku.
0: Lah, kamu ini loh, Mbak, kok bawel amat kayak petasan renteng. Itu loh cuman sepeda listrik, bukan motor kopling. Lagian ya, Mbak, bagus loh ini. Nggak pakai bensin artinya nggak ada polusi udara. Ramah lingkungan tahu.
1: Bapak ini loh, adek ini kok bapak manja terus? Gak baik, Pak, ini untuk adek.
0: Alah, kamu ini kenapa toh, Mbak?
1: Iya, Pak, benar memang sepeda listrik bebas polusi udara. Tapi kan adek belum cukup umur, masih labil, Pak. Bahaya untuk keselamatan orang lain.
2: Bebas polusi asap bukan berarti bebas dari aturan keselamatan. Yuk bijak berkendara, sayangi anak kita dengan tidak memberikan kunci sebelum waktunya.

0: Nya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Teman berdua, hari ini tuh aku mau kenalin kamu ya sama satu kata keren yang agak misterius. Palimpsest. Palimpsest ini artinya sesuatu yang punya lapisan sejarah atau cerita di baliknya. Bayangin naskah kuno yang udah ditulis ulang tapi jejak tulisannya masih kelihatan samar-samar. Estetik banget kan? Kayak ada hidden story yang bikin pengen ngulik lebih dalam lagi. Kata ini ngajarin kita buat gak cuma ngelihat sesuatu dari permukaannya aja, tapi juga ngehargain prosesnya, ceritanya, dan pengalamannya yang ngebentuk itu semua. Jadi mulai deh lihat dunia kayak palimpsest. Penuh rahasia, lapisan cerita, dan vibe yang bikin penasaran. Sampai ketemu lagi di kata kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua, ini dia grup girl lokal rasa internasional yang beranggotakan ada Christy, Esther, Baila dan juga Sas, tentu aja Nona. Dirilis melalui Area Tracing, lagu Hong menjadi bagian dari proyek album debut mereka yaitu Island Girl. Dengan lagu ini, Nona ngajak kamu untuk nyikapin kemacetan, kepenatan hidup, stres dengan santai dan juga ceria. And this is Nona with Hong.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

0: Raden Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Saatnya lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Karena udah jam 8 pagi, jadi votingnya aku tutup ya. Thank you banget nih buat teman Pro 2 yang udah gabung bareng sama Divina pagi ini di Instagram Pro 2 @pro2smg, terus di aplikasi RRI Digital juga. Thank you banget ya. Dan kita recap dulu 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini. Kita mulai dari posisi 3, ada Cat's Eye dengan Animal.

tiga lagu yang jadi favorit teman Pro 2 pagi ini yang masuk di tiga besar. Thank you buat kamu yang udah ikutan voting di Instagram Pro 2 @pro2smg, terus lewat aplikasi RRI Digital dan juga WhatsAppnya Pro 2. Kalau lagu favorit kamu belum masuk pagi ini, tenang aja karena Sati Lilit ada setiap hari setiap pagi. Pokoknya tungguin aja ya di 95,3 FM. Ya udah yuk langsung aja kita dengerin yang jadi juara pagi ini. Kita mulai dari juara pertama dulu dong. Ada Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Tetap di sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kalau kamu diajakin buat masuk ke konten orang atau bikin konten, kayaknya memang harus dicek dulu kontennya ya. Karena di zaman sekarang konten itu kan memang macam-macam banget nih teman Pro 2. Jangan sampai ya justru kamu yang diajakin bikin konten, kamu juga yang dirugiin. Kayak dugaan pelecehan seksual dengan modus konten boneka yang viral di media sosial ya teman Pro 2. Ini di Tunjungan, Surabaya, di Jalan Tunjungan ya. Dan dugaan pelecehan ini semakin viral lagi karena setelah satu orang perempuan gitu ya, dia speak up dan ternyata muncullah korban-korban yang lain ya teman Pro 2, ini mengalami kejadian serupa bersama dengan temannya. Nah, Kasatres PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Melati Sari pun ini juga mengimbau masyarakat yang tahu dan juga mengalami dugaan kekerasan ataupun pelecehan seksual untuk bisa melapor ya. Jadi dugaan pelecehan ini modusnya dengan bikin konten boneka di Jalan Tunjungan ya. Kemudian seorang netizen di tweets ini mengingatkan perempuan-perempuan biar hati-hati terhadap sekelompok pria yang disebut sering menawarkan pembuatan konten di wilayah tersebut ya. Jadi tiba-tiba ada dua pria yang menghampiri mbak-mbak ini ya, kemudian menawarkan bikin konten gitu kan sekitar 20 detik. Nah, ASN ini mengaku langsung menolak ya, mbaknya ini mengaku langsung menolak, tapi temannya akhirnya menyetujui ajakan itu karena nggak enak. Nah, kemudian dibikinlah konten ya teman Pro 2, katanya disuruh take konten 3 kali dengan orang yang berbeda tapi konsep videonya sama. Tos-tosan ngasih boneka dan disuruh lihat ekor bonekanya, kemudian disuruh pegang ekor bonekanya, kemudian ketawa-ketawa dan saling lempar satu sama lain dan kayak kena bagian fisik dari mbak-mbaknya ini gitu ya teman Pro 2 ya. Dan akhirnya ini mbaknya speak up dan viralah di media sosial ya teman Pro 2 ya. Memang ya kalau sekarang harus viral dulu nih. Ini kayaknya lebih viral daripada kontennya. Dan buat kamu yang mungkin udah kehabisan ide ya, kira-kira bikin konten apa lagi ya? Udahlah, bikin konten yang bener-bener aja, bikin konten yang waras-waras aja kalau pengen ngasilin cuan ya kan. Jangan bikin konten-konten begini yang ujung-ujungnya dipanggil polisi.

0: kadang orang kalau kita perspektifnya nih ya, liatin orang yang dianggap soleh itu biasanya yang wah ibadahnya rajin nih, sholatnya lancar. Ya, kalau di Islam kan sholatnya jalan terus, ikut pengajian dan segala macam gitu. Apakah sebenarnya berhubungannya ini cuma terhadap hubungan antara manusia ke Tuhan kah atau gimana kalau sebenarnya kalau kita ngomongin soal kesalehan itu sendiri?
1: Mungkin kesalehan itu kan tadi kan di definisi yang adadannya itu kan, dan kesungguhan untuk mengerjakan ajaran agama yang bercermin terhadap kehidupan sehari-hari itu kak. Kan di situ tadi garis bawahi dulu. Nah jadi yang namanya kesalehan bukan berarti kita tuh hanya beribadah kepada Tuhan. Akan tetapi, kita sebagai makhluk sosial harus ada yang namanya ibadah secara sosial, gitu kak. Seperti kita berbuat baik kepada orang, kita menolong orang, itu kan menjadi ibadah sosial yang diajarkan oleh agama kita. Gitu.
0: Jadi emang ya kalau secara hubungannya berarti kalau kita ngomongin kesalehan ya bukan cuma kita hubungan kita dengan Tuhan aja, tapi juga sesama manusia gitu ya?
1: Iya, perlu kak, karena kan gimana ya, kita kan sebagai makhluk sosial kak, kita nggak bisa hidup sendiri. Meskipun kita sering beribadah kepada Tuhan, tapi kita ada waktu kita itu butuh kepada seseorang, gitu kak. Nggak semuanya apa yang kita kerjakan itu selesai sendiri, butuh bantuan dari orang lain itu. Makanya dianjurkan oleh agama untuk yang namanya hablum minannas atau hubungan antar manusia juga.

Baru aja dimulai tapi ternyata udah ada kasus doping pertama yang muncul di Asian Games 2026 ya. Jadi dia adalah atlet Thailand, namanya Pichamon Opatniput ya. Ini dia dilarang berkompetisi karena dinyatakan positif furosemid dalam pengujian yang dilakukan Badan Pengujian Internasional ITA. Jadi dia ini dijatuhi sanksi skorsing sementara dan gak boleh tampil di Asian Games 2026 ya teman Pro 2. Aduh sayang banget ya. Jadi furosemid ini adalah zat yang dilarang Badan Anti Doping Dunia atau WADA. Zat ini masuk kategori S5 diuretik dan penyamaran yang bisa menyamarkan hasil tes lewat skema mempercepat pembuangan cairan lewat urin. Dan zat ini bisa dipakai untuk menurunkan berat badan secara cepat dan atlet dilarang pakai ya di dalam maupun di luar pertandingan. Wow. Ini ya, tapi buat kamu yang pengen menurunkan berat badan secara cepat, iya jangan pakai ini juga ya teman Pro 2 karena jelas-jelas ini dilarang nih. Nah, Pichamon Opatniput yang ini lagi diskors ya. Ini dia masih bisa mengajukan banding untuk kasus ini walaupun pebulu tangkis berusia 19 tahun itu sementara dilatih untuk bertanding, berlatih ataupun berpartisipasi di kegiatan apapun ya di Asian Games 2026. Aduh, sayang banget ya. Udah latihan dari jauh-jauh hari, udah datang jauh-jauh juga dari Thailand, ujung-ujungnya enggak bisa bertanding gara-gara doping ya. Semoga ya ini bisa ketahuan lagi untuk atlet-atlet yang lainnya ya, dan semoga enggak pakailah doping-doping kayak gini ya teman Pro 2 ya, karena ini sangat-sangat merugikan diri sendiri ya kan.

0: Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua, ini dia grup girl lokal rasa internasional yang beranggotakan ada Christy, Esther, Baila dan juga Sas, tentu aja Nona. Dirilis melalui Area Tracing, lagu Hong menjadi bagian dari proyek album debut mereka yaitu Island Girl. Dengan lagu ini, Nona ngajak kamu untuk nyikapin kemacetan, keberatan hidup, stres dengan santai dan juga ceria. And this is Nona with Hong.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Timnas Indonesia akan melawan Singapura di laga perdana fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Kapan jadwalnya? Ini rencananya ya teman Pro 2, Timnas Indonesia dan Singapura ini kan berada di grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup ya. Jadi ini akan berlaga di Jumat 25 September 2026. Selain Indonesia versus Singapura, ada juga Malaysia dan juga Bangladesh di grup A ini ya teman Pro 2. Sedangkan di grup B ini dihuni Vietnam, Thailand, Filipina dan juga Pakistan, yang pertandingan grup B ini akan berlangsung di Stadion Jalak Harupat hari Sabtu tanggal 26 September. Elkan Bagot dan juga kawan-kawan ini bakal memulai kiprah ya dengan meladeni Singapura dulu nih teman Pro 2 di hari Jumat. Semoga Jumatnya Jumat berkah ya teman Pro 2, bisa nih menang ya melawan Singapura. Ini pertandingannya 25 September jam 8 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ya. Dan Timnas Indonesia ini membidik target juara di gelaran perdana FIFA ASEAN Cup ini, dan status sebagai tuan rumah pastinya ngasih keuntungan buat Indonesia untuk menjadi yang terbaik. Biasanya ya, ini kalau tampil di negara sendiri, kalau tampil di Indonesia tuh kayak auranya aura kemenangan ya. Amin. Semoga ya kita dukung Timnas Indonesia yang bakal tanding ya nanti di hari Jumat melawan Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026.

pernah mengalami periode hujan lebat yang berlangsung selama kurun waktu 1 hingga 2 juta tahun. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Pluvial Carnian atau Carnian Pluvial Event yang terjadi sekitar 232 hingga 234 juta tahun yang lalu pada akhir periode Trias. Hujan ekstrim ini dipicu oleh letusan gunung berapi raksasa di kawasan yang sekarang disebut Provinsi Wangelia. Letusan ini melemparkan gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, CO2, ke atmosfer secara masif, memicu pemanasan global yang drastis dan mempercepat penguapan air laut. Curah hujan yang ekstrim ini mengubah iklim global yang sebelumnya kering menjadi sangat lembab dan basah. Akibatnya banyak spesies reptil purba yang tidak bisa beradaptasi dan punah. Meskipun terjadi kepunahan massal pada beberapa spesies, kondisi lembab tersebut justru menjadi panggung ideal bagi evolusi dan dominasi reptil jenis baru. Peristiwa ini menjadi katalisator meledaknya populasi dinosaurus yang kemudian menguasai bumi.

Udah jam 9 pagi aja gak berasa ya teman Pro 2, tiba-tiba udah jam 9. Wah, berarti bentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber di hari Selasa ini. Pasti yang dengerin aku pagi ini kita berasal dari background yang berbeda-beda ya. Agama yang berbeda, suku yang berbeda. Kalau bahasa mungkin sama ya teman Pro 2 ya. Bahasa Indonesia dan juga Jawa. Tapi mungkin ada banyak banget perbedaan-perbedaan yang disatukan lewat siaran kita pagi ini. Dan emang kalau kita tinggal di Indonesia, kita tuh udah terbiasa banget dengan adanya perbedaan-perbedaan ya. Jangan sampai nih teman Pro 2 ya, kita termakan yang namanya radikalisme. Dan gimana cara untuk memerangi radikalisme ini ya? Karena radikalisme ini kan bisa memunculkan sikap-sikap intoleransi, sikap-sikap eksklusivisme ya, yang menganggap kelompok sendiri paling benar gitu ya. Terus juga muncul indoktrinasi dogmatis juga tentang penolakan perbedaan. Aduh, no ya. Semoga teman Pro 2 enggak ada tuh yang kayak gitu ya. Terus gimana caranya untuk mencegah radikalisme? Apakah moderasi beragama adalah salah satu caranya? Iya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber ya teman Pro 2. Tapi masih nanti, makanya jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. When I was 6 years old,

0: detektif, bisa kamu jelaskan kronologinya? Di mana kamu menemukan barang bukti ini?
1: Tepat di pojokan gang gelap ini, Bu. Baunya sangat menyengat. Siapapun yang lewat akan sesak nafas.
0: Baunya masih baru. Pelakunya pasti belum lari jauh. Apa kita menemukan sidik jari atau petunjuk identitas?
1: Ada, Bu. Di dalam kantong hitam ini, kami menemukan bungkus nasi uduk, kulit pisang, dan struk belanjaan atas nama Budi.
0: Itu dia pelakunya. Tangkap dia, detektif.
1: Hei, jangan lari kamu. Ambil lagi sampahmu ini dan buang ke tempatnya.
2: Ampun, detektif. Saya tuh malas jalan ke tempat sampah depan. Makanya, saya lempar ke sini.
1: Malas kamu bilang. Malas bukan alasan untuk merusak lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya kalau tidak mau berurusan dengan kami.

Mencegah radikalisme di generasi muda lewat moderasi beragama. Ini bisa banget ya teman Pro 2. Terus apa dong yang bisa kita lakukan? Nanti ya, bentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kepala Departemen Kajian Strategis UKI Universitas Negeri Semarang. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Leila Lutfia Ahnaf ya teman Pro 2 ya. Kita mau lihat nih POV dari Kak Leila ini seperti apa ya, terkait dengan mencegah radikalisme di generasi muda lewat moderasi beragama. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di jam 9.30 pagi. Pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ya teman Bro 2 bareng sama narasumber kita yang udah terhubung lewat telepon pagi ini. Kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama Kepala Departemen Kajian Strategis UKKI Universitas Negeri Semarang. Kita udah terhubung dengan Kak Leila Lutfia Anaf. Halo, selamat pagi Kakak.
1: Halo Kak,
0: selamat pagi. Kita kenalan dulu dong, ini panggilannya Kak Leila, Kak Lutfia atau Kak Anaf?
1: Kak Fia.
0: Oh, Kak Fia. Oke. Okay. Kak Fia, kabar sehat baik pagi ini, Kak?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat sekali.
0: Sehat-sehat sekali. Wih, selalu semangat. Sehat gak cuman...
1: Sehatannya gimana?
0: Sehat juga, sehat juga. Walaupun jiwanya agak oleng ya. Oh, enggak dong. Karena kalau ngomongin zaman sekarang ya, kayak kita udah terlalu banyak melihat berita ataupun mendengar berita tuh, kayaknya kita harus ini ya, sehat-sehat terus gitu ya, jiwa raga ya.
1: Betul-betul. Harus berpikir apa ya, ya apa namanya, walaupun di luar sana berita-berita banyak yang negatif-negatif, tetapi dalam internalnya kita harus apa namanya, siap-siap raga gitu loh.
0: Iya betul.
1: Harus sering mencoba berpikir secara positif juga, bahwa ya harapannya kita semua akan menjadi yang lebih baik lagi gitu ke depannya.
0: Amin, gitu. Amin, semoga ya. Termasuk yang mau kita obrolin pagi ini ya Kak ya, terkait dengan radikalisme. Nah, kita kenalan dulu nih Kak sama yang dimaksud dengan radikalisme dalam konteks kehidupan beragama, dan gimana cara membedakannya dengan sikap keberagaman yang teguh nih Kak Fia.
1: Oke, sebenarnya kalau misalkan ngomongin tentang radikal ya, itu kalau dari segi bahasanya dulu nih ya mungkin radikal itu kan diambil dari bahasa Latin tuh, yang namanya yang berarti itu radix, yang berarti akar gitu. Nah sebenarnya radikal ini kalau ditarik sebagai cara berpikir, itu tuh konotasinya positif gitu. Berpikir secara radikal itu berarti berpikir secara mendalam hingga ke akar-akarnya gitu, bukan hanya permukaan doang. Dan menurutku sendiri berpikir radikal itu bahkan di zaman sekarang itu diperlukan ya, dengan melihat definisinya itu, karena ya itu artinya kita menganalisis hingga dalam-dalamnya gitu, mencari kebenaran hingga dalam-dalamnya. Dan mungkin kalau misalkan kita hanya mengomong tentang berpikirnya aja ya, secara radikal dan dalam kehidupan beragama, sebenarnya itu cukup, dan apa ya, dalam Islam pun dianjurkan gitu. Ketika kita melihat bahwa ya apa yang diajarkan dalam agama, khususnya mungkin agama Islam, itu memang sudah tertera dalam Al-Quran dan Sunnah gitu. Tetapi kita tetap perlu untuk benar-benar mengkaji dan harapannya itu hasilnya itu kita bisa apa ya, mengimplementasikannya dengan sebenar-benarnya gitu, bukan hanya secara ritual yang itu tuh ya udah cukup tahu aja, dan cukup tahu itu wajib atau haram, sunnah atau apa, tapi benar-benar mengetahui bagaimana apa namanya, hal-hal itu tuh terimplementasikan dan terdampak pada diri kita gitu. Nah kalau misalkan membedakan apa ya, mungkin sekarang ini ya, konotasi radikal itu kan sudah menjadi negatif ya, karena memang terlihat dari sejarah-sejarah di Indonesia pun tentang paham radikal itu membawa kepada hal-hal yang berbentuk kekerasan seperti itu. Pun kalau Indonesia sendiri memang sangat erat dengan agama ya gitu, karena dalam sejarah pun di Islam memang di Islam Indonesia memang banyak apa namanya, aktivitas-aktivitas yang itu terlihat berbentuk pada kekerasan gitu. Kita menghendaki sesuatu pemahaman yang menurut kita benar, dan itu harus diimplementasikan di seluruh lini masyarakat gitu. Atau ingin membawa perubahan di pemerintahan mungkin ya, mereka merasa bahwa harus ada perubahan dalam pemerintahan secara menyeluruh, dan itu mereka sampaikan dengan kekerasan gitu. Itu yang mungkin kita pahami sekarang ya. Maka radikal itu, ketika kita mendengar radikal itu cukup menyeramkan dan memang terdapat konotasi negatif gitu. Tetapi kalau kita tarik dari awalnya radikal itu ada, sebenarnya itu memang berkonotasi positif gitu. Dan kalau misalkan tadi ditanya bagaimana juga membedakannya dengan keberagamannya, keberagamaan yang teguh, itu sangat beda ya menurutku. Karena dengan kita benar-benar memahami agama kita sendiri, khususnya Islam, kita seharusnya makin paham Islam itu makin paham juga terkait perbedaan gitu. Karena di Islam sendiri pun diajari dan bagaimana cara menghadapi perbedaan itu pun sebenarnya diajari gitu. Jadi kalau misalkan membedakan ya antara radikalisme dalam kehidupan beragama dan membedakannya dengan keberagaman yang teguh, radikalisme dalam kehidupan beragama itu memang aku agak bingung mengunisan kata-katanya, tapi radikalisme dalam kehidupan beragama kalau misalkan ditarik dalam cara berpikirnya itu seharusnya ya dia akan mempertanyakan atau dia akan mendalami seluk-beluk keagamaannya hingga ke akar-akarnya gitu dan memahaminya gitu. Nah, dan kalau misalkan keberagaman yang teguh itu memang bisa dibilang ya dia berpegang teguh dengan prinsip-prinsip nilai-nilai Islam atau nilai-nilai keberagaman dia sendiri gitu. Dan itu untuk diri dia sendiri pun kalau misalkan ada rasa ingin nge-share ke orang lain atau menyampaikan kebenaran yang dia pahami ke orang lain, yaitu dengan cara-cara yang memang agama itu anjurkan gitu. Contohnya Islam itu memang dengan acara-acara yang telah dijelaskan dalam Islam.
0: Iya, oke. Jadi sebetulnya kalau memandang radikalisme artinya itu positif, tapi banyak juga yang menyalahartikan. Jadi waktu implementasinya juga jatuhnya negatif gitu ya, karena mungkin cenderung memaksakan pahamnya. Terus kayak pengennya paham aku nih yang paling benar gitu. Nah, ini kalau cara-cara anak muda biar lebih mudah memahami ajaran agama, ini peran-peran dari lingkungan pertemanan, komunitas ataupun organisasi ini seberapa pentingnya sih Kak Fia?
1: Ya, menurutku sangat penting dan bahkan ini bisa menjadi tonggaknya ya. Karena aku sendiri udah belajar agama mungkin dari ini ya, sistem kependidikan yang formalnya itu memang dari TK gitu. Aku TK, SD, SMP, SMA itu di sekolah Islam, sehingga kayak ya selalu ada pelajaran Islam gitu. Tetapi aku ngerasa ya selama aku belajar di pendidikan formal itu aku hanya diajarkan what and how-nya. Jadi kayak apa itu Islam, apa itu sholat gitu, apa itu zakat, puasa dan lain-lain, dan bagaimana cara kita melakukan itu beneran literally beneran ritual gitu loh. Dan mungkin ada narasi-narasi kenapanya, ada pertanyaan-pertanyaan kenapanya, cuman itu hanya sebatas ya kenapa aku harus sholat karena itu diwajibkan oleh Tuhan, kenapa aku harus zakat karena aku harus membantu orang lain. Kita tidak secara mendalam memahami akan hal itu. Nah, mendapatkan mungkin pemikiran-pemikiran kritis itu ya ketika saat ini di mahasiswa gitu, dan ketika memang beranjak kepada kehidupan yang lebih dewasa yang dimana ya banyak hal yang menimpa diri aku gitu. Dan di situ ya aku benar-benar memahami lagi gitu cara aku beragama dan bagaimana agamaku tuh memandang semua ini gitu. Dan itu sangat sangat terbantu dengan adanya pertemanan gitu. Karena itu hal memahami sesuatu yang kompleks ya itu nggak bisa hanya sendiri gitu, dan nggak bisa hanya mengandalkan ya perspektif diri sendiri gitu. Kita perlu adanya mungkin kalau misalkan dalam Islam ya sebenarnya kita tuh perlu ada guru juga gitu loh untuk bantu memahami agama Islam itu sendiri. Dan dan apa namanya dengan kita berkelompok ya mungkin, atau memiliki lingkungan yang itu mendukung akan hal itu sangat membantu gitu, membantu dalam hal memahami apa yang mungkin kita kurang pahami, cuman okay. bahayanya mungkin ya, atau mm-hmm. hal-hal yang mungkin menjadi apa namanya harus dihati-hatikan adalah ya dalam memilih lingkungan tersebut ya, gitu.
0: Betul.
1: Dalam Islam sendiri mungkin dalam lingkup pertemanan teman-teman yang memang beragama Islam itu tuh bahkan ya banyak sekali di dalamnya ada kelompok-kelompok lagi gitu yang mungkin memiliki perbedaan pendapat dan perbedaan perspektif tentang agama Islam itu sendiri. Nah, gimana sih sebenarnya caranya benar-benar memahami memilih lingkungan ya? Mm-hmm. Kalau dari aku ya harus terus cross check gitu, dan tabayun ya, kalau misalkan dalam Islam tabayun tuh benar-benar ya kita nggak percaya sepenuhnya dengan apa yang di lingkungan kita itu sendiri pun gitu.
0: Okay.
1: Jadi aku misalkan sekarang lihat lagi di lembaga dakwah kampus ya di UNES namanya UKKI. Ya walaupun mostly kegiatan kita ya kegiatan-kegiatan yang memang kajian atau having fun dalam memahami lebih dalam agama, tapi ya tidak dipungkiri pun ada kita pun belajar terkait pemikiran-pemikiran atau sejarah-sejarah di Islam itu sendiri, dan kita tetap harus mempertanyakan akan hal itu gitu.
0: Jangan okay, sampai jadi tetap kritis,
1: kita terbelah narasi yang ada di lingkungan kita, karena ya bisa jadi lingkungan kita atau kelompok kita pun salah, dan mungkin kelompok lain atau perspektif kelompok lain itu lebih benar, sehingga itu yang harus mungkin bagi aku menjadi kunci atau pegangan ya. Tetap menanyakan, tetap tabayun, jangan semua diterima, jangan semua mentang-mentang itu kelompok kita ya menutup mata bahwa kelompok kita itu belum bisa aja salah gitu, salah, bisa aja ya keliru dalam mendefinisikan suatu hal. Okay. Itu bisa aja terjadi.
0: Baik. Kak Fia, nanti kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya karena seru banget, kayak enggak berasa gitu ketika Kak Fia ngajak ngobrol kita gitu ya, teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi di segmen 2 ya Kak Fia ya. Jangan ditutup dulu teleponnya, dan buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Afgan dengan kacamata. Nah ini ya, kalau kita melihat agama gitu ya teman Pro 2, jangan malah dilepas kacamatanya tapi justru dipakai, atau pakai kaca pembesar ya, biar bisa belajar lebih dalam lagi tentang ilmu-ilmu agama. Jadi gak belajar untuk covernya aja gitu, kemudian kamu mendoktrin orang lain dengan paham yang sesuai kepemahaman kamu, padahal belum tentu benar gitu ya Kak Fia ya. Oke, Kak Fianya lagi di mute nih teman Pro 2. Oke, Kak Fia, halo.
1: Halo Kak, maaf
0: tadi HP-nya udah gitu. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini udah aman lagi suaranya. Oke, Kak Fia, ini kalau kita ngomongin zaman sekarang kan zamannya media sosial banget nih Kak. Nah, ini banyak juga konten-konten digital yang jadi pintu masuk munculnya pemahaman keagamaan yang ekstrim. Nah, menurut Kak Fia ini gimana, dan gimana caranya agar kita tahu gitu kalau itu adalah paham yang kurang pas atau terlalu ekstrim atau seperti apa gitu Kak Fia?
1: Oke, itu pertanyaan yang menarik banget dan aku pun relate ya akan hal itu. Dan menurutku tadi gimana caranya kita menanggapi ya media-media sekarang yang banyak mengeluarkan atau paham-paham radikal gitu. Yang pertama, yang pasti tadi ya, kalau misalkan sifat tabayun menurutku itu harus benar-benar tertanam dalam diri setiap manusia gitu. Sifat tabayun itu tidak mudah percaya terhadap hal-hal yang sudah disampaikan mungkin oleh orang lain yang itu tuh belum terlalu pasti yang orang-orang yang menyampaikan itu tuh dia tuh ya nggak terlalu pasti asal muasalnya dari mana gitu. Mungkin kalau dari Islam ya, kayak misalkan orang-orang yang ya berdebat atau ya mungkin kayak sekarang lah ya ngobrol biasa kayak gini, aku pun ya buat para pendengar ya apa yang keluar dari aku pun gak harus selalu dipercaya gitu. Tetapi kita harus cross-check lagi dengan ilmu-ilmu yang sudah ada dalam Islam sendiri, ya kita harus balik lagi kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Apabila dan zaman sekarang ya, maksudnya Al-Quran dan Sunnah itu juga udah banyak tafsirannya gitu. Nah itulah yang mengapa kita perlu coba pahami lagi dan coba ya cari perspektif-perspektif lain gitu. Dan menurutku di pemahaman-pemahaman radikal mungkin yang ekstrim itu karena datang dari ya dia sendiri itu tidak tidak toleran kepada perbedaan gitu ya. Dan di mana perbedaan itu sebenarnya suatu yang sangat normal terjadi di Indonesia itu sendiri dan di kehidupan sosial kan. Misalkan itu perbedaan-perbedaan dalam Islam pun sangat banyak sebenarnya, kayak ada mazhab Syafi'i, Hanafi dan lain-lain. Tetapi itu pun ya hal-hal seperti itu sebenarnya normal terjadi, karena ketika kita dalam menafsirkan atau mungkin menganalisis suatu yang memang datang dari misalkan ya kayak Al-Quran gitu, itu kita kayak dianalogiin, paling gampang tuh ya kayak analogiin gajah gitu. Orang buta melihat gajah, orang buta mau menginterpretasikan gajah gitu. Ketika dia memegang ekor, ya dia mikirnya gajah itu bentuknya panjang dan kecil kayak segenggam tangan. Tapi kalau misalkan orang butanya ada di depan melihat memegang belalainya, nggak kecil kok, itu besar gitu, itu lebih besar, bisa digenggam oleh dua tangan, bisa ujungnya tuh kayak ada yang bisa dimasukin oleh dua jari gitu. Kalau ngelihat memegang perutnya, wah ini nggak bisa dipegang segenggam tangan, ini sangat besar gitu. Nah itu hal-hal seperti itu pun bisa menjadikan perbedaan gitu. Nah, dengan kita memahami dan bisa toleransi terhadap hal itu yang membuat sebenarnya kita hidup damai gitu loh. Dan dan itu akan menambah wawasan kita juga bahwa oh ya ada orang yang bisa menginterpretasikan hal itu seperti ini. Nah, kita juga perlu cari tahu kenapa mereka-mereka ini bisa berpikir secara demikian, dengan kita mencoba mempertanyakan akan hal itu, rasa-rasanya kita akan paham gitu. Kita akan paham, oh kenapa itu berbeda. Tetapi itu menurutku dalam hal seperti ini ya, melakukan aktivitas untuk mempertanyakan paham-pahamnya orang lain, itu tentu kita juga harus selesai dengan prinsip kita sendiri gitu.
0: Iya, betul. Mungkin kalau ada
1: kita juga harus paham dulu terkait nilai-nilai Islam, dan ketika kita udah selesai akan hal itu, kita mau mengeksplor pendapat atau pikiran-pikiran yang lain, itu akan lebih mudah gitu. Kita nggak akan terombang-ambing dengan oh iya iya itu juga benar ya, tapi itu juga benar, tuh siapa yang benar gitu. Jadi ya memang harus kita juga harus sering mengevaluasi lah pemahaman-pemahaman kita terhadap agama kita sendiri.
0: Dari diri sendiri dulu ya intinya. Nah, terus kalau misalnya kita ketemu nih dengan orang, individu ataupun sekelompok yang merasa mereka eksklusif, nah gimana cara kita harus merespons tanpa harus mungkin menghakimi atau langsung menghindar gitu? Kita bisa apa dulu nih, Kavia?
1: Kalau misalkan ada kelompok yang eksklusif ya, sebenarnya memang itu cukup mungkin cukup sering terjadi ketika memang ada mereka-mereka itu yang memilih untuk eksklusif gitu. Nah, kalau menurutku apa yang perlu kita lakukan, yang pertama mungkin coba memahami dulu gitu, memahami cara ya berpikir mereka gitu. Jangan, kadang tuh mungkin teman-teman takutkan ya, apalagi dari misalkan dari Islam itu udah kelihatan dari cara pakaiannya, atau terlihat dari cara ya mereka paling kelihatan dari outlooknya lah, dari depannya gitu, itu udah langsung menjudge, udah langsung kayak mengelompokkan, gampang sekali lah mengelompokkan orang-orang berdasarkan looknya, padahal itu menurutku cara berpikir yang kurang tepat gitu. Karena ya sebenarnya look itu adalah ya keinginan mereka gitu, itu kebebasan pribadi kan, ingin melakukan seperti apa, tapi itu tidak menginterpretasikan cara mereka berpikir atau cara mereka ya dalam berideologi juga gitu. Jadi tetap untuk tidak tetap mencoba untuk tidak menjudge atau langsung berpikir oh dia seperti ini, dia seperti ini, dia seperti ini. Kita coba berpikir secara terbuka dulu gitu. Nah, yang kedua, mungkin kalau misalkan kalian ya, teman-teman atau kayak ya teman-teman itu termasuk orang yang ya pengen mencoba tahu atau ya pengen tahulah terkait kelompok eksklusifnya gitu. Itu yang kedua ya, bisa coba mengobrol gitu dengan mereka, karena dengan komunikasi itu kita langsung bisa paham atau bisa kebayang sebenarnya bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka ya mengimplementasikan nilai-nilai paham mereka ke kehidupan mereka gitu. Bisa jadi kelompok-kelompok yang eksklusif ini itu sebenarnya sedang sedang menjaga diri. Itu ada loh hal-hal kayak gitu yang mungkin mereka
0: berjaga-jaganya mereka ya,
1: keberagamannya di luar itu gitu. Kayak misalkan contoh pun kayak suku-suku di Indonesia kan ada yang sangat
0: terisolir gitu ya.
1: Mereka berpikir ya itu untuk menjaga kemurnian suku mereka gitu. Pun kalau misalkan dalam kelompok-kelompok eksklusif yang aku pahami ya, ya mereka antara mau menjaga pemahaman yang sudah mereka pahami, atau ya mereka memang yang kedua mungkin yang agak ekstrim, mereka ya sudah membedakan atau mencap orang-orang lain juga. Itu juga ada dari pemahaman kelompok-kelompok eksklusif gitu. Kayak mereka merasa ya mereka benar, orang-orang luar itu beda, jadi mereka nggak mau berteman dengan orang-orang luar. Nah itu pemikiran yang salah menurutku ya. Jadi
0: iya, Kavia, ini karena waktunya terbatas banget, mungkin yang terakhir nih pesan buat generasi muda ya, anak-anak muda, biar tetap teguh dalam menjalankan keyakinan masing-masing, tapi juga tetap mampu nih menghargai perbedaan dan juga menjaga kerukunan, biar nggak muncul paham-paham radikalisme yang arahnya itu ekstrim gitu. Kavia, silahkan.
1: Ya, sangat menurutku ya, tadi pertama tabayun, kita harus benar-benar apa namanya ya, jangan cepat terima apa namanya informasi-informasi atau hal-hal yang itu sangat bersifatnya emang masif ya, apalagi di media sosial. Coba cross check terhadap apa yang bisa menjadi perspektif lain juga. Jadi kita perlu berpikir secara melingkar juga gitu, melihat dari perspektif-perspektif orang lain. Terus yang kedua, makin tua kita, makin tua makin dewasa, tidak membuktikan kita semakin paham dengan agama gitu. Bahkan semakin tua itu bisa jadi kita malah makin jauh gitu loh dari pemahaman-pemahaman agama yang sudah dipelajari dari kecil mungkin. Nah itu hal itu menurutku yang terpenting ya, di kita sebagai individu yang mungkin yang beragama juga, entah itu agama Islam, Kristen, itu perlu kita sadari lebih dalam gitu loh, apa agama kita, apa yang diajarkan agama kita, apa dampaknya kepada diri kita. Karena menurutku agama itu semuanya ya pasti mengajarkan tentang kebaikan gitu. Pun di Islam bukan hanya mengajarkan ritualnya saja, tetapi juga cara bersosialisasi, cara berpolitik, cara kita berdakwah itu yeah. sendiri, kayak okay. berdakwah menyampaikan kebenaran, sehingga itu perlu dipelajari dan perlu dievaluasi lah bagaimana kita berkehidupan beragama sekarang.
0: Oke, pokoknya evaluasi, kita lihat dulu diri kita sendiri gitu ya, seberapa jauh sih kita belajar agama gitu ya teman Pro 2. Kalau misalnya belum jauh ya diperdalam lagi, mungkin bisa diperluas lagi dengan lingkungan-lingkungan yang positif ya. Terus bisa juga join ya, mungkin kalau misalnya teman Pro 2 di Universitas Negeri Semarang bisa join bareng UKKI ya Kak Fia ya.
1: Ya betul, bisa okay. bisa ikut kegiatan-kegiatannya dulu gitu, karena okay. memang banyak kegiatan KKI yang umum juga gitu.
0: Oh bisa. Oke, okay, regulerannya dulu bisa teman Pro 2 ya. Oke, okay, Kak Fia terima kasih ya. Pagi ini udah ngobrol-ngobrol bareng sama teman Pro 2. Semoga Kak Fia juga sehat selalu. Terima kasih sudah membukakan pikiran kita pagi ini ya teman Pro 2 ya, terkait dengan radikalisme generasi muda lewat moderasi beragama. Semoga Kak Fia sehat selalu. Salam untuk teman-teman di UKKI UNES ya, Kak ya.
1: Iya, Kakak juga sehat-sehat selalu ya.
0: Oke, okay. Terima kasih Kak Fia. Selamat pagi.
1: Pagi Kak.
0: Itu dia teman Pro 2, kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Leila Lutfia Anaf, Kepala Departemen Kajian Strategis UKKI Universitas Negeri Semarang. Dan sampai sini dulu Devina temenin pagi kamu. Kita ketemu lagi pastinya di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 edisi Selasa 22 September 2026 bareng aku Jeffrey Araska. Informasi pertama teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto memperjuangkan layanan pendidikan negeri gratis mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Langkah strategis tersebut diambil guna memperluas akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak di Indonesia. Pemerintah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan setara tanpa memandang status keluarga maupun latar belakang ekonomi. Kebijakan prorakyat ini dipercepat melalui langkah konkret demi menjamin pemenuhan hak belajar generasi penerus. Informasi selanjutnya teman Pro 2, sebanyak 125 nelayan, pelaku usaha pelabuhan, operator kapal dan pengguna wilayah perairan Batang mendapat penguatan pemahaman keselamatan pelayaran melalui sosialisasi yang digelar unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Batang pada Senin 21 September 2026. Edukasi tersebut menekankan pentingnya memahami alur pelayaran dan potensi risiko untuk mencegah kecelakaan di laut. Keselamatan menjadi perhatian karena aktivitas perairan Batang juga bersinggungan dengan wilayah operasional objek vital nasional, termasuk area fasilitas PLTU Batang. Pengguna perairan diingatkan mematuhi batas operasional dan tidak melakukan aktivitas terlalu dekat dengan fasilitas seperti pipa pengambilan air laut dan dermaga. Dan informasi terakhir teman Pro 2, tim basket putri Indonesia kalah dari Cina dengan skor 4-1 110 di Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi International Jepang Senin 2 September 2026. Pelatih Kivinas Gitautas menganggap kekalahan sebagai pengalaman berharga untuk mengukur kemampuan Indonesia menghadapi tim elit Asia dan mengingatkan mental pemain dalam persaingan selanjutnya. Indonesia berhasil lolos sebagai runner-up grup A menuju perempat final dengan Kapten Dewa Ayumadi Sriarta. Kusuma Dewi menyebut pertandingan sebagai pembelajaran penting untuk pengembangan tim ke depannya.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist bareng aku Jeffrey Araska. Biar makin semangat nih kerja hari ini di siang ini teman Pro 2, kamu mau dengerin apa? Langsung aja di request di Instagram story-nya @pro2smg atau kamu juga bisa request lewat WhatsApp di 081565 10953.

0: kamu lupa sesuatu tuh.
1: Hah?
0: Lupa? Lupa apa?
1: Dompet.
0: HP.
1: Bukan, kamu lupa pakai sabuk pengaman.
0: Ah itu, nanti aja, kan deket.
1: Deket-deket. Kamu pikir sabuk pengaman cuma pajangan di mobil?
0: Ya enggak sih, tapi enggak sepenting itu kan?
1: Penting lah, dia tuh kayak teman setia. Selalu diem, tapi dia siap menjaga kamu kalau ada kejadian yang gak terduga.
0: Ya juga ya. Jadi selama ini aku punya teman yang selalu nempel, tapi sering aku lupain. Oke deh, mulai sekarang sebelum kendaraan jalan, sabuk pengaman dulu. Biar perjalanan aman sampai tujuan.
1: Nah gitu dong, jangan cuma ingat bawa HP sama dompet, tapi juga ingat pakai sabuk pengaman. Karena hal kecil kayak gini bisa jadi penyelamat besar.

0: Hitlist.
1: Halo, aku Jose dari Tanamas. Yang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

Setiap anak memiliki mimpi, cita-cita, dan harapan tentang masa depannya. Karena itu, setiap anak juga memiliki hak untuk memilih jalan hidup yang ingin mereka tempuh. Tugas orang tua, keluarga, dan lingkungan bukanlah menentukan masa depan anak sepenuhnya, melainkan mendampingi, membimbing, dan memberikan dukungan agar mereka dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Ketika anak diberi kesempatan untuk mengenali minat dan bakatnya, mereka akan tumbuh lebih percaya diri. Mereka juga akan lebih bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambil. Tentunya, kebebasan ini perlu disertai arahan dan nilai-nilai yang baik. Namun, keputusan tentang masa depan tetap perlu menghargai suara dan keinginan anak. Mari kita dukung generasi muda untuk berani bermimpi dan menentukan langkahnya sendiri. Karena masa depan terbaik adalah masa depan yang dibangun dari pilihan, kemampuan, dan kebahagiaan mereka.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Di kelas acting apakah diajarin juga untuk kemampuan bersosialisasi, karena ini sangat-sangat penting nih untuk kedepannya?
2: Iya, tentu diajarin kemampuan bersosialisasi, apalagi kalau event itu kan kami ada 15 mungkin ya, 15 peserta gitu kan, maksimal gitu. Nah, di situ otomatis mereka kan nggak mesti selalu kenal kan Kak, gitu. Ada yang ya ada yang udah kenal tapi kebanyakan mereka belum akrab gitu kan. Nah, otomatis di situ mau nggak mau mereka bersosialisasi dan mereka otomatis sudah lepas gadget selama 2 jam sesinya gitu. Nah, di materinya pun nggak sekedar ayo kamu belajar acting satu-satu gitu, tapi kita juga ada interaksi, misal berpasangan dengan ada satu materi yaitu tentang manusia dan kaca, saling menirukan gitu Kak. Jadi mereka berdua itu pasangan pasti kan ada ketawa ketiwinya karena menirukan satu sama lain kan. Akhirnya mereka mencair dan bisa akrab gitu. Terus habis itu terakhir kami buat kelompok dan jadi role play. Nah, itu kan harus kerjasama. Jadi secara langsung mereka belajar untuk bersosialisasi.
0: Dengeri

0: Aduh, kok keeliminasi terus sih? Kesel banget.
1: Rik, santai dulu. Kamu mainnya makin ngaco kalau emosian.
0: Mana bisa santai, Dan? Tim random kayak gini nih bikin stres.
1: Coba tarik nafas dulu. Break sebentar, reset kepala.
0: Iya juga. Tadi asal maju aja sih tanpa mikir.
1: Nah, itu. Emosi cuma bikin kamu salah langkah. Coba tenangin diri dulu.
0: Oke, aku coba kalem dulu. Minum air bentar deh.
1: Yuk, masuk ke game lagi. Tapi kali ini chill. Main santai, tapi rapi.
0: Sip, gas. Mood udah balik. Main juga lebih enak.

0: Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Pro 2 Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081565 10953.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

sudah Allah beri kepada setiap manusia. Dengan melalui lisan yang berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, beliau berdiri sangat lama sehingga kedua telapak kakinya menjadi bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Gini banget sih hidup aku.
3: Kenapa San?
2: Tas aku, dompet, HP, hilang semuanya.
3: Astagfirullahaladzim. Yang sabar ya San. Emang yang namanya manusia itu pasti sering kok menjumpai berbagai kesukaran hidup. Udah ya, jangan putus asa. Yuk, semangat.
2: Mau semangat gimana coba kayak gini?
3: San, setiap kesukaran yang ditemui oleh manusia itu dijadikan sebagai ujian untuk menilai keimanan setiap orang. Udahan ya sedihnya.
4: Quran Surat Ali Imran ayat 186 yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Allah yang Maha Mengetahui senantiasa memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Terkadang tidak sesuai seperti apa yang diinginkannya, namun itu yang terbaik untuknya. Selalu bersyukur dengan kesenangan yang diterima, serta tidak mencaci ketika menemukan hal yang dibenci adalah cara terbaik untuk memperbaiki kehidupan. Karena selalu ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita di setiap hal yang tidak kita sukai.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Santai Siang bareng aku Jeffrey Araska. Di siang ini aku bakal temenin kamu sampai jam 3, kita seru-seruan bareng. Di sini udah aku siapin banyak banget informasi buat kamu tentunya. Dan di sini juga aku udah ada playlist yang siap nemenin kamu di siang hari ini biar kamu makin semangat. Dan habis ini juga aku bakal ngenalin kamu nih teman Pro 2 sama salah satu UMKM yang bikin kenyang, yang bisa jadi opsi kamu makan di siang hari ini atau ketika kamu pengen cemilan aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang.
3: Santai tapi cuan bareng aku Jeffrey Araska, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 12 ke jam 1 aku bakal ngobrolin soal UMKM, industri kreatif, dan juga ekonomi digital. Dan karena ini di jam 12 ini pasti hawanya lapar, pengen ngomongin makanan. Nah, aku pengen ngomongin makanan nih di siang hari ini. Dan ini adalah salah satu kuliner khas Indonesia yang mau aku omongin, teman Pro 2. Pempek ini adalah salah satu makanan yang punya banyak banget fans di Indonesia, apalagi di Semarang ini juga menurut aku banyak banget sebenarnya. Jadi ini cita rasanya tuh gurih, teksturnya juga khas banget, kenyal, ditambah kuah cuko yang punya rasa kuat banget, bikin makanan satu ini tuh selalu punya tempat di penikmat kuliner gitu. Tapi di balik seporsi pempek yang enak, ternyata tuh ada cerita bisnis yang gak kalah menarik nih, teman berdua. Mulai dari gimana cara milih bahannya, jaga kualitas rasanya, terus nyiptain inovasinya, sampai nentuin juga cara supaya produk itu tuh bisa dikenal dan punya pelanggan sendiri. Nah, kali ini kita bakal kenalan sama salah satu usaha pempek di Semarang, namanya Enagih Pempek. Katanya ini kita bakal ngobrolin langsung tentang gimana cerita di balik bisnisnya, produk-produknya apa aja, prosesnya gimana, pokoknya semuanya aku tanyain. Habis ini bakal kedatangan juga ownernya langsung. Jadi kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Sate Siang, santai tapi cuan.
0: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru bulan ini.

0: Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua, ini dia grup girl lokal rasa internasional yang beranggotakan ada Christy, Esther, Baila dan juga Sas, tentu aja Nona. Dirilis melalui Area Tracing, lagu Hong menjadi bagian dari proyek album debut mereka yaitu Island Girl. Dengan lagu ini, Nona ngajak kamu untuk nyikapin kemacetan, keberatan hidup, stres dengan santai dan juga ceria. And this is Nona with Hong.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Teman Pro 2 tadi aku udah spill, aku bakal ngobrolin soal pempek dari Enagi Pempek. Tapi sayangnya nih ownernya lagi kebanan nih Teman Pro 2. Kita sambil kita tunggu-tunggu, siapa tahu nih aku juga lagi coba hubungin biar bisa join lewat telepon dulu. Tapi habis ini aku coba dulu ya Teman Pro 2. Tapi sebelum nyoba, kalau dari pempek ini ke kamu itu tuh lebih favorit yang mana nih? Pempek kan banyak banget nih variannya ya. Aku sih sukanya yang kapal selam. Soalnya tuh gede, terus dalamnya ada telur. Enak banget Teman Pro 2. Satu porsi aja biasanya bikin kenyang. Kalau kamu yang mana nih Teman Pro 2?

0: nilainya bagus, juara terus. Kamu tuh ya, kok nggak bisa kayak dia?
1: Maaf Bu, aku kan udah berusaha.
2: Kamu tuh loh, jangan cengeng. Masa gitu aja nangis?
1: Iya ya.
0: Eh, bagi uang jajannya dong. Cepet kasih ke aku sekarang.
1: Tapi kan ini buat makan siangku.
0: Pokoknya kasih. Kalau enggak, awas ya kamu.
3: Membandingkan, meremehkan perasaan, dan memaksa atau mengintimidasi adalah bentuk kekerasan. Stop kekerasan pada anak dalam bentuk apapun. Dengarkan, hargai, dan lindungi anak.
4: No matter what, no matter what.

0: Nah, teman Pro 2, aku sekarang udah terhubung sama Mas Yusuf Adi lewat line telepon. Aku sapa langsung aja ya Mas Yusuf Adinya. Halo, selamat siang Mas Yusuf Adi.
1: Ya, halo, selamat siang Kak, maaf banget Kak, ya ini tadi lagi di jalan nih Kak.
0: Enggak apa-apa. Aku yang penting
1: malah bocor kaget aku tadi nih.
0: Yang penting jangan keburu-buru Mas Yusuf Adi, biar apa? Selamat pokoknya ya. Kita siap, ngobrolnya siap. Sekarang lewat line telepon dulu aja, enggak apa-apa. Ini tadi aku udah spill ke teman Pro 2 nih, aku mau ngobrol sama satu UMKM dari Semarang yang namanya Enagih Pempek nih Mas.
1: Oh iya.
0: Dan teman Pro 2 ini
1: banyak kayak udah jadi bintang tamu nih.
0: Siap. Dan Mas Yusuf Adi ini teman Pro 2 adalah salah satu ownernya dari Enagih. Satu-satunya owner ya berarti ya dari Enagih Pempek ini.
1: Ya. Nah, kebetulan saya sendiri.
0: Boleh dikenalin dulu sebenarnya Enagih Pempek ini konsepnya itu seperti apa? Modelnya itu lebih ke kayak warungan yang ada warungnya atau yang kaki lima atau gimana nih Mas?
1: Jadi itu kita tuh konsep dasarnya itu pempek yang prasmanan gitu Kak. Jadi okay. Kita bebas ambil sendiri.
0: Wih.
1: Gitu. Kan belum ada kan di Semarang kayak
0: bener-bener.
1: Nah makanya itu aku mau jadiin konsepnya tuh kayak yang beda gitu loh Kak.
0: Oh prasmanan. Tapi prasmanannya itu modelannya per menu itu ada batasannya di misalnya sekali masuk satu orang bayarnya berapa puluh ribu gitu katakan, atau kita ngambil berapa menu atau baru totalan?
1: Nggak ada minimalnya juga sih, itu minimal 3 piece soalnya kan kita cukupnya kan sama packaging juga ya, jadi minimal itu 3 piece. Kalau abis itu setelahnya itu bebas mau ambil sebanyak-banyak pun nggak apa-apa sih.
0: Okay.
1: Kan kadang kalau kita kasih paket kan kadang dia nggak suka varian ini nih. Nah kita tahunya kayak gitu, jadi dia bisa ambil yang dia suka aja gitu Kak.
0: Oh paham, jadi paham. Nah ini buat teman Pro 2 mungkin Mas Yusuf Adi yang penasaran pengen nyicipin Enagih Pempek, ini lokasinya jualannya ada di mana nih?
1: Oh ya, ke Enagih Pempek kita tuh lokasi jualannya ada di Malangsari Kak. Jadi kalau dari arteri Soekarno-Hatta itu kampus SM belok kiri ke jalan Malangsari kan, itu lurus aja tuh sekitar 70 meteran. Nanti itu kanan jalan samping Gang Satria Wibowo sebelum Indomaret.
0: Oh, yang bisa tembus ini nggak sih Mas, yang bisa tembus ke Telogosari juga itu?
1: Ya benar-benar, yang bisa tembus Telogosari.
0: Paham, di jalan Malangsari. Berarti pokoknya patokannya gang depan USM masuk aja berarti ya Mas ya?
1: Ya benar, jalan depan USM tuh masuk aja, nanti kita pakai tenda Kak.
0: Oke.
1: Kita tiap open tuh kita pakai tenda tuh.
0: Pokoknya
1: kalau gak ada tendanya berarti kita belum buka.
0: Pokoknya Enagih Pempek E-nya 3 ya.
1: Ya, E-nya 3 bener gak? Sayang Naginya tuh udah ada brand-nya kan.
0: Oke, iya. Tadi aku pas ngetag di Instagram ada beberapa ini, ternyata aku cek ternyata ada pokoknya yang E-nya 3.
1: Ya, 3.
0: Tapi aku penasaran deh Mas Yusuf Adi. Ini awalnya bikin Enagih Pempek ini karena latar belakangnya gimana nih? Emang dulunya suka bikin pempek, emang doyan pempek atau gimana nih?
1: Jadi tuh aku enggak ada basic masak sih ya. Cuman itu istriku kan jago masak dia, Kak. Nah, kebetulan tuh jajanan favoritku tuh pempek sama bawahan Pontianak gitu, Kak. Aku bikin jualan sesuai yang aku suka gitu. Walaupun beda pulau tuh ya.
0: Yeah.
1: Pempeknya dari Palembang, bawahnya dari Kalimantan.
0: Kalimantan.
1: Iya.
0: Nah, aku penasaran berarti ini selain produknya, selain ada pempek, ini ada bakwan Pontianak berarti?
1: Pontianak, iya benar, bakwan Pontianak.
0: Nah, bakwan Pontianak ini seperti apa nih Mas bentuknya? Aku kalau di Semarang kan bakwan itu bakwan sayur sama bakwan jagung tuh. Kalau di Pontianak gimana?
1: Bakwan Pontianak bedanya tuh ya, basicnya itu dia pakai banyak tepung Kak campurannya, nggak cuma tepung terigu aja.
0: Okay.
1: Dia banyak tepungnya, habis itu adonan di dalamnya tuh pakai santan. Jadi dia teksturnya lebih gurih nggak tuh Kak. Kan kalau bawaan sayur di Semarang kan pakainya apa itu kol kayak gitu kan, terus apa ada wortel kayak gitu kan. Kalau kita tuh pakainya daun kucai.
0: Oh daun kucai.
1: Nah itu kalau di Semarang jarang tuh yang jual tuh, susah
0: banget
1: cari nih Kak. Jadi kita tuh daun kucai tuh ambil dari kopeng, kita tuh kirim dari kopeng.
0: Wah.
1: Nah iya. Jadi biar kayak terus kayak di sananya Kak.
0: Bener-bener.
1: Nah kalau di sini kan bawan atau pia-pia kan pakainya apa itu cabai ceplos gitu ya Kak?
0: Iya cabai ceplos.
1: Di bawan Pontianak tuh dia pakainya saus bangkok Kak, saus cocolan homemade gitu Kak.
0: Oh.
1: Jadi enak Kak.
0: Jadi
1: teksturnya ringan, gurih, cocok pakai saus gitu.
0: Santannya itu aku kira itu dipakai buat kuah. Ternyata ini buat adonan atau gimana nih, Mas?
1: Nah, buat adonan. Jadi santannya itu di dalam adonannya itu dikasih santan.
0: Oke, oke. Nah, emang kalau di Semarang pakai lombok ceplus, kalau ini pakai cocolan berarti ya, Mas ya?
1: Iya, cocolan, benar.
0: Penasaran ya.
1: Aku juga ini.
0: Nah, tadi aku cobain nanti, Kak. Oke, siap. Tapi aku penasaran deh, Mas. Ini pertamanya emang udah ngeluarin dua menu itu atau dulunya cuma pempek dulu konsepnya baru akhirnya berjalan akhirnya nambah lagi ke bakwan Pontianak itu, Mas?
1: Malah dulunya tuh menunya banyak, Kak. Ada bakwan Pontianak, pempek Palembang, ada churros, habis itu ada kue cubit, ada apa itu? Milk tea juga itu. Cuman karena kita tuh orangnya agak moloran, Kak, ya. Jadi enggak bisa apa itu? Prosesnya terlalu lama, Kak. Jadi biar pelanggan gak kelamaan nunggu, menu-menu yang jarang laku itu aku pangkas. Jadi yang menu besar aja yang masih aku jual.
0: Jadi emang lebih efisien juga ya, Mas. Jadi kayak kalau ada kerugian juga gak terlalu kerasa berarti.
1: Nah, bener.
0: Makin yang best seller
1: dia makin banyak. Menu kan juga kalau gak laku kan nanti maksudnya kos kayak gitu.
0: Iya, bener banget. Lebih efisien juga gitu. Tapi selain tadi kan ada pempek sama bakwan. Kalau pempek ini kan variannya banyak nih ya, Mas. Ada yang apa? Lenjer, ada yang
1: bener.
0: Kapal selam. Kalau di Enagi ini ada apa aja nih, Mas?
1: Nah, itu kita ada variannya kapal selam isinya telur tuh. Habis itu ada pempek lenjer, pempek kulit, pempek adaan sama pempek keju, Kak.
0: Oke. Kalau dari bakwannya sendiri, Mas, ini bakwannya itu emang satu varian atau gimana? Aku soalnya bener-bener baru denger bakwan Pontianak.
1: Oh, baru denger, Kak? baru denger nih
0: berarti. Iya, bener.
1: Ya, itu emang makanan underrated itu, Kak. Tapi padahal underrated juga.
0: Jadi emang bakwan cuman satu varian aja, nggak kayak pempeknya berarti ya, Mas, ya?
1: Bakwan tuh ada dua topping, Kak. Ada bakwan Pontianak rebon sama topping teri.
0: Oh, rebon sama teri.
1: Ya, rebon itu udang kecil-kecil.
0: Iya, bener-bener. Nah, aku baru tahu nih. Soalnya benar-benar aku taunya kayak ya bakwan itu baru bakwan jagung sama bakwan sayur.
1: Ya, yang lebih mirip tuh piat-piat loh, Kak, yang atasnya ada udang gede itu, kan.
0: Iya, benar-benar. Nah,
1: gitu. Cuman dia kita tuh lebih tipis, lebih kering sama lebih gurih gitu, Kak.
0: Oh, paham. Nanti ini kayaknya nggak cuma aku yang penasaran sih, Mas, ya. Teman Pro 2 juga penasaran mungkin, soalnya emang kalau buat orang-orang Semarang mungkin masih awam banget sih, Mas.
1: Nah, terus di Semarang nggak ada yang jual, Kak, makanya aku jual itu, Kak.
0: Oh, akhirnya
1: nggak ada yang jual di Semarang.
0: Nggak ada yang jual. Ini aslinya istri yang asli Pontianak sama Palembang atau gimana nih, Mas? Kok tiba-tiba bisa dapat menu gitu?
1: Istriku asli sini sih, aku
0: asli
1: di sini. Cuman dulu kan kerja sering keluar kota, kan. Nah, tiap daerah aku makan tuh kok ini enak gitu.
0: Makanya
1: yang belum ada di Semarang, habis resign belum ada di Semarang, aku jual gitu, Kak.
0: Oh, berarti ini akhirnya ketika ini berdiri dari kapan sih, Mas?
1: Sebetulnya kalau benar-benar buka jualannya ini baru 4 bulan ini, Kak.
0: 4 tapi bulan.
1: Kalau produksi istriku udah bikin tuh udah 5 tahunan ini. Jadi tiap tahun tuh aku tuh mesti bikin pempek, stok nyetok pempek sama bakwan tuh bercemilan gitu, Kak.
0: Oh. Nah, ini proses riset-risetnya ini berapa lama nih, Mas? Kan udah 5 tahun produksi, tapi sebelum itu kan pasti Mas Yusuf Mas Yusuf ini nyuruh minta istrinya buat, aku pengen ini nih, aku suka pempek, aku suka bakwan Pontianak. Yeah. Coba dong kamu cari ini. Akhirnya istri tuh cari resepnya gimana nih?
1: Kan aku dulu pernah ke Palembang juga, Kak, ya. Punya relasi orang sana. Aku minta tolong ajarin resepnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kita trial error. Ada yang dulu ada yang bilang pakai ikan apa itu? Pakai ikan teri. Basicnya itu adonannya jangan pakai ikan tenggiri. Pernah kita coba cuman gagal, Kak. Nah, terus ketemunya pas ikan tenggiri itu baru enak gitu. Trial error beberapa kali sih, Kak. Enggak langsung jadi gitu, Kak.
0: Itu berapa trial and error ini berapa lama nih waktu ketika pertama kali nyoba itu, Mas?
1: Mungkin 2 kali coba, Kak, ya.
0: 2 kali coba.
1: Karena dan nemuin resep yang benar-benar valid kan susah juga tuh, ya.
0: Dan akhirnya 5 tahun istri coba jual, coba bikin, dan akhirnya ini baru berani dijual di 4 bulan terakhir ini atau gimana nih, Mas?
1: sebetulnya kalau PO di teman dekat sih udah lama banget.
0: Oke.
1: Okay. Aku nggak aku jual sih kak. Cuman kayak ada yang minta kita produksi itu kita kasih.
0: Oh.
1: Ada feedback enak dijual gitu.
0: Nah,
1: habis itu makanya kita berani jual.
0: Oke. Okay. Tapi turning pointnya apa nih mas? Ketika kok akhirnya berani buat mutusin aku bikin mulai berani bikin kedainya sendiri ini turning pointnya apa nih mas?
1: Karena efek itu juga udah resign kerja kan. Udah resign kerja. Bisa nyari peluang. Kayaknya peminatnya di Semarang pempek itu masih banyak kan. Cuman yang bener-bener pakai ikan dan harga murah kan, kayaknya aku lihat belum ada sih kak ya.
0: Bener.
1: Kita ini jual harga 3 ribuan, tapi aku bener-bener pakai ikan tenggiri 100% tuh kak.
0: 3 ribuan pakai ikan tenggiri asli?
1: Iya, ikan tenggiri asli. Itu aku ikan tenggiri ambil dari Palembang langsung kak. Sama gula aren buat cukonya tuh dari Palembang langsung.
0: Ini
1: makanya aku berani jual tuh karena kayaknya aku masih unggul nih di daerah sini gitu kak.
0: Ini 3 ribu Mas Yusuf ini lebih jualan apa sedekah nih mas?
1: Banyak yang bilang gitu sih kak. Cuman ya masih untungnya masih ada sih kak. Jadi ya masih kita berani jual segitu kak.
0: Oke. Nah aku juga penasaran nih proses produksinya itu. Aku ngintip dapurnya dikit. Ini ketika dari mentah sampai akhirnya matang jadi pempek ini butuh waktu berapa lama sih mas?
1: Berapa lama? Karena di rumah ada yang bantuin beberapa orang juga kak. Jadi itu dari proses mentah sampai matang tuh mungkin sekitar 4-5 jam kak itu kak.
0: 4-5 jam.
1: Karena lumayan banyak kak.
0: Ya. Dan itu semuanya benar-benar diproduksi dari bahan mentah, dibikin sendiri sama Mas Yusuf dan juga keluarga di rumah sama ada yang bantu. Ini akhirnya 4-5 jam itu ya mas ya?
1: Iya, 4-5 jam itu udah jadi kita, udah siap jual tuh.
0: Nah, aku juga penasaran, ini kan mungkin pempek di Semarang itu kan banyak banget. Terus
1: nah,
0: juga
1: banyak banget, benar.
0: Terus ya apa sih mas yang bikin beda dari pempeknya Mas Yusuf dan juga ketimbang apa pempek-pempek lainnya ini?
1: Perbedaan kita yang paling mencolok ya, aku bisa berani bilang tuh kita pakai bahan premium, bahan berkualitas, tapi dengan harga murah banget gitu kak, aku bilangnya ya.
0: Iya, secara soalnya, 3 ribu pakai ikan tenggiri.
1: Iya, makanya itu. Kalau yang orang ngerti itu pasti pada bilang, mas ini jual segini nggak rugi mas, bilang gitu.
0: Nih aku tanya langsung soalnya aja, rugi nggak mas?
1: Masih untung nggak? Alhamdulillah itu masih untung. Soalnya perbedaan ikan tenggiri di Semarang sama di Palembang tuh jauh banget kayak harganya kak.
0: Okay.
1: Di sana kak.
0: Oh.
1: Jadi aku masih berani jual segitu.
0: Dari segi rasanya ikan tenggiri yang di Semarangan sama yang asli di Palembang itu ada pengaruh kerasa juga nggak sih mas?
1: Kurang lebih sama sih kak. Cuman kalau di Palembang kan dia ada beberapa varian yang basic, premium, sama yang apa tuh? Beda lah kak, ada 3 tingkatan dia kan, ada yang basic, menengah, sama premium, kayak gitu. Kalau di sini kan,
0: ya seadanya mungkin ya.
1: Jadi kita dari ikan fresh kita olah sendiri. Kalau di sana tuh, kita udah instan kak, udah digilingin gitu kak. Udah digilingin, daging giling, jadi di sini tinggal ngolah.
0: Oh.
1: Lebih instan, lebih praktis lah gitu. Tapi harganya masih cukup bersaing sama sini gitu.
0: Oke. Okay. Dan selain itu juga ada satu menu yang ini unik banget sih, bakwan Pontianak tadi ya.
1: Pontianak, iya.
0: Soalnya
1: jadi kalau orang nggak tahu tuh, dikira tuh pempek Pontianak. Soalnya kita kan pempek dan bakwan Pontianak. Dikira tuh kita pempek Pontianak kak, padahal enggak. Namanya Palembang.
0: Itulah keunikan dari Enagi PMP. Jadi emang tenggirinya asli dan juga murah. Terus ada menu bakwan Pontianaknya. Nah ini kan juga mungkin apa namanya proses kreatifnya ini ketika nemuin bakwan Pontianaknya nih mas. Ini kan yang bikin apa ya oh pempek Pontianak ini aku pengen jual ini nih di Semarang. Selain tadi emang Mas Yusuf doyan banget. Ini gimana nih akhirnya nentuin akhirnya jualannya pempek itu sama bakwan itu mas?
1: Ya aku sebelumnya emang udah keliling dulu sih kak. Di jam-jam sore sampai malam tuh penjual pempek di sekitar Semarang Timur aku kelilingin semua itu kak. Itu gimana sih pergerakannya, marketnya gimana? Nah ternyata marketnya aku lihat itu banyak. Banyak yang suka. Terus aku cipin kan. Nah itu kayaknya buatan Israel lebih enak sih. Masih berani bilang gitu sih.
0: Nah, berarti kan ini benar-benar Mas Yusuf ini juga udah riset banget nih. Ini pertamanya yeah. ketika Enagi Pempek ini buka, target pasarnya itu siapa Mas sebenarnya?
1: Target marketnya tuh kita tuh remaja sampai orang tua sih kayak.
0: Mm-mm. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, siapa nih yang akhirnya sering jajan di Enagi Pempek?
1: Mungkin 70% itu remaja kak.
0: Remaja yang suka jajan ya malahan ya.
1: Biasanya tuh baru yang orang-orang udah keluarga, orang tua gitu. Mm-mm.
0: Nah kalau semisal nih teman Pro 2 ada yang lewat USM Malang lewat Sari. Malang Sari nih. Ini yeah. Abis itu mampir ke Enagi Pempek. Yang wajib banget dicobain apa nih Mas menunya?
1: Yang paling wajib kalau pempek tuh kita kalau bestsellernya tuh keju kak.
0: Yang keju
1: tuh belum ada tuh kayaknya di Semarang pempek keju tuh kayaknya tuh.
0: Kalau yang keju tuh gimana nih Mas bentukannya? Aku taunya kayak kapal selam kan dalamnya telur. Kalau yang keju tuh gimana? Ya.
1: Yang keju tuh dalamnya tuh kita tuh bulat, dalamnya tuh isinya keju spread, keju oles kak. Jadi dimakan tuh dia teksturnya gurih okay. sama lumer kayak gitu kak.
0: Oh.
1: Karena remaja tuh suka banget tuh yang lumer-lumer gitu.
0: Bener-bener. Ini melimpah berarti ya kejunya ya Mas ya?
1: Iya kejunya melimpah.
0: Berarti pempek kejunya nih yang wajib banget dicobain. Oke nanti aku kalau lewat juga bakal cobain deh ya. Halo Mas Yusuf Adi. Halo Mas Yusuf Adi.
1: Halo, ya.
0: Oh ya, tadi kayaknya sinyal agak keputus nih.
1: Iya, sinyal keputus tadi nggak, maaf.
0: Ini terus aku juga pengen penasaran nih Mas, ini kan 4 bulan buka, rencana ke depan apa nih Mas? Ada pengen ngembangin usaha lagi nggak, bikin cabang atau bikin kemitraan gitu tuh ada nggak dari Enagi Pempek Mas?
1: Ya, rencana ke depan Insya Allah kalau apa nih dipermudah tuh. Mau ke cabang ada sih rencana sih kak. Kalau kemitraan tuh kemarin udah ada beberapa yang minat kan, cuman karena kita masih awal kita masih belum berani kak. Soalnya kan trial errornya biar apa ini mitra nanti nggak kecewa kan.
0: Oke. Gitu. Jadi emang ini masih sambil jalan dulu sambil ngelihat gimana apa yang perlu diperbaikin, apa yang bener. Udah oke. Nanti kalau udah siap baru tuh dibuka kemitraannya berarti ya Mas ya.
1: Ya benar kak. Jadi kita nggak buru-buru. Kasihan kalau buru-buru kak.
0: Tapi kalau target terdekat lebih ke apa nih Mas? Target terdekatnya dari Enagi Pempek ini, pengen buka cabang atau tambah menu lagi atau gimana Mas?
1: Kalau menu kayaknya enggak sih kak. Buka cabang sih kak. Soalnya
0: buka cabang. Rencana di mana nih Mas?
1: Rencana Insya Allah membuka cabang kak. Cuman belum tahu di mana tuh.
0: Di dekat-dekat RRI lah Mas. Biar anak-anak RRI ini jajannya banyak pilihannya nih.
1: Nah, oke, mungkin bisa dipertimbangin mereka gitu kan.
0: Siap, soalnya peleburan ini kan surganya kuliner kalau di daerah Semarang Kota. Ya. Ini paling oke okay kalau cari-cari makan siang, cari jajanan siang tuh di peleburan banyak banget. Dan terakhir nih Mas, kalau karena durasi kita terbatas, aku pengen Mas Yusuf Adi buat ngajak nih teman Pro 2 kenalan sama Enagi Pempek. Ini bisa kepoin di mana, bisa pesen di mana, beli di mana, bisa lewat online juga apa enggak? Boleh Mas diajakin teman Pro 2?
1: Oh ya, buat teman-teman Pro 2 kalau mau pesan Enagi, kalau atau mau kepoin bisa banget di TikTok kita ada di Enagi Pempek itu ada kita. Lalu kalau pemesanan bisa by Shopee, bisa Shopee-nya Enagi Pempek juga. Atau kalau mau WA, pesan WA pakai ojol gitu ngambilnya juga bisa.
0: Oke.
1: Okay. Langsung ke nomor aku, boleh sebutin nomor kak?
0: Boleh.
1: Oke, okay, nomornya di 08123 180 7473.
0: Oke langsung aja berarti ya Mas ya. Pokoknya E-nya 3 kan ya.
1: Ya sip benar. E-nya 3 nagih. Pokoknya bikin nagih gitu kan.
0: Pokoknya nanti kan ini juga Mas Yusuf OTW kesini sambil aku sama teman-teman udah coba pesen beberapa menu. Nanti aku pengen bikin teman Pro 2 di sini ngiler pokoknya. Mas Yusuf Adi.
1: Siap. Nanti wajib cobain enggak?
0: Bener. Oke, kalau gitu Mas Yusuf Adi thank you banget udah nemenin aku di siang hari ini. Nanti hati-hati di jalan ya Mas ya. Nggak usah buru-buru.
1: Oh, iya.
0: Kalau gitu sampai ketemu di RRI ya Mas ya.
1: Ya, oke, siap-siap.
0: Oke, siap, thank you banget. Selamat siang Mas Yusuf Adi.
1: Ya, ya, makasih sama-sama. Selamat siang.
0: Nah, itu dia teman Pro 2, obrolan bareng Mas Yusuf Adi, owner dari Enagi Pempek. Aku masih penasaran karena ini masih OTW juga Mas Yusuf Adinya. Aku yang penasaran tuh bakwan Pontianaknya. Nah, buat kamu yang penasaran, kamu tinggal langsung aja ke TikTok dan juga Instagramnya, ada di @enagi. Ini kamu bisa pesan lewat situ, bisa lewat beberapa platform online juga, langsung aja. Nanti habis ini juga aku bakal spill bentukannya gimana di story-nya Instagram Pro 2 Semarang.
2: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital. Santai tapi cuan di Santai Siang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari Asian Games teman Pro 2, Timnas Basket Putri Indonesia yang 3-on-3 ini baru aja dapat kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah ngalahin Bahrain 14-10. Jadi pertandingan di Pool C ini berlangsung di Kinjo Futo Station Square Venue di hari Senin 21 September 2026. Junior Eric, terus Dava Doifullah, ada Hal Magirano, ada Eric Junior yang ngebawa Indonesia dapat kemenangan setelah sebelumnya ini kalah dari Qatar teman Pro 2. Nah, pelatih Timnas Basket 3-on-3 Putra Nico Don David Gerald bilang kalau scouting tactics jadi salah satu kunci kemenangan di lawan Bahrain kemarin. Nah, Nico juga bilang masih ada sejumlah aspek yang harus dibenerin lagi sama Timnas Basket Putra Indonesia 3-on-3. Beberapa diantaranya termasuk teknis permainannya. Nah, kemenangan atas Bahrain ini juga bikin Indonesia sekarang nempatin posisi ketiga dari 4 negara di Pool C. Dan Qatar ini memimpin klasemen setelah dapat 2 kemenangan atas Indonesia 10-7 dan Taiwan 18-15. Taiwan sendiri ini ada di posisi kedua setelah ngalahin Bahrain 21-2. Wow, telak banget sebelum kalah dari Qatar dengan skor 15-18. Indonesia masih punya satu pertandingan terakhir di Pool C ngelawan Taiwan di hari Rabu 23 September 2026 besok ya. Dan pertandingan ini juga dijadwalin berlangsung di jam 12.55 waktu Indonesia Barat di Kinjo Futo Station Square Venue. Hasil laga lawan Taiwan ini bakal nentuin nih siapa yang bakal melaju ke babak selanjutnya. Jadi kita doain aja ini tim basket putra Indonesia 3-on-3 bisa melaju ke babak selanjutnya teman Pro 2.

0: tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Benar, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabe. Ini cuma sekedar cabe, pangeranku.
1: Loh, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

Dulu tuh aku pernah teman pro 2 ikutan arung jeram, itu tuh seru banget, kayak basah-basahan terus lewatin jeramnya yang asik banget lah pokoknya. Dan ini Federasi Arung Jeram Indonesia juga lagi menggelar kejuaraan nasional nih ternyata di Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung, Badung, Bali, teman pro 2. Nah, kejurnas yang berlangsung di tanggal 23 sampai 28 September 2026 ini jadi salah satu tahapan menuju PON NTT NTB di tahun 2028. Jadi sebanyak 53 tim dari 16 provinsi ini ikut bagian, ngambil bagian teman pro 2 dalam kejurnas ini. Jadi jumlah peserta ini juga udah memenuhi persyaratan minimal keikutsertaan provinsi buat cabang olahraga yang sekarang ini dipertandingkan di PON. Sebanyak 12 medali nanti direbutin di nomor sprint, head to head, ada slalom juga sama downriver. Jadi nanti kebagi dalam kategori R4 senior, U23 sama U19 juga. Nah, ke 16 provinsi peserta ini ada dari Aceh, Sumatera, ada dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, pokoknya banyak banget, sampai Maluku juga ada. Selain persiapan PON, ini Faji lagi ngedorong juga arung jeram masuk dalam ekosistem olahraga olimpiade. Jadi ketua umum Faji, Oni Junianto, bilang kalau pihaknya ini udah ngirim surat ke NOC Indonesia buat ngeproses tuh biar kerealisasi beneran. Arung jeram juga udah dipastiin masuk dalam cabang olahraga PON 2028 berdasarkan keputusan Rakernas KONI di bulan Mei 2026. Cabang olahraga ini juga dipertandingkan di Nusa Tenggara Timur nantinya. Jadi lewat kejurnas 2026 ini sama persiapan babak kualifikasi PON, Faji udah nargetin kesiapan atlet dan organisasi berjalan beriringan menuju PON 2028. Jadi pengembangan ini juga diarahin buat memperluas lagi nih manfaat arung jeram buat masyarakat dan juga daerah. Jadi kita dukung terus aja. Jadi biar makin banyak orang kenal sama yang namanya olahraga arung jeram ini.

0: Suara 20 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: terbaik Kamu.
1: Kamu nanya.
0: Kita jawab.
1: Kamu nanya kita jawab. Ada lagi buat menemani hari-hari kamu nih teman perdua ya. Tapi kenapa sih hidup itu penuh cobaan yang harus dicobain?
2: Ya kalau hidup tidak penuh cobaan yang dicobain, ya berarti amit-amit dibang bayi koma. Ya kan?
0: Bener kan?
1: Itu juga masih cobaan.
2: Itu cobaan. Ya namanya hidup itu ya harus nyobain sana sini dong.
1: Aduh,
2: ya
1: kan? Tapi
2: yang enak terusin, yang udah enggak enak tinggalin. Gitu permasalahannya. Gimana sih?
1: Kayak kamu lapar ya.
2: Oh iya, makanannya. Benar-benar iya. Gitu.
1: Ya udah, hari ini ada permasalahan hidup apa? Ada siapa yang penuh dengan cobaan?
3: Ada Pratama di peleburan. Kak, aku tuh ngerasa terjebak dalam pekerjaan yang monoton dan tidak memberikan ruang untuk berkembang. Gimana ngembangin karir yang lebih memuaskan ya, Kak? Perlu resign dan ganti kerjaan atau tetap bertahan?
2: Oke, Pratama. Ini udah beberapa kali ya pertanyaan yang modelnya gini ya.
1: Iya, udah dikasih enak. Butuh cobaan dia.
2: Butuh cobaan. Udah dapat pekerjaan, tapi menurut Pratama ini tidak ada ruang untuk berkembang. Ya gimana orang emang sempit gitu kan kerjanya. Sebenarnya gini, tentang pengembangan kita di tempat kerja itu tergantung kita dan kesempatan sih sebenarnya. Maksud aku, selama kamu menjalankan kewajiban kamu, ya cukup gitu. Nanti tuh Tuhan akan kasih kejutan di tengah-tengah atau di ujung, atau kita nggak pernah tahu lah. Pokoknya jalani terbaik, lakukan ya. Terus nanti biarkan tangan Tuhan bekerja setelah itu.
1: Itu
2: kalau kamu mau main di zona aman.
1: Iya.
2: Dan kamu sesuai dengan sumpah janji kamu ya. Gitu. Tapi kalau kamu emang orangnya penuh dengan
1: tantangan.
2: Challengers banget kamu, ya kan? Kamu suka coba sana sini, mumpung masih muda alasannya gitu. Ya monggo silahkan, gak ada salahnya untuk kamu move, kamu coba ke pekerjaan lain. Tapi yang harus kamu tahu, Pratama, tidak ada yang menjamin di tempat kerja kamu akan lebih baik daripada yang sekarang.
1: Nah,
2: itu dia. Tidak ada jaminan teman-teman kerja kamu di tempat baru nanti akan sebaik yang sekarang.
1: Itu dia. Makanya hidup itu harus penuh dengan rasa syukur, ya kan? Jadi kita tuh bersyukur di mana kita ditempatkan sekarang, ya udah disyukurin. Walaupun mungkin rasanya kok gini-gini aja, kok gak berkembang gitu. Karena bisa jadi tempat kamu di luar nanti gak seenak yang sekarang. Terus nanti kamu pengen, ah tau gitu aku di kerjaan kemarin aja lebih enak, bayarannya jelas gitu-gitu kan. Makanya bersyukur aja. Nah kalau kamu merasa kamu kurang tantangan di kerjaan kamu yang sekarang, kamu bisa mengembangkan diri ke pekerjaan yang lain. Yang artinya kamu bisa mengupgrade skill kamu sendiri gitu. Diri kamu yang berkembang, bukan pekerjaan kamu yang makin berkembang-kembang gitu. Justru profitnya double loh itu, double income kan.
2: Iya benar-benar. Atau kalau kamu memang punya keberanian, kamu coba tantangin bos kamu.
1: Betul, Pak, tantang aku dong gitu. Nah, kasih kerjaan yang lebih dong, kok kerjanya gini-gini mulu gitu.
2: Nanti mungkin bosnya akan kasih challenge. Oke,
1: kamu yang jadi bos.
2: Kamu yang jadi bos. Aku udah bosan jadi bos. Gitu ya, kamu pikirin dua kali menurut aku ya, untuk kamu pindah atau kamu keluar dari yang sekarang untuk mencoba ke pekerjaan yang baru.
1: Betul.
2: Karena balik lagi, gak ada jaminan kita akan lebih nyaman.
1: Yes.
2: Kita akan lebih betah. Kita akan lebih dapat tantangan di pekerjaan yang baru.
1: Iya, pokoknya nikmati, syukuri, jalani. Kalau kamu kurang merasa tertantang, tantang diri kamu sendiri dengan skill-skill yang baru aja ya. Gak usah nantang-nantangin kerjaan kamu ya. Karena kerjaan kamu kayak udah enak aja gitu.
2: Iya, dan dia gak punya salah itu.
1: Iya kan.
2: Kok kamu nantang-nantangin? Gak boleh gitulah. Ya istighfar coba.
1: Astagfirullahaladzim. Ya udah, begitu ya. Siapa namanya?
2: Pratama.
1: Pratama.
2: Bye Pratama.
1: Bye-bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

Kepulauan Pro 2, pernahkah kamu melihat ayam yang berwarna hitam? Ya, ayam cemani. Ayam ini memang unik dan menarik perhatian banyak orang. Tapi, apa ya yang membuat ayam cemani begitu spesial? Secara historis, ayam cemani berasal dari daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah dan merupakan salah satu jenis ayam kedu. Nama cemani sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti hitam. Dan memang, ayam ini memiliki bulu yang hitam, kulit hitam, bahkan daging dan tulangnya juga berwarna hitam. Keunikan warnanya membuat ayam ini kerap dikaitkan dengan unsur mistis. Meski penelitian modern menghadirkan penjelasan alamiah yang lebih jelas mengenai asal-usulnya. Tapi apa ya yang menyebabkan ayam cemani berwarna hitam? Jawabannya adalah karena adanya pigmen melanin yang tinggi pada tubuh ayam ini. Pigmen hitam pada ayam cemani disebut eumelanin. Eumelanin adalah jenis melanin yang bertanggung jawab atas warna hitam pada kulit, bulu, dan mata hewan. Pada ayam cemani, eumelanin diproduksi dalam jumlah yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan warna hitam yang sangat intens pada tubuh mereka.

0: ini dia teman berdua, lagu terbaru
1: bulan ini.
0: Bulan ini.

Di jam 2 ke jam 3 teman Pro 2 ini aku habis ini ada lagu Remuk dari Angie Carvalho. Ini ceritanya tuh tentang seorang yang memilih buat berhenti memperjuangkan cintanya yang tak terbalas teman Pro 2. Aduh, di siang-siang ini kok agak menyesakkan ya. Karena orang yang dicintainya ternyata tuh lebih milih orang lain ketimbang dirinya. Jadi sebenarnya tuh ya teman Pro 2, pesan utama dari lagunya Angie Carvalho ini tuh kayak ngajarin kita buat ngerelain. Jadi ini kan lagunya diciptain sama Anmes Kamaleng ya. Ini ngegambarin sudut pandangnya perempuan yang sadar kalau sebenarnya itu bertahan sendirian itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang sehat. Dan ini dari lagu ini juga ngajarin kita buat nerima kenyataan teman Pro 2. Ya walaupun pahit, ya emang harus diterima gitu ya. Keterima kenyataan pahit walaupun ya masih ada rasa sayang ke dia gitu. Terus juga ngajarin kita lagu ini buat ngambil keputusan ngelepas orang yang kita sayang itu, yang kita tahan-tahan itu tuh. Ini juga nunjukin keberanian buat berhenti kayak maksain gitu ya, memproduk perasaan ke hati yang udah berlabuh ke orang lain. Ya ketika kamu udah bukan jodoh kamu dipaksain tuh juga ya percuma teman Pro 2, nanti ujung-ujungnya kamu sakit sendiri. Dan Remuk gak cuman lagu tentang rasa yang pernah hancur ya sebenarnya. Ini tapi masih kayak hati yang masih berusaha buat bertahan. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi bertahan di situasi sulit apapun itu, maupun itu mau itu percintaan, mau itu keluarga sampai kerjaan, tetap semangat. Ini dia teman Pro 2, Angie Carvalho, Remuk buat kamu.

0: Kamu lihat kan, hari ini aku habis lari 10 kilo, angkat beban sejam, terus sikat kelas dance juga.
1: Wih, mantep banget. Sekarang bisa seambis ini ya kamu ya, demi hidup sehat dan ngejar body goals.
0: Jelas dong, aku tuh gak mau setengah-setengah orangnya. Pokoknya tuh badan harus fit, kalori harus kebakar maksimal.
1: Berarti asupan makanan kamu juga benar-benar dijaga ketat banget kan sekarang?
0: Ya pasti dong. Makanya nih abis ini aku mau langsung reward diri aku sendiri.
1: Wih, pasti mau makan dada ayam rebus sama salad buah kan?
0: Ya enggak lah. Aku udah order martabak manis keju susu. Habis itu ada ayam geprek level 10 pakai nasi double sama boba large size.
1: Lah, itu mah total kalorinya 3 kali lipat dari yang kamu bakar barusan.
0: Loh, kan aku udah olahraga keras.
1: Aduh, itu namanya kamu capek-capek olahraga tapi hasilnya zong. Olahraga itu harus imbang sama apa yang kamu makan. Mending sesekali rewards, tapi kamu tetap hitung tuh makanan yang kamu makan.

Serial kriminal Netflix Monster Teman Pro 2 ini mulai mempertimbangkan lagi 4 tokoh kriminal nyata buat diangkat jadi salah satu salah 4 berarti ya buat episode di musim berikutnya. Jadi nama-nama yang disebut showrunner Ian Brennan, ini ada Dennis Rader alias BTK, ada Ted Bundy, ada Gary Ridgway alias Green River Killer, dan juga Luigi Mangione. Nah, dikutip dari People, Brennan ini katanya nama-nama itu kemungkinannya ya Teman Pro 2 ini bakal keluar di series Monster tahun season berikutnya maksud aku. Nah, pembahasan itu juga muncul setelah musim terbaru Monster The Lizzie Borden Story ngangkat kisah Lizzie Borden. Katanya Brennan nih, sebenarnya ada banyak tokoh kriminal yang bisa banget jadi bahan cerita, tapi enggak semua kisah dinilai cukup kuat, enggak semua kisah itu menarik buat ditayangin, buat dikembangin juga jadi series dengan banyak episode tuh gak semuanya. Jadi Brennan ini bilang pemilihan tokoh jadi tantangan tersendiri buat tim Monster. Jadi kisah seorang pembunuh katanya ini ya harus punya cukup banyak sisi yang bikin penonton tuh kayak penasaran, tertarik buat ngikutin dalam waktu yang panjang. Soalnya ini kan series jadinya. Brennan juga nambahin tim itu harus nemuin sosok yang kisahnya tuh bisa dikembangin secara mendalam. Jadi selama 4 musim Monster ini udah ngangkat sejumlah kasus kriminal terkenal. Jadi series ini udah sebelumnya fokusnya pernah ke Jeffrey Dahmer, ada kakak beradik Menendez, ada Ed Gein, ada Lizzie Borden juga. Jadi 3 nama ini disebut sama Brennan, yang tadi itu ada Ted Bundy, Dennis Rader, sama Gary Ridgway sebelumnya juga udah jadi subjek di berbagai film. Sementara Luigi Mangione ini jadi salah satu pilihan karena emang beda, karena kisahnya itu masih bisa dikembangin lagi, masih berkembang sampai sekarang. Nah, selain 4 nama ini masih ada sejumlah tokoh kriminal yang kisahnya tuh pernah diangkat ke layar, kayak Andrei Cicatillo yang jadi inspirasi film Citizen X. Terus ada Zodiac Killer yang diangkat di film Zodiac karyanya David Fincher yang pemainnya Brad Pitt kalau gak salah ya. Sama ya masih ada beberapa lagi lah. Dan sampai sekarang ini masih belum ada keputusannya nih tokoh yang akan jadi fokus musim berikutnya. Jadi nama-nama ini masih berada dalam tahap pembahasan ya. Kita tunggu aja Teman Pro 2.

2, tahu gak sih kalau lidah paus biru punya berat yang setara dengan seekor gajah? Ya, satu lidahnya aja bisa mencapai berat 2 hingga 3 ton. Ukuran ini sebanding dengan sebuah mobil kecil, bahkan bagian tubuh itu sebagai salah satu organ terbesar di antara semua hewan di dunia. Paus biru sendiri bisa tumbuh sampai lebih dari 30 meter panjangnya, dengan berat mencapai 150 ton. Gak heran kan kalau setiap organ tubuhnya berukuran luar biasa besar, termasuk lidahnya yang masif. Menariknya, meskipun memiliki ukuran tubuh raksasa, paus biru hanya memakan plankton kecil bernama krill. Dengan lidah seberat itu, paus biru bisa menyaring hingga 4 ton krill dalam satu hari ketika sedang berburu makanan.

Teman Pro 2, ini lagi keramaian banget nih studio aku di Studio Pro 2 Semarang. Waduh, aku lagi dikerumunin teman-teman aku. Ayo kita sapa dulu aja. Hi guys from ITE College Singapore. Hi. Wow, rame banget teman Pro 2. Itu tadi teman-teman dari ITE College Singapore yang lagi kunjungan nih ke Pro 2 FM Semarang. Nah, ini juga teman-teman dengerin aku langsung mau bacain info nih. Soalnya aku ada info dari AMI masih yang ngasih lagi proses kasih pembahasan kajian klasifikasi soal AI musik. Jadi perwakilan tim sidang kategori AMI Syahrani ini ingat bilang kalau Anugerah Musik Indonesia masih dalam proses pembahasan tentang kecerdasan artificial atau AI dalam musik nih. Jadi pembahasan ini katanya Syahrani berdasarkan informasi yang diterima masih ngikutin Asosiasi Industri Rekaman Indonesia yang secara keseluruhannya masih dalam pembahasan sebagai subjek hukum buat penerima anugerah. Kayak apa sih pola-pola yang harus dibikin terlebih dahulu gitu. Nah, hal ini juga karena klasifikasi soal AI ini dalam musik bisa nimbulin berbagai pertanyaan dan banyak karya yang diproduksi dengan teknologi itu, teman Pro 2. Karena itu, diperluin juga perangkat atau software yang bisa ngedeteksi penggunaan AI yang tentunya bisa butuh modal juga nantinya. Lebih lanjutnya, Syahrani juga bilang kalau tantangannya ini adalah buat kedepannya AMI Award ini karena yang mulai menjadi pembicaraan salah satunya itu produksi yang berbasis AI. Ketua Umum Anugerah Musik Indonesia Chandra Darusman juga menilai kalau penggunaan AI nggak bisa dipungkiri, tapi teknologi itu bisa sebagai asisten alat bantu ya, karena emang pada akhirnya hati kreatornya itu yang harusnya menonjol, teman Pro 2. AI emang ya, jadi kalau bisa dibilang bisa cuma dipakai buat kumpulan dari warna-warna musik yang dibuat sama manusia. Dan kalau menurut aku sih ini harus ditentuin sih ya arah kebijakannya gimana. Soalnya kalau udah masuk ke ranah penghargaan musik ini krusial banget. Soalnya masih banyak nih musisi-musisi yang effort banget produksi musik dengan cara manual dan dengan skill mereka sendiri.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kata yang diucapkan, tapi kita denger dulu ya, karena ini ada yang ngirim gitu kan, dari teman Produa. Kita dengerin bareng-bareng.
2: Our
3: Jab horse. Hor.
2: Our.
1: Nah, itu gimana tuh?
4: Tuh, ada
1: jam.
4: Hor.
5: Jam. Okay. So when it's related to time, so actually this should be pronounced with our.
1: The H is silent. Not yes. Our. Our.
4: The eight itu nggak dibaca.
1: Iya, yep, nggak dibaca.
4: Our.
1: Hanya nggak dibaca.
4: Hanya nggak dibaca.
1: Ya, H-nya nggak dibaca.
4: Jadinya our. Berarti our. Bukan hor gitu, bukan?
1: Bukan. Jangan gitu. Hor nanti jadi horse.
4: Beda lagi.
1: Seru banget gitu kan, akhirnya tahu gitu kan. Jadi ada memang beberapa kayak silent consonant gitu, kayak H, W gitu, kebanyakan yang gak kebaca. Oh, I see.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja

0: Teman berdua, yuk kita update dulu informasi cuaca buat Semarang dan sekitarnya dari sore hingga menjelang malam hari ini bareng prakirawan kita Nurjana, silakan informasinya.
1: Baik, selamat siang para pendengar. Selengkapnya kami sampaikan update informasi prakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya berlaku saat ini hingga awal malam nanti. Untuk wilayah kota Semarang, pada siang sore hingga awal malam, cuaca pada umumnya cerah berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 70%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, pada siang sore hingga awal malam, cuaca juga diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kami sampaikan pula untuk masih waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca saat ini hingga awal malam nanti. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali.

Tamam Pro 2, ini udah jam 3, hampir jam 3. Abis ini aku mau gantian dulu sama Vetra Julia ya. Jadi Tamam Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria. Abis ini yang nemenin kamu adalah Vetra Julia. Kalau gitu Jeffrey Araska pamit dulu ya Tamam Pro 2. Bye-bye.

2, tahu gak sih kalau lidah paus biru punya berat yang setara dengan seekor gajah? Ya, satu lidahnya aja bisa mencapai berat 2 hingga 3 ton. Ukuran ini sebanding dengan sebuah mobil kecil, bahkan bagian tubuh itu sebagai salah satu organ terbesar di antara semua hewan di dunia. Paus biru sendiri bisa tumbuh sampai lebih dari 30 meter panjangnya, dengan berat mencapai 150 ton. Gak heran kan kalau setiap organ tubuhnya berukuran luar biasa besar, termasuk lidahnya yang masif. Menariknya, meskipun memiliki ukuran tubuh raksasa, paus biru hanya memakan plankton kecil bernama krill. Dengan lidah seberat itu, paus biru bisa menyaring hingga 4 ton krill dalam satu hari ketika sedang berburu makanan.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 edisi Selasa sore 22 September 2026 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto memperjuangkan layanan pendidikan negeri gratis mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Langkah strategis tersebut diambil guna memperluas akses pendidikan dan yang layak bagi seluruh anak di Indonesia. Pemerintah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan setara tanpa memandang status keluarga maupun latar belakang ekonomi. Kebijakan prorakyat ini dipercepat melalui langkah konkret demi menjamin pemenuhan hak belajar generasi penerus. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resmi pemerintah pada Senin 21 September 2026. Pemerintah pusat bergerak cepat menyusun skema pembiayaan agar seluruh biaya operasional pendidikan tinggi negeri dibebaskan. Badan Komunikasi Pemerintahan Republik Indonesia mengerahkan tim komunikasi lapangan untuk membendung penyebaran kabar bohong di lokasi bencana. Langkah strategis ini diambil guna memastikan masyarakat terdampak menerima pasokan data yang valid dan transparan. Penyebaran informasi palsu di tengah situasi darurat berpotensi memperburuk kepanikan serta mengganggu penanganan di lapangan. Pemerintah bergerak cepat mengkonsolidasi saluran komunikasi lintas kementerian untuk memberikan kepastian informasi. Tenaga ahli Bakom RI Dr. Muhammad Hidayat menjelaskan bahwa tim lapangan bertugas menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan perkembangan penanganan secara jujur. Kehadiran petugas komunikasi secara langsung di daerah bencana menjadi benteng utama dalam menangkal disinformasi publik. Dan informasi terakhir teman Pro 2, sebanyak 21 pemain telah bergabung di Jakarta untuk mengikuti persiapan timnas Indonesia menuju FIFA Asian Cup 2026. Kehadiran mereka membuat persiapan skuad Garuda memasuki tahap pematangan sebelum turnamen berlangsung. John Hartman sebelumnya telah mengumumkan 23 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Dari 21 pemain yang bergabung, Shane Patinama dari Persija Jakarta mendapat panggilan susulan. Para pemain tiba pada Senin 21 September 2026. Mereka telah berkumpul di hotel yang telah disediakan bagi para pemain selama di Jakarta.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sari cari ya bareng aku Fitri Julia, teman Pro 2. Hai, ketemu lagi nih ya. Aku nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Teman Pro 2 ada berbagai informasi dan juga musik-musik dari Indonesia, mancanegara. Pokoknya enak banget deh buat kamu dengerin sore hari ini, biar nambah sore hari kamu ya, bikin berwarna.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oktober 2 rangkaian MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang emang udah selesai ya. Tapi para kafila, pendamping, dan tamu dari berbagai daerah sekarang tuh mulai balik ke daerah masing-masing. Dan ternyata pulangnya mereka dari Semarang bukan berarti cerita tentang Semarang ikut selesai gitu aja ya. Enggak, justru pengalaman selama berada di Kota Semarang bisa jadi alasan buat mereka balik lagi atau merekomendasikan Semarang ke orang lain, teman Produa ya. Pengamat pariwisata dari Universitas Semarang, Muhammad Satyo Wibowo ya, bilang pengalaman dan kepuasan wisatawan punya peran penting dalam mendorong keinginan untuk datang kembali ke Kota Semarang. Gampangnya gini ya, kalau kamu liburan ke suatu kota tuh, terus tempatnya seru, makanannya enak, orang-orangnya ramah, pengalaman yang kamu dapatkan menyenangkan, biasanya kamu bakal cerita ke teman kamu, bestie-bestie kamu, sahabat kamu, dan juga keluarga kan. Nah, hal yang sama juga bisa terjadi kepada para tamu MTQ. Mereka bisa aja pulang ngasih cerita nih tentang Semarang, kemudian membagikannya ke keluarga, teman, bahkan lewat media sosial, bahkan cerita dari mulut ke mulut alias ketok tular itu juga bisa jadi promosi gratis buat pariwisata Semarang. Selain itu juga ada ekonom Universitas Negeri Semarang, Bayu Hapsoro, ini juga menyebut MTQ bisa menjadi satu momentum nih untuk ngebangun kesan positif tentang Kota Semarang karena ada ribuan orang yang datang juga. Pengalaman mereka selama di Semarang juga berbeda-beda, berpotensi ikut menentukan cerita seperti apa yang akhirnya mereka bawa pulang. So, kalau bicara tentang MTQ, yang hanya soal acara yang selesai dan tamu udah kembali ke daerah masing-masing, tapi juga tentang bagaimana mereka mengingat Kota Semarang.

2, siapa nih dari kalian kalau dapat paket belanja online malah ngincer bubble wrap-nya buat dipencet-pencet? Asli, sensasi meletusin benda ini emang lagi banget ya. Tapi kalian tahu nggak sejarah unik di baliknya? Benda ini ternyata nggak sengaja ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan Mark Chavant. Awalnya, mereka menciptakan bahan plastik berbentuk lembaran untuk membuat wallpaper dinding dan niatnya mau dijual. Nah, caranya, mereka mencoba menyatukan dua tirai kamar mandi berbahan plastik pakai mesin. Tapi, malah menyisakan jebakan udara di dalamnya dan berakhir jadi bentuk bubble. Sayangnya, produk itu gagal total sebagai wallpaper. Tapi untungnya, mereka nggak menyerah dan menyadari potensi baru dari temuan mereka dengan menjualnya sebagai pelindung barang belanjaan yang kita kenal sekarang. Nah, jadi terbukti kan, kalau ide yang gagal dari rencana awal pun bisa jadi karya luar biasa, bahkan bisa berguna kalau kita kreatif.

92, kalau kamu ada di tempat ibadah gitu kan, ini kamu harus ya apa sih, perhatiin sama barangan yang kamu bawa gitu 92. Dan ini terjadi ya pencurian sepatu di Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT pada minggu kemarin tanggal 20 siang hari sih, dan kejadian ini diduga berlangsung ketika jemaah itu sedang melaksanakan sholat zuhur ya, sekitar jam 12.30 sampai jam 1-an gitu. Nah, dari rekaman CCTV yang diunggah oleh akun Instagram @infosemarang24jam terlihat tuh seseorang pria yang diduga ngambil beberapa sepatu milik jemaah, dan dalam rekamannya pria ini terlihat mengenakan topi hitam, bawa tas berwarna hitam. Dirinya diduga mengambil 3 pasang sepatu milik jemaah. Kerugiannya pun ditaksir sampai 2 juta rupiah sama produan. Nah, kejadian ini ya bikin kita agak gimana ya, saat sedang orang ibadah berada di tempat umum, pokoknya ya ada aja gitu aksi kejahatan yang terjadi. Pokoknya jangan sampai karena merasa aman barang pribadi justru ditinggal gitu aja tanpa pengawasan ya teman produa. Bukan cuma sepatu, barang berharga lainnya juga sebaiknya tetap diperhatikan dan disimpan di tempat yang aman. Apalagi kalau kamu datang bareng sama teman dan keluarga, bisa saling bantu nih menjaga barang bawaannya ya, bergantian ya gitu kan. Dan untuk kasus ini, rekaman CCTV yang beredar di media sosial bisa ngebantu memberikan informasi terkait dengan pencurian tersebut.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Tapi menurut Mbak Dian sendiri nih Mbak, lebih penting disiplin atau motivasi nih Mbak Dian?
2: Disiplin atau motivasi, kayaknya yang lebih diutamakan itu motivasi ya. Karena dari motivasi, motivasi kita 100% berarti kita akan jaga target-target kita akan karena saya biasanya mencatat ya, dulu 1 bulan harus ada yang dipublikasikan di koran, karena dulu zamannya koran, kalau sekarang kan koran online gitu ya, yeah, media online. Nah kalau sekarang, karena saya juga adalah pengajar yang tadi punya kegiatan menulis, saya harus melakukan kegiatan penelitian. Nah saya juga selain menulis karya sastra juga menulis hasil-hasil riset. Nah karenanya punya target menulis gitu. Jadi rutinitas menulis itu benar-benar harus dijaga gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepo. Ada Miss Kepo.
1: Wow, teman berdua masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kata kece hari ini datang dari bahasa Yagan. Suku asli Tierra del Fuego, Mamila Binatapai. Eh, susah ya. Mamila Binatapai itu artinya adalah tatapan penuh makna antara dua orang yang sama-sama pengen mulai sesuatu, tapi sama-sama ragu buat mulai duluan. Aduh, siapa nih yang relate? Bayangin aja deh ya, kamu tuh sama seseorang tuh lagi suka-sukaan, saling kode, saling pandang, tapi gak ada yang berani ngambil langkah pertama. Atau momen ketika kamu tuh mau ngajak dia jalan, tapi takut awkward, takut ditolak. Nah, kata ini tuh merangkum momen itu. Indah, witis, tapi juga bikin deg-degan. Jadi nih, jadi teman berdua, Mamila Binatapai ini sebenarnya momen penuh rasa, harapan, dan diam-diam saling berharap. Sampai ketemu lagi di kata kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Satu, dua, tarik nafas. Buang, mantap.
1: Aduh. Jul, cepetan Jul. Si Dimas baru aja update LinkedIn.
0: Hah? Terus hubungannya sama kita lari pagi apaan coba?
1: Dia jadi manajer Jul. Umur segini udah jadi manajer. Masa kita masih jadi remahan rengginang gini? Ayo sprint, Jul, ayo kejar karir, kejar pencapaian Dimas. Aduh, masa depanku, dengkulku.
0: Nah kan, makanya lari itu ikutan pace sendiri. Masa ikutan pace orang, yang ada malah nyungsep kan kamu. Lihat story teman untuk beli mobil, lihat LinkedIn teman udah naik jabatan, rasanya pengen ikutan lari sekenceng mungkin biar gak ketinggalan. Teman Pro 2, hidup itu bukan lari sprint, tapi maraton. Gak apa-apa pelan-pelan, yang penting kamu tahu arah tujuanmu.

dilaksanain ya teman Pro 2, karena kompetisinya tuh masih berada dalam rangkaian seksi daerah dan wilayah ya, masih ada beberapa yang belum ada pemenang di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Tapi berdasarkan timeline resmi dari Bintang Radio RRI teman Pro 2 ya, tingkat satker tuh ada sampai tanggal 24 September, ada yang udah rampung di berbagai kota, tingkat korwil tuh di tanggal 24 September sampai 6 Oktober, ada seleksi tingkat antar korwil itu juga sampai 21 Oktober. Nah, seluruh rangkaian seleksi korwil tersebut selesai, para finalis terbaik dari setiap wilayah tuh baru akan dikirim untuk bertanding di tingkat Grand Final Nasional 2026. Dan dari Semarang ya, wah jagonya. Sesuai prediksi aku sih teman Pro 2. Nah, nanti kita bakal ngobrolin teman Pro 2 ya, seperti apa sih ya kalau di Semarang sendiri juaranya siapa? Nanti aku spill deh teman Pro 2. Tapi yang udah tahu ya, udah kepo-kepo di Instagramnya Pro 2 SMG pasti tahu lah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Raihan Yulullah Rahmat Ehan dan Keisha Diva ini keluar sebagai juara satu bintang Radio Indonesia 2026 RRI Semarang ya, untuk kategori putra dan putri teman pro 2. Ini grand finalnya udah berlangsung di Jumat malam kemarin ya, di tanggal 18 September 2026 di Auditorium RRI Semarang, dan berdasarkan hasil penjurian ya teman pro 2, juara satunya Raihan Yulullah

Rahmat atau Ehan, dan juga ada kategori putri juara 1 Keisha Diva. Kedua pemenang utama ini selanjutnya dijadwalkan untuk mewakili RRI Semarang di tingkat koordinator wilayah atau Korwil menuju kompetisi nasional Teman Pro 2. Kalau mereka berdua jagoan kamu Teman Pro 2, vote sebanyak-banyaknya di bintang radio rri.id.

Kalian sadar nggak kenapa susunan keyboard selalu dimulai dari huruf QWERTY di pojok kiri atas? Kenapa nggak urut aja dari A, B, C, D, E? Ternyata susunan ini ada alasannya loh. Dulu di tahun 1860-an, mesin tik yang paling awal itu sebenarnya pakai susunan abjad dari A sampai Z. Tapi hal itu malah bikin masalah. Kalau ada orang yang ngetik cepat, tuas-tuas besi di mesin tik bakal sering tabrakan dan akhirnya macet. Nah, Christopher Latham Sholes kepikiran untuk sengaja memisahkan huruf-huruf yang sering diketik barengan di bahasa Inggris. Tujuannya untuk ngasih jeda pergerakan tuas mekanik supaya mesin tiknya gak gampang macet saat dipakai ngetik cepat. Hasil susunan anti macet ini adalah QWERTY. Nah, susunan QWERTY yang sebenarnya dibuat untuk ngakalin mesin tik jadul pada abad ke-19 ini malah sekarang bertahan jadi standar global dan dipakai di smartphone kamu saat ini.

0: 95,3 FM Prodo RRI, suara teman terbaik kamu. Tadi aku spill teman Prodo, ya kita bakal ngobrol wakil dari RRI Semarang yang baru aja kemarin juara satu bintang radio RRI Semarang. Udah ada di studio teman Prodo, aku gak sendiri, ada mereka berdua, ada Ehan dan juga Keisha.
1: Hai.
2: Halo.
0: Nah ini harus dihidupkan yang mana nih ya, tiga-tiganya dulu deh hidupin. Gimana kabarnya, lagi sibuk apa nih kalian?
1: Alhamdulillah baik. Kalau Keisha sih mengajar kak, sama istirahat pastinya.
0: Oh, ngajar apa, vokal?
1: Saya ngajar vokal benar.
0: Tapi masih aktif kuliah atau gimana?
1: Saya sudah lulus tahun lalu.
0: Jurusan apa
1: Keisha? Saya seni musik.
0: Berarti sama Mr. Hafid dong.
1: Betul. Saya, itu dosen saya.
0: Dosen ya. Ehan.
2: Aku sejauh ini sibuk sibuk di rumah aja. Ya kerja juga sih. Jadi nyanyi reguler, seperti teman-teman yang lain ya.
1: Ya, betul.
2: Yes, dan tadi bahas kuliah ya. Aku masih kuliah sekarang.
0: Oh, jurusan apa, ngambil jurusan apa Ihan?
2: Ambil hubungan internasional.
0: Hubungan internasional, yes. Undip?
2: Enggak, di Wahid Hasyim.
0: Wahid Hasyim, yes. Oke. Jadi Keisha udah sibuk ngajar ya, Ehan juga masih nyanyi sana-sini gitu kan. Betul. Tapi ini kan sebentar lagi kan kita juga mau menuju Korwil ya.
1: Iya.
0: Korwil habis itu nasional. Nah persiapan kalian berdua apa? Lady first dulu deh Keisha.
1: Kalau Keisha, aku lebih tahu tubuhku ya. Aku kalau mau lomba gini lebih banyak istirahat sama latihan udah. Sama ngulang-ngulang bagian yang mungkin aku fokusin gitu. Kalau aku lebih banyak istirahatnya sih.
0: Tapi kemarin sempat lihat hasil dari video kan rame banget tuh.
1: Iya, alhamdulillah ya. Keren loh, rame banget loh.
0: Nah itu kan nonton kan, kamu gitu kan, belajar dari situ juga gak setelah penampilan itu?
1: Dan ternyata banyak banget afirmasi positif dari masyarakat yang ternyata pada suka suara aku yang katanya komersil. Itu aku baru tahu loh.
0: Oh.
1: Iya, karena
0: jadi dari komen-komenan itu ya.
1: Iya. Karena saya kan udah lomba dari lama. Jadi orang-orang tuh, juri-juri juga pada bilang suara kamu tuh lomba banget, festival banget gitu loh. Terus makanya setelah mendengar komentar-komentar teman-teman, senang dan jadi percaya diri karena menurut mereka suaraku ini industrial, komersil gitu. Jadi
0: itu nanti yang mau kamu bawa di Korwil. Dan kalau lolos Korwil, insya Allah nasional kan.
1: Amin.
0: Gitu. Vote sebanyak-banyaknya teman Prodo.
1: Iya. Ternyata penting juga kak itu ya.
0: Iya, bintangradio.id. Bintangradio.id ya,
1: yes,
0: vote di situ. Ehan gitu kan. Gimana nih ngalahin cowok-cowok yang kemarin gitu kan. Gitu akhirnya bisa jadi nomor satu di Semarang.
2: Pasti seneng ya perasaannya, karena jujur aku anaknya bukan kompetisi banget sebenarnya. Tadi aku udah bilang bahwa aku kerja juga sebagai penyanyi. Dan mungkin setahun terakhir ini apa ya, aku baru ada kepikiran untuk
0: ikutan lagi.
2: Aku ingin melewati batasan-batasan yang ada di dalam diriku ini, makanya ikut kompetisi. Dan bisa sampai di titik ini, aku bersyukur banget. Dan perasaanku sejauh ini sih masih seneng dan belum bisa move on sih dari final kemarin.
0: Tapi kan nanti lawannya ada dari Solo, Jogja, Purwakarta kalau tingkat Korwil gitu kan. Nah kamu persiapannya apa? Kalau tadi kan Keisha ya tahu badannya ya, kondisi tubuhnya seperti apa gitu. Kamu sendiri gimana?
2: Kalau untuk istirahat itu mungkin memang treatment semua penyanyi ya. Karena itu memang treatment terbaik. Banyak-banyakin istirahat, latihan pastinya. Karena kan ini juga waktunya kita gak dapat waktu banyak untuk persiapan di tingkat Korwil ini. Dan ngulik sih, ngulik lagu pastinya. Mau dibikin kayak gimana, biar dibikin agak beda sedikit.
0: Gitu. Tapi kemarin sempat lihat kan hasilnya gitu kan?
2: Lihat.
0: Puas gak sih? Atau mau, oh ini kelihatannya aku harus ada yang diperbaiki nih. Oh kalau ini udah cukup gitu.
2: Overall puas sih, cuman masih ada beberapa notes dari aku sendiri kayak, kan kemarin aku juga lihat-lihat komentar ya, itu pada bilang kadang nafasnya goyang, kadang pitchnya kurang duduk, nah disitu aku jadiin sebagai pelajaran dan
0: masukan-masukan dari mereka gitu kan. Seru banget teman Prodo 2 ya. Nah, perjalanan sampai ke titik ini kan mungkin gak lewat flow aja gitu kan. Pasti kan tahu infonya gitu. Ini pasti kan ada, udah kamu ikutan aja atau yang ada temen yang daftarin atau gimana, atau cari-cari gimana gitu waktu ada Bintang Radio.
1: Kalau aku dulu pernah ikut Kak, soalnya 2022 saya juara satunya Semarang. Iya gitu. Tapi kan suruh kirim video. Nah itu gak lolos di nasional gitu. Jadi gak berangkat.
0: Tapi gak ketemu Kesia ya aku ya.
1: Iya dulu ini masih gelap dulu.
0: Oh aku megang 2023. Oke, Ehan.
2: Kalau aku dorongan dari teman-teman sih kayak teman-teman penyanyi lebih tepatnya. Karena kebetulan beliau-beliau ini kan pernah ikut Bintang Radio juga. Terus kayak ngelihat aku punya potensi gitu. Di push terus, ayo Ehan ikut Bintang Radio yuk, biar kayak kakakmu semua gitu. Terus akhirnya ya itu dalam satu tahun terakhir ini mulai tergerak hatinya dan terjadilah ikut Bintang Radio tahun ini.
0: Kalau Kesha tadi 2022 sempat ikutan, habis itu vakum lagi 2026 ikut lagi. Berarti jedanya 4 tahun dong.
1: 4 tahun banget ya.
0: Tapi udah matang juga sih, akhirnya bisa juara satu. Kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, keseruannya masih di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Sore Ceria bareng aku Fitra Julia dan juga ada Kesia dan juga Ehan. Nah pasti kan di balik proses seleksi bintang radio gitu kan, momen apa yang paling berkesan, ya berkesan kalian berdua gitu kan, yang bikin deg-degan?
1: Ehan dulu deh, gantian.
0: Ehan.
2: Di tahap apa ini? Tadi, sorry.
0: Waktu ngikutin seleksi bintang radio kan ada tahap-tahapannya kan waktu itu. Nah yang proses yang bikin kalian deg-degan gitu, nervous gitu, apakah waktu kemarin final atau mungkin prosesnya voting gitu kan? Pasti kan kadang kan ada yang, maaf ya dalam tanda kutip, julid ya, yang votingnya banyak tuh gitu kan, pasti dibanding-bandingin kayak gitu karena prosesnya kayak gimana yang bikin kamu ngerasa gimana ya, nervous, deg-degan, worried gitu.
2: Kalau aku pas final kemarin sih, karena kan live ya, live dan kita dapat lagu pakai ini ya, spin wheel ya,
0: spin wheel.
2: Dapat lagu acak dan ada lagu daerah. Dan kita cuma punya waktu 2 hari buat mengeksekusi itu dengan sempurna. Itu kan memang udah menjadi.
0: Ini lagu Sunda ya?
2: Lagu Sunda.
0: Lagu Sunda daerah, tapi asli mana, Ehan?
2: Saya asli Semarang.
0: Asli Semarang. Yeah. Wow.
2: Asli Semarang. Nah, dalam waktu 2 hari itu yang bikin diriku terchallenge banget dan berambisi untuk wah udah pokoknya gimana caranya. Dan sampai di hari H waktu kita final, deg-degan banget pasti. Live ditonton segitu banyak orang dan ada juri yang nilai. Tapi sejauh ini alhamdulillah
0: ya, masih itu bisa tadi ya, mungkin tantangannya bahasa daerah tadi ya. Gitu kan, akhirnya bukan karena asalnya, jadi takut banget kan kalau ucapan-ucapannya salah kan. Bahaya juga kalau penyanyi kan salah lirik gitu. Kesia?
1: Kalau Kesia sih lebih ke tantangannya gimana ya kak? Waktu latihan malah.
0: Kenapa?
1: Ya itu, karena lagunya banyak. Pop dan daerah, dan itu diacak, terus
0: belum tahu dapat yang mana?
1: Iya, belum tahu dapat yang mana. Terus laguku itu punya tingkat kesulitan yang tinggi dan aku agak worry sama diriku sendiri, jadi musuhku itu adalah diriku sendiri kemarin. Jadi aku latihan itu benar-benar nangis terus habis perform juga nangis lagi aku
0: di backstage.
1: Iya, aku nangis lagi habis nyanyi itu beneran ya, tapi tak tahan sih, takut luntur makeupku.
0: Perempuan gitu, gitu. Iya. Tapi nyangka nggak dapat lagu kicir-kicir?
1: Enggak. Jadi ya deg-degan makanya. Karena aku ready-nya waktu itu, waktu di UNES
0: ya udah mateng banget gitu.
1: Waktu di UNES aku pakai Bolelebo.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah, itu rencana Tuhan ternyata beda lagi ya.
1: Benar.
0: Di luar prediksi. Tapi akhirnya bisa mengeksekusi itu semua gitu kan, dan hasilnya sudah ada. Nah, saatnya kan nanti kalian perang lagi nih, ibaratnya di Korwil 11 nih, lawannya juga dari Solo, Jogja, Purwokerto gitu kan. Kita juga belum tahu kan karakternya mereka seperti apa. Kepo-kepo juga gak sih sama kayak lawanku kayaknya ini gimana gitu. Atau enggak, aku gak mau, aku fokus untuk tampil diriku sendiri. Kan pasti kan pengen lihat nih lawannya siapa gitu.
1: Kalau aku sih enggak kak,
0: enggak sampai sejauh itu.
1: Soalnya emang musuhku tuh diriku sendiri.
0: Gitu. Ehan?
2: Aku juga enggak sih, soalnya kebetulan laguku susah.
0: Jadi fokus.
2: Aku fokus dulu. Masalah bagus atau enggak nanti belakangan, yang penting nunjukin yang terbaik dulu.
0: Jadi urusan nanti lawannya siapa, pokoknya itu nanti gitu. Yang penting ini fokus sama diri sendiri gitu kan. Oke, itu kapan sih nanti rencananya di Korwil itu? Tanggal berapa? Ada yang tahu enggak teman-teman Korwil tanggal berapa ya?
3: Korwilnya.
0: Korwilnya 28 September. Wow, satu lagi kalian prepare.
1: Luar biasa.
0: Harus bener-bener nih latihannya. Aku jagoin kalian berdua gitu kan.
1: Terima kasih.
0: Tapi dari melihat, bukannya aku menyombongkan diri ya teman berdua, teman-teman yang dengerin di luar sana gitu kan. Dari performance RRI lain gitu kan, pasti kan kita juga bukan apa ya, pengen nyombongin hasil karya kita gitu kan. Tapi lihat perbandingan dari Semarang masuk sih.
1: Amin, semoga.
0: Semoga banget.
1: Iya.
0: Nah, lagunya nanti kan kalian kan pasti belum tahu, tapi kalian mempelajari semua lagu yang bakal dinyanyikan kan. Nanti kan di Wheels lagi gitu kan. Untuk ngebangun chemistry sama lagu itu apa sih yang kalian lakuin? biasanya?
1: Kalau aku lebih banyak banget muter penyanyi aslinya gitu. Jadi
0: versi
1: aku
0: versi aslinya.
1: Iya, jadi aku lihat cara dia nyanyi, cara dia membawakannya di panggung tuh kayak gimana gitu. Mm-hmm. Kalau aku kayak gitu. Mm-hmm.
0: Ehan?
2: Kalau aku suka dulu sama lagunya.
1: Iya lagi Kak, bener. Itu kalau enggak suka tau lagunya, wah.
0: Kenapa gitu?
1: Bakal lama masuk di otaknya tuh.
0: Susah. Oh, gitu ngaruh juga.
1: Iya.
0: Ya? Oh, berarti harus suka, harus cinta dulu iya. lagunya, harus tahu bener. Cerita lagunya kayak gimana. Betul. Gitu kan. Baru bisa nanti
1: iya.
0: Kita main karakternya di situ. Di
1: itu sangat ngaruh sih.
0: Oh, gitu.
1: Agak serem makanya.
0: Tapi dalam satu lagu itu kalian berdua gitu bisa kayak nge-handle itu berapa lama?
2: Kalau menghandle secara materi sih, mm-hmm. mungkin ada 1-2 lagu yang aku udah pernah bawain sebelumnya. Mm-hmm. Tapi kalau untuk ranah perlombaan kompetisi itu kan harus memang mempersiapkan dari banyak penilaian yang berbeda ya. Mm-hmm. Jadi kalau dari materi sih, gimana ya? Saya juga bingung ini jelasnya. Yang penting tadi suka dulu sama lagunya. Yeah. Di saat kita udah suka sama lagunya, itu kita belajarnya itu jadi lebih ngefeel lagi gitu. Mm. Kayak, oh ini lagunya bakal enaknya dibawa kesini nih, karena ceritanya bakal kayak gini, gini, mm-hmm. gini, gini.
0: Nah, tapi butuh waktu berapa lama itu?
2: Mm. Itu waktunya
1: sehari aku bisa.
2: Ya, sehari 2 hari lah ya. Yeah.
0: Mutar lagu itu terus?
1: Iyalah.
2: Sampai kita bosan sih.
0: Poin sampai di luar kepala tahu iya. gitu kan. Oh, tapi itu terbagi enggak satu hari apakah mendengarkan satu lagu itu atau memang next day gitu harus dengerin lagu yang lain gitu?
1: Next day dengerin lagu lain.
0: Oke, yang satu dituntasin dulu sampai selesai, sampai kelar feels-nya dapat gitu. Mm. Next day-nya baru lagu kedua gitu.
1: Iya,
0: seperti
1: bener.
0: Itu. Wih. Tapi kalian puasa enggak sih? Apa enggak boleh makan ini gitu, larangan gitu. Kalau penyanyi kan kadang ada larangan enggak boleh gorengan, es gitu.
1: Iya, sebenarnya Kesha enggak masalah, Kak. Mm-hmm. Alhamdulillahnya.
0: Iya.
1: Nah, tapi ini juga lagi ngurangin. hitung-hitung dia juga loh.
0: Iya, gitu kan. Mm-hmm. Tapi sebenarnya ada aturannya enggak sih harus
1: ada biasanya.
0: Apa sih?
2: Biasanya ada.
1: Tapi biasanya cowok-cowok nakal.
0: Kencur ya?
1: Iya, kencur.
0: Kencur. Mm, itu wajib enggak?
1: Oh, enggak wajib.
2: Enggak wajib tapi bisa jadi alternatif.
1: Bisa membantu.
0: Oh, gitu kan. Tapi kalau cowok biasanya cuek ya gitu kan.
1: Iya.
2: Betul.
0: Iya kan? Biasanya apa lebih aja dilibas makan aja
1: iya,
0: gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Benar.
2: Aku juga sejauh ini belum ada pantangan-pantangan sih, tapi
1: lebih nyantai.
2: Ada kalau ada saatnya kalau misal udah hari-hari. Mm-hmm. Agak ngerem dikit lah gitu.
0: Tahan-tahan dulu gitu yeah. kan. Nanti kalau udah selesai baru bandel lagi makan sepuasnya kalau yang dipengen. Oke. Nah, ini di segmen terakhir Teman Pro 2 nanti kita bakal nyambung lagi ya. Seru banget tapi karena waktunya pendek nanti kita bakal balik lagi di Sore Ceria bikin sehari-hari kamu lebih berwarna.

0: segmen terakhir Teman Pro 2 ya, bareng kita Julia, ada Casey dan juga Ehan. Ini Teman Pro 2 pasti penasaran nih, sebenarnya seberapa besar persiapan yang kalian lakukan sebelum tampil di Bintang Radio?
1: Ehan dulu.
2: Saya dulu nih. Tiba-tiba ditembak ya. Gimana tadi pertanyaannya, sorry?
0: Tuh kan, kalau cowok tuh gitu, harus ngomongin, harus berkali-kali.
1: Iya, benar banget, kenapa ya cowok begitu ya?
0: Ehan, kan pasti teman-teman penasaran ya di luar sana, persiapan yang kamu lakukan gitu untuk ikutan tampil di Bintang Radio gitu kan?
2: Latihan mandiri, latihan sama teman, itu membantu sekali. Jadi ada tandeman
0: partner,
2: partner gitu. Dia bukan penyanyi, yeah, tapi dia aku jadikan sebagai netizen, telinga-telinga netizen.
0: Jadi yang kurang apa, yes, yang kritik gitu kan.
2: Betul.
0: Kamu harusnya gini-gini ya. Biasanya kalau teman kan ngomongnya baik-baik ya.
2: Kebetulan temanku
0: pedes.
2: Pedes sih ya. Pedes banget ngomongannya.
0: Nah, makanya dia dijadikan netizen, sebagai netizen.
2: Betul.
0: Gitu kan, biar bisa kritik kayak gitu. Oh, gitu. Oke.
2: Terus ya itu kembali lagi banyak-banyak mendengarkan lagu yang akan dibawakan, mendalami lagunya, mikir improve-nya, itu pasti. Itu persiapanku sejauh ini yang paling terlihat dan paling menguras tenagaku sih. Yes.
0: Kesha.
1: Kalau Kesha latihan, terus latihanku aku rekam, terus aku ulang-ulang kurang apa. Terus aku juga gak lupa ngirim ke orang-orang yang aku percaya untuk ngasih masukan ke aku gitu. Apalagi aku minta bantuan Mas David Ingsani.
0: Oh, itu.
1: Iya, nah, yang dari aku, Semarang.
0: Nah, yang dari Semarang itu waktu David Ingsani itu officialnya aku.
1: Oh iya.
0: Aku yang ngedampingin dia di Surabaya.
1: Ih, enak banget.
0: Mau dampingin aku? Mau enggak?
1: Mau dong.
0: Maaf ya, bukan. Udah beda orang. Udah beda-beda cuman dia ceritanya. Nah, tapi kalau waktu ngerasa latihan itu pernah ngerasa kayak gini nggak? Aku kayaknya aku nggak bisa deh. Pernah sejauh itu nggak?
1: Iya.
0: Aku nggak, katanya nggak nyampe deh lagunya. Iya. Pernah ngerasa kayak gitu nggak sih?
1: Iya. Pernah. Kemarin aku gitu.
0: Nah, kamu handle-nya gimana, Kay?
1: Handle-nya, aku orangnya nggak pedean. Terus Mas David itu kayak pede nyong gitulah marah-marahin aku. Terus ya udah aku cuma bisa nangis. Tapi dia yang ngeyakinin aja gitu. Iya. Terus akhirnya aku rest aja suaranya biar hemat aja.
0: Oh gitu, taktiknya dari kamu kayak gitu.
1: Iya.
0: Ehan gitu kan pasti ada perasaan kayak gitu kan.
2: Iya.
0: Wah, nggak nyampe nih, nggak bisa nih gitu kan, pasti punya feeling kayak gitu. Pernah
2: kemarin waktu aku dapat lagu Jawa Barat.
0: Oh, itu tinggi kan, banget ya.
2: Iya, selain tinggi itu kan juga cengkoknya kan memang cengkok sana banget.
0: Oh, cengkok gitu ya. Jawa sama Sunda beda.
1: Beda banget.
2: Kemarin aku sempat mikir bahwa aduh, aku sampai gak ya nyanyi lagu ini? Maksudnya akan kepegang gak ya semua materinya gitu. Di saat aku udah capek semua, aku udah stres, itu benar-benar lagu aku stop. Aku tidur. Aku istirahat.
0: Oh gitu, Char.
1: Iya, ya. Kak, benar.
2: Setelah itu aku bangun. Yang aku lakuin adalah aku nonton ini, apa, kompetisi dangdut.
0: Oh,
2: aku belajar cengkok-cengkoknya dari mereka. Iya, dari situ baru aku modif sedikit-sedikit untuk bisa mencapai cengkok-cengkok Sunda itu dan akhirnya bisa juga.
0: Bisa. Tapi punya teman Sunda nggak? Kan pasti kan kalau kita ngomong bahasa Sunda, teman yang kita Sunda, benar nggak sih ucapanku kayak gini gitu? Ada.
2: Aku ada beberapa teman
0: gitu
2: Sunda, cuman nggak kepikiran sih kalau misalnya mau tanya sama mereka, karena kan itu memang waktunya memang sebentar.
0: Oh iya,
2: mepet
0: banget ya. Gitu. Jadi ya, karena untung ya sekarang teknologi makin canggih ya. YouTube, buka YouTube aja udah bisa gitu, belajar otodidak sendiri gitu kan. Kalian orang melihatnya tuh mendengar sesuatu.
1: Iya.
0: Ya, aku juga mendengar sesuatu barusan ya lewat ya.
1: Iya.
0: Kelihatannya itu
1: Madek
0: deh.
1: Langsung.
0: MotoGP-nya lewat. ini Ehan dan Kesha kan banyak yang komen nih, suaranya punya karakter, vokalnya beda gitu, gitu kan. Apakah itu menjadi ibaratnya personal branding kalian gitu, ngebentuk itu, atau memang ya inilah aku, suara aku kayak gini gitu kan, aku nggak ngebuat-buatnya, that's me gitu.
1: Iya sih, nggak dibuat-buat, Kak. Gimana?
0: Kakak kan bandingin kan suaranya kayak ini nih.
1: Iya.
0: Kan paling agak sebel ya kadang kalau dibandingkan seperti itu gitu kan. Wina Kay.
1: Ya, aku mikirnya, oh berarti bagus, gitu, gitu aja. Oh, makasih ya, gitu.
0: Aman ya.
2: Kalau aku nyanyi berusaha ya menjadi diriku sendiri, dan apa maupun itu lagu punya siapa dan lagunya sebagus apa, kalau misalnya nyanyi aku, ya udah suaraku dan ya that's me gitu. Jadi mau netizen berbicara seperti apa, tetap aku di sini nggak akan berubah gitu ya.
0: Nanti kan maju tingkat Korwil dan nasional gitu kan. Tapi punya lagu jagoan nggak kalian gitu? Aku kalau jago tuh lagu ini gitu. Udah kamu keep sendiri?
1: Ya udah. Aku udah.
0: Udah. Ehana ada.
1: Aku ada dua.
0: Lalu aku ada dua.
2: Aduh, aku berapa ya? Adalah pokoknya.
0: Ada gitu kan. Ada ya lagu jagoan. Semoga dapat lagu ini gitu kan. Ih, semoga aja deh. Kita berdoa kenceng di sini dan juga pastikan vote ya teman Pro 2, vote di Bintang Radio RRI.id, wakil dari Semarang, Keisha Diva sama Ehan
2: Yaulal.
0: Ehan Yaulal. Itu dia, vote sebanyak-banyaknya. Karena udah deg-degan nih, ya kan bentar lagi 28 September kan nanti Korwil.
1: Iya. Yeah.
0: Oktober udah tingkat nasional gitu kan.
1: Oh no.
0: No. Oke, terakhir buat teman Pro 2 yang di luar sana punya mimpi nih jadi penyanyi kayak kalian berdua gitu kan, tapi mungkin masih malu-malu, ragu, mungkin udah aduh suaraku enggak sebagus kakaknya deh atau takut ikut kompetisi, tapi belum nyoba dulu. Apa pesan dari kalian berdua?
1: Kalau aku tetap harus berani nyoba. Apapun itu, mau menang mau kalah. Karena fun fact, ya orang-orang yang udah tahu aku dari kecil, aku itu dulu setahun tuh umur 2,5 tahun udah mulai lomba, setahun nggak menang sama sekali. Habis itu piala pertama aku harapan 3, terus habis itu aku semangat lagi sampai sekarang. Dulu suara aku nggak kayak gini teman-teman, sangat buruk rupa. Ya dan karena nyoba terus, itu juga yang buat kita mentalnya kuat sih kak. Dan punya daya juang yang tinggi. That's why aku terkenal anak lomba banget gitu.
0: Dilatih iya, terus gitu.
1: Harus
0: kan?
1: Berani sih, nyoba terus.
0: Oke, okay. Ehan?
2: Kalau aku gak jauh beda sih. Itu jangan berhenti buat mencoba, jangan pernah takut. Karena kalau misal ada 1-2 orang yang bilang seperti itu bahwa mereka gak berani, bisa jadi nyanyi adalah potensinya mereka. Kalau misal mereka tetap berani mencoba, walaupun dikatakan Keisha tadi kalah, gak apa-apa. Tapi setiap orang pasti punya masanya sendiri-sendiri.
0: Betul.
2: Dan setiap masa pasti ada orangnya gak sih?
0: Iya. Dari tadi dia katakannya quote terus ya.
1: Iya.
0: Bisa dijadiin quote.
2: Kita kan prepare gitu.
0: Oke, itu tadi dari Keisha dan juga Ehan. Yuk, mungkin ngajak teman Pro 2 di sana buat voting kalian bisa di mana?
1: Oke, bisa vote kita Keisha Diva dan Ehan Yaulal di Bintang Radio RRI.id. Yes.
0: Itu dia teman Pro 2. Vote sebanyak-banyak ya. Kita Let's tunggu go. Wakil dari Semarang. Semoga 3 tahun ke belakang ini bisa langsung ke nasional ya. Karena
1: amin.
0: 2023 amin. Juara 1, 2024
1: 2024 juara 1.
0: 2024 juara 1, 2025 juara 2. Nah, ini semoga 2026 dua-duanya juara satu deh.
1: Semoga beruntung ya kak ya.
0: Amin. Kita tunggu gebrakannya dari Semarang teman Pro 2. Itu tadi keseruan sore hari ini. Thank you banget Keisha dan juga Ehan. Jangan kapok-kapok ya siaran di sini ya. Nanti kalau
1: seru deh.
0: Next bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Nanti habis dari Korwil bawa cerita boleh nanti ya gitu kan, pasti ada gas. Kita siaran lagi. Itu tadi keseruan sore ceria teman Pro 2 ya. Di sore ceria bikin sore hari kamu lebih berwarna. We'll be right back.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Ada nggak nih Mbak Yosia tanda-tanda dari seseorang yang mulai mengalami lelah mental, mungkin yang harus diwaspadai tuh Mbak?
2: Oke, sebenarnya ini dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Kalau mungkin bisa disadari dari hal-hal kecil tuh seperti bangun pagi tuh rasanya males, bangun pagi rasanya capek, terus ketika sekolah atau ketika kuliah, ketika kerja tuh sulit fokus, atau sensian, gampang marah, gampang nangis, atau juga bisa kehilangan semangat tuh dengan hal-hal yang dulu kita sukain. Kadang bukan karena kita lemah atau kitanya nggak sanggup, tapi memang kapasitas ruang hati kita ini udah penuh gitu loh, dengan segala tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi gitu. Jadi untuk melakukan hal yang lain atau rutinitas yang lain akhirnya menjadi kurang porsinya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

Oh, ini viral banget teman Pro 2 ya. Mungkin kayak aku gini ya, lulusan dari sastra tapi ujung-ujungnya jadi penyiar radio gitu kan. Beda lagi gitu kan. Ada juga yang sarjana perikanan kerjanya di banker teman Pro 2. Jadi ilmu yang didapat itu kadang tidak sesuai apa yang kita kerjakan teman Pro 2. Nah, ini juga gitu kan, ada beberapa yang gelar sarjana memutuskan untuk mungkin menjadi CEO perusahaannya sendiri, ada yang buka usaha. Nanti aku bakal bahas ini ya, komenan dari netizen juga di KKN Komen Komen Ngasal.

bukan cuma imajinasi loh. Faktanya, otak manusia menghasilkan aktivitas listrik dari sekitar 86 miliar neuron yang saling berkomunikasi. Dan kalau digabung, energinya diperkirakan bisa buat nyalain bohlam kecil berdaya 10 watt. Keren ya? Fakta ini berawal dari penelitian Richard Cutten pada tahun 1875 yang mengamati sinyal listrik di otak hewan. Penelitian tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Bucher pada tahun 1920-an melalui alat EEG yang mampu merekam aktivitas listrik di otak manusia. Jadi, teman Pro 2, ternyata otak kita nggak cuma berperan sebagai pusat berpikir, tapi juga pembangkit listrik yang bekerja tanpa henti. Tapi jangan coba di rumah ya.

ini viral banget ya di postingan Vlokarti Teman Pro 2 yang aku mau bacain beberapa komentar dan postingan ini Teman Pro 2. Beberapa ya. Ini ada Zila Zil, S1 lulusan manajemen sekarang jadi owner warteg, Kak. By the way, aku jualan warteg dari zaman kuliah semester 3. Alhamdulillah sampai sekarang bertahan. Oh, hebat banget. Ada juga Sanjay, Kak. Ini S1 perikanan UB, alhamdulillah jadi petani dan pedagang bawang merah. Luar biasa. Angga Hadi 25, cocok. S1 sastra Inggris, pernah kerja di perusahaan Singapura dan Belanda sebagai content manager. Sekarang jualan dimsum seribuan. Semoga laris manis ya. Ada juga Jayana VK Teman Pro 2. Aku lulus S1 manajemen 2023 sampai sekarang. Gak pernah kerja tapi malah jadi tukang cuci. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi dia punya kayak usaha laundry gitu, Teman Pro 2. Laris manis, Java. Air Shower ini S1 perfilman IKJ, S2 antropologi UGM, jualan makanan Indo-Belanda namanya Eyang Van Kuisen ya, kedainya ada di Jogja, sun mau dibuka di Bandung. Wih, nanti kalau kamu jalan-jalan Teman Pro 2 di Bandung sama di Jogja bisa mampir nih di Eyang Tun Kuisen ya, Teman Pro 2 ya. Lanjut ada Mustan, ini juga salah satu yang menurut aku ini luar biasa banget, Teman Pro 2. Enggak tamat kuliah film karena faktor ekonomi, sempat jadi penulis skenario menghasilkan satu film horor masih tayang di platform streaming. Sekarang sudah melepas cita-cita jadi filmmaker, enggak mau ngoyo sama sesuatu yang sudah tidak selaras dengan diri. Fokus jualan nasi kepal di Cipondoh, Tangerang Kota sambil ngonten di 3 channel YouTube. Ada Bung Tons TV, Bung Tons Musik, ada Bung Tons Vlog. Ayo dibeli, ayo di-subscribe Teman Pro 2. Wah, Mustan ya. Lanjut ada NSDF ya. Aku lulusan S1 Ekonomi Unbra Universitas Brawijaya. Sekarang puji Tuhan, awal jualan Hot Wheels ini dari cuma 2 meja dan begini tampilan. Sekarang udah mau jalan 3 bulan, udah nambah meja. Kadang sepi, kadang ramai, tapi belajar bersyukur. Semoga awal tahun bisa punya toko kecil-kecilan. Bismillah ya, Kak. Kita doain ya, Teman Pro 2. Jadi mereka tuh ya berjuang di kakinya sendiri. Ada Indan Triana juga, hey, aku lulusan perikanan IPB, jualan mainan edukasi anak-anak. Jona Ivani juga komen, thank you for sharing teman kawan-kawan, kalian ngingetin buat tetap bersyukur. Semangat buat semuanya. Terharu banget Teman Pro 2 ya. Inilah Indonesia, saling support satu sama lain Teman Pro 2. Salut ya, meskipun gelar sarjana mereka gak gengsi dan gak menghalangi mereka untuk kerja apa aja, yang penting halal Teman Pro 2. Oke, habis ini kita bakal break Teman Pro 2 ya. Azan Maghrib untuk Kota Semarang berkumandang jam, tepatnya jam 17 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat.

0: masih jauh keretanya, Bu. Telat ngantor saya.
1: Jangan, Mas. Nyawa nggak ada serepnya. Sekali ketabrak kereta, habis nanti. Sabar 2 menit aja kok, Mas. Daripada nyawa mau

Riwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, ia mengisahkan dahulu Nabi-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan masalah kebaikan, harta benda. Dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan di saat berjumpa dengan Malaikat Jibril. Sahabat, dahulu Malaikat Jibril alaihi salam biasanya senantiasa menjumpai Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan hingga akhir bulan. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa syariat adalah memberi sesuatu yang pantas atau layak menerimanya. Dengan demikian, kedermawanan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan sedekah.

0: Santri, Sandi,
1: dan Fitri.
2: Fit, lihat nih motor baru. Gimana? Kece kan? Harganya mahal loh. Belinya aja nih ya, pakai inden dari USA.
3: Ih, aku boleh naik kan? Anterin aku ke sekolah ya besok?
2: Enggak. Enak aja. Ini khusus untuk orang kaya. Motor mahal ini limited. Kamu gak level lah.
3: Astagfirullah, Sandi. Jadi orang jangan takabur ya. Pamer-pamer motor. Harganya mahal lah. Beli dari USA lah. Sombong banget sih. Istighfar, Tausan, istighfar. Bersyukur sama Allah. Mau dari USA, mau harganya mahal. Kalau Allah gak ridho, gak bakal punya kamu. Dasar pamer.
4: Takabur atau yang disebut sombong merupakan salah satu sikap yang dibenci Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Tanah Air sama Pro 2 nominasi Anugerah Musik Indonesia Emmy Awards 2026 resmi diumumin dari total 64 kategori ya yang ada di tahun ini. Salah satu kategori yang paling layak ditunggu pasti ya kategori karya produksi terbaik terbaik ya, dihuni oleh 5 musisi dengan karya gak hanya model viral aja tapi juga pastinya berkualitas. Ada sesi potret dari Enau dan Ari Lesmana, Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf, Kota Ini Tak Sama Tanpamu Orkestra Fashion ya dari Nadif Basalamah dan juga Andi Rianto, MMG My Man Gue dari Nakila, sampai Teh Hijau dari Tolos sama Produa. Nah kalau dari 5 nominasi ini ya, siapa yang paling kamu favoritin buat jadi pemenangnya? Tapi bingung banget, ini lagunya bagus-bagus banget dan juga masuk di Indonesia Top 20 ini Produa, teman Produa. Ih keren banget. Ayo siapa jagoanmu?

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

nonton One Piece sama Pro 2. Aku juga nonton One Piece dari kartunnya, dari live actionnya sama Pro 2. Dan sekarang ada versi terbarunya sama Pro 2. Ya, Netflix ini akan menghadirkan Lego One Piece animasi spesial yang mengubah petualangan kru Topi Jerami ke dalam dunia balok Lego. Tayangan ini terdiri dari dua bagian dan mengadaptasi karakter dari serial live action One Piece yang sebelumnya hadir di Netflix ya. Animasi ini juga mengisahkan perjalanan Luffy dan kru Topi Jerami mengarungi lautan dengan tampilan visual yang sepenuhnya dibangun menggunakan gaya Lego. Sejumlah karakter utama seperti Nami, Usopp, Chopper ini juga hadir dalam bentuk animasi yang berbeda dari versi live actionnya teman Pro 2. Lego One Piece ini mengambil kisah perjalanan dan kru dari East Blue menuju Grand Line sebelum Chopper ini bergabung dengan kelompok tersebut ya. Dalam cerita ini Usopp kembali menjadi sosok yang menceritakan perjalanan mereka dengan gaya khasnya yang penuh bumbu dan imajinasi. Proyek ini diproduksi sebagai original net animation oleh Atomic Cartoons dengan mengadaptasi lini produk Lego One Piece. Ini bakal hadir ya Netflix di tanggal 29 September 2026.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Prodo FM. Kan. Nah, ternyata pasar yang terguide itu enggak cuma anak kuliah. Makanya saya kemudian buka di Banyumanik. Dan pasarnya semakin luas, artinya karena di Banyumanik itu kan bukan lingkungan kampus ya, itu adalah lingkungan perumahan. Jadi yang terkait udah pasarnya udah jadi beda gitu.
2: Iya.
1: Nah, okay. Nah, di jadi kalau untuk di Tembalang itu produk yang best sellernya beda sama di Banyumanik sama di Ngalian. Kalau di Tembalang itu best sellernya alpukat kocok, jadi seperti ini alpukat kocok. Kalau di Tembalang malah yang mirip esteller itu, saya nggak nyebut itu esteller ya, karena kalau esteller itu kan kalau kita tahu esteller itu sebenarnya isiannya cuma buah aja kan, nangka, alpukat, kelapa.
2: Tapi warna-warni banget.
1: Nah, sementara kita nyebutnya bukan esteller tapi mirip esteller karena ada kondimen lain yang kita tambahkan.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Hari ini kamu udah ngopi belum, teman Pro2? Ngopi dulu yuk. Kamu bisa nyoba kopi asal Aceh, teman Pro2, Kopi Gayo. Ada apa sih sama Kopi Gayo? Ini patut kamu coba karena Kopi Gayo asal Aceh ini kembali mendapat pengakuan di tingkat dunia ya, dalam daftar Best Coffee Beans Types in the World versi Taste Atlas. Kopi Arabica Gayo ini menempati peringkat kelima. Kopi yang tumbuh di dataran tinggi Gayo meliputi Aceh Tengah, benar meriah dan Gayo luas. Dia dikenal memang punya karakter rasa yang bersih, keasaman rendah serta aroma herbal dan earthy yang menjadi ciri khasnya. Di balik secangkir kopi Gayo ada kekayaan alam, tradisi dan juga kerja keras para petani yang menjaga kualitasnya dari hulu hingga hilir. Pengakuan ini menjadi bahwa kopi Indonesia enggak hanya memiliki kekayaan rasa tapi juga cerita dan identitas yang mampu dikenal hingga ke dunia, teman Pro2. Udah ngopi? Cobain aja Kopi Gayo asal Aceh.

Pernah nggak sih kalian nyanyi lagu-lagu favorit kalian sambil lihat lirik di layar? Aktivitas yang seru banget buat dilakuin bareng teman-teman atau keluarga ini ternyata punya sejarah menarik loh. Di Jepang, karaoke pertama kali muncul pada tahun 1970-an dan menjadi salah satu hiburan yang paling populer hingga sekarang. Kata karaoke berasal dari bahasa Jepang, yaitu kara yang berarti kosong dan oke yang merupakan singkatan dari orkestra. Jadi, karaoke berarti bernyanyi dengan iringan musik tanpa suara penyanyi asli. Awalnya, karaoke hanya menggunakan mesin sederhana yang berisi musik pengiring. Tetapi, seiring berkembangnya teknologi, karaoke mulai hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari tempat hiburan, perangkat rumah, hingga aplikasi di ponsel. Menariknya, karaoke bukan hanya tentang kemampuan bernyanyi. Karaoke juga menjadi cara untuk bersenang-senang dan menciptakan momen bersama orang lain.

0: Jawa. Kamu nanya kita jawab. Ada lagi buat menemani hari-hari kamu nih teman peradua ya. Tapi kenapa sih hidup itu penuh cobaan yang harus dicobain?
1: Ya kalau hidup tidak penuh cobaan yang dicobain, ya berarti amit-amit jembang bayi koma. Ya kan? Bener kan?
0: Itu juga masih cobaan.
1: Itu cobaan. Ya namanya hidup itu ya harus nyobain sana-sini dong.
0: Aduh,
1: ya
0: kan? Tapi
1: yang enak terusin, yang udah gak enak tinggalin. Gitu permasalahannya. Gimana sih?
0: Kayak kamu lapar ya.
1: Oh iya, makanannya. Bener-bener
0: iya.
1: Gitu.
0: Ya udah, hari ini ada permasalahan hidup apa? Ada siapa yang penuh dengan cobaan?
2: Ada Pratama di Peleburan. Kak, aku tuh ngerasa terjebak dalam pekerjaan yang monoton dan tidak memberikan ruang untuk berkembang. Gimana ngembangin karir yang lebih memuaskan ya kak? Perlu resign dan ganti kerjaan atau tetap bertahan?
1: Oke, Pratama, ini udah beberapa kali ya pertanyaan yang modelnya gini ya.
0: Iya, udah dikasih enak. Butuh cobaan dia.
1: Butuh cobaan. Udah dapat pekerjaan, tapi menurut Pratama ini tidak ada ruang untuk berkembang. Ya, gimana orang emang sempit gitu kan kerjanya. Sebenarnya gini, tentang pengembangan kita di tempat kerja itu tergantung kita dan kesempatan sih sebenarnya. Maksud aku, selama kamu menjalankan kewajiban kamu, ya cukup gitu. Nanti tuh Tuhan akan kasih kejutan di tengah-tengah atau di ujung, atau kita nggak pernah tahu lah. Pokoknya jalani terbaik, lakukan ya. Terus nanti biarkan tangan Tuhan bekerja setelah itu.
0: Itu
1: kalau kamu mau main di zona aman.
0: Iya.
1: Dan kamu sesuai dengan sumpah janji kamu ya. Gitu. Tapi kalau kamu emang orangnya penuh dengan
0: tantangan.
1: Challengers banget kamu, ya kan? Kamu suka coba sana sini sana sini mumpung masih muda alasannya gitu. Ya monggo silahkan, gak ada salahnya untuk kamu move, kamu coba ke pekerjaan lain. Tapi yang harus kamu tahu, Pratama, tidak ada yang menjamin di tempat kerja kamu akan lebih baik daripada yang sekarang.
0: Nah,
1: itu dia. Tidak ada jaminan teman-teman kerja kamu di tempat baru nanti akan sebaik yang sekarang.
0: Itu dia. Makanya hidup itu harus penuh dengan rasa syukur, ya kan? Jadi kita tuh bersyukur di mana kita ditempatkan sekarang, ya udah disyukurin. Walaupun mungkin rasanya kok gini-gini aja, kok gak berkembang gitu. Karena bisa jadi tempat kamu di luar nanti gak seenak yang sekarang. Terus nanti kamu pengen, ah tau gitu aku di kerjaan kemarin aja lebih enak, bayarannya jelas gitu-gitu kan. Makanya bersyukur aja. Nah kalau kamu merasa kamu kurang tantangan di kerjaan kamu yang sekarang, kamu bisa mengembangkan diri ke pekerjaan yang lain. Yang artinya kamu bisa mengupgrade skill kamu sendiri gitu. Diri kamu yang berkembang, bukan pekerjaan kamu yang makin berkembang-kembang-kembang gitu. Justru profitnya double loh itu, double income kan.
1: Iya benar-benar. Atau kalau kamu memang punya keberanian, kamu coba tantangin bos kamu.
0: Betul, Pak, tantang aku dong gitu. Nah, kasih kerjaan yang lebih dong, kok kerjanya gini-gini mulu gitu.
1: Nanti mungkin bosnya akan kasih challenge. Oke,
0: kamu yang jadi bos.
1: Kamu yang jadi bos. Aku udah bosan jadi bos. Gitu ya, kamu pikirin dua kali menurut aku ya, untuk kamu pindah atau kamu keluar dari yang sekarang untuk mencoba ke pekerjaan yang baru.
0: Betul.
1: Karena balik lagi, gak ada jaminan kita akan lebih nyaman.
0: Yes.
1: Kita akan lebih betah. Kita akan lebih dapat tantangan di pekerjaan yang baru.
0: Iya, pokoknya nikmati, syukuri, jalani. Kalau kamu kurang merasa tertantang, tantang diri kamu sendiri dengan skill-skill yang baru aja ya. Gak usah nantang-nantangin kerjaan kamu ya. Karena kerjaan kamu kayak udah enak aja gitu.
1: Iya, dan dia gak punya salah itu.
0: Iya kan.
1: Kok kamu nantang-nantangin. Gak boleh gitulah. Ya istighfar coba.
0: Astagfirullahaladzim. Ya udah, begitu ya. Siapa namanya?
1: Pratama.
0: Pratama.
1: Bye Pratama.
0: Bye-bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

dengan judul lagunya Tak Peka. Ini lagu terbaru di playlist Pro 2 SMG Teman Pro 2. Dan juga ini juga single terbaru dari Wisnu Santika Teman Pro 2. Kalau kamu suka sama lagu ini Tak Peka, boleh banget ya di request di jam-jam request time di Pro 2 FM. Oke, habis ini aku harus cabut dulu Teman Pro 2 ya, karena ada Fian Sanes yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, sampai tengah malam nanti. Bye. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Info Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2 kali ini barengan aku, Avian Sanes. Info Pro 2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 akan datang lebih lambat, sekitar 529 zona musim atau 61,08% wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran musim hujan dari rata klimatologisnya. BMKG juga menambahkan hal tersebut terjadi karena dampak fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat. Mundurnya musim hujan juga karena Indian Ocean Dipole di samudra sekitar Indonesia yang berdampak ke berkurangnya curah hujan. Info Pro 2. Ancaman bencana rob dan penurunan permukaan tanah di wilayah pesisir Pantura membutuhkan penanganan kolektif. Semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan dituntut memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampaknya. Koordinator Riset Teknologi Perencanaan Pelabuhan dan Kawasan Pesisir Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika BRIN, Profesor Dr. Aprijanto mengatakan, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendirian. Butuh sinergi semua pihak guna membangun sistem ketahanan pesisir yang tangguh dan juga berkelanjutan.
1: Info Pro 2.
0: Dan juga Tom Pro 2, Imam Agus Faisal, Fairuz Bai Hakli meraih kemenangan perdana voli pantai Asian Games 2026. Mereka menundukkan wakil Hong Kong, Li Chok Hei, Li Litfung, Selasa 22 September 2026. Imam Fairuz menang atas wakil Hong Kong dengan skor 21-18 dan 21-19. Hasil ini membangkitkan motivasi Indonesia setelah kalah sebelumnya.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Masih bareng sama Edi temen lo di malam hari ini, dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya bahasa basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti, atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan
0: ya?
1: Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Benar-benar. Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur, karena mungkin kalau tadi kan cerita ya, Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur, ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera
0: kan. Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau. Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya nggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa iya. Tuh
1: kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya.
1: Pernah gua.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi itu gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener. Bener banget.
0: Oke, tuh justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
1: pelanin
0: gitu kan,
1: bener,
0: karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya?
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu
1: kan. Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tungguin aja.
0: Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
1: Iya.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan, soalnya dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan.
0: Betul.
1: Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi katanya.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
0: Iya.
1: Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang
1: bener
0: ada di situ gitu kan, sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.

0: tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya
0: kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa namanya?
1: Lo bisa manggil gue Jaki aja sih, itu nama artis gue aja, jangan panggil Matfa aja, udah panggil Zaki. Zaki
0: ya,
1: aja.
0: Pelanin namanya gak susah siapa tadi ya akhirnya.
1: Gue panggil gue Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Abis ini gue bakal balik lagi teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap station di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mahatva.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya.
1: Benar. Awal bulan ya. Awal bulan banget.
0: Awal bulan banget ya.
1: Awal bulan.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama?
1: Atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Big As You, Koma Atas.
0: Okay. Sama... ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau
1: sama gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Okay. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Nada tinggi hajar semuanya. Yeah.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi orang Sumatera, tau lah itu ya. Batak ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda, ya? Beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus, sebenarnya nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak? Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Okay.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin. Apa salah gua? Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh iya?
1: Iya, dikatain. Okay. Hitam lu ngapain sih? Blablabla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempet ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Bener. Jadi kayak aduh, udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Jadi ya akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah dalam
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: benar. Itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Okay. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
1: naik turunnya
0: maksudnya
1: hidup,
0: mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, nggak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
0: Oke.
1: Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam nih ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: Вовка.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama Rahel nih.
2: Rahel Budiono.
1: Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak temen gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
1: oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini.
1: Lu serius Zak?
2: Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng, hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa lah. Terbuka lah ya jalannya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gue agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu bro?
2: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata gue. Masih kurang nih kata gue. Gue discuss dong sama produser-produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Oke,
2: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru tiba-tiba. Lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Kayak, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau enggak, Hel? Gitu.
1: Serius ki?
2: Itu. Ya benar. Udah begitu.
1: Gue personet aja, personet aja gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang gitu.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
2: Untuk Memilih Diam ini 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang 8 lebih bulan. Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu.
1: Okay.
2: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu. Sempat mentok juga di Melidia Mini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Bener. Vibes
2: lagunya
1: bener.
2: Kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, okay. Apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh iya. Mikir gitu kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya dan. Gue suka banget sih tapi.
1: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih diam dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya kayaknya Jack. Lu sakit Jack kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh kata gue.
1: Udah.
2: Gak ada yang nyakitin gue teman-teman.
1: Oke.
2: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
2: Benar
1: gitu ya,
2: benar banget
1: acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
2: Iya. Yeah.
1: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke. Boleh nyanyi dikit nggak?

0: arti.
1: Oke. Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
0: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semuanya gituin kuah, gue bilang gitu.
1: Kan lo nulis berdasarkan cerita lo sendiri gitu, yeah, ya, pengalaman lo sendiri. Lo sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lo merilis cerita lo sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue gak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah, gue sendiri lah gitu. Kalau gue lagi gak enak, ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu, kayak punya dua kepribadian. Gue waras kan gitu.
1: Iya, selalu seperti itu mekanismenya.
2: Iya,
1: benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
1: Iya.
2: Karena kita nggak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
2: Iya kan.
1: Iya.
2: Kayak, yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah nggak salah. Kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah nggak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Benar.
2: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
2: Lagi capek aja, ya ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes. Alright. Okay. Gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.
2: Yeah.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mahatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, okay. Oh, got it. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Iya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow. Oke, okay, oke. Okay. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke, okay.
1: Iya.
0: Oke, gitu dari awal.
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru, gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah, lagu ketiga okay. gue ini putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single.
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh enggak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan nih.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar iya. juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti apa. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya, paling cepat Oktober yeah. dan EP-nya full-nya akan di Desember. Alright. Oke, okay, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater.
1: Teater's
0: ya?
1: Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gua buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gua pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih, teman. Jangan sedih-sedih. Terus usaha.
0: Yes.
1: Terus berjuang cari jati diri lu. Kalau lu memang enggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam.
0: Nah.
1: Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatva, thank you so much.
1: Thank you.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya lagi ya Mahatva ya. Okay. Alright, thank you so much. Thank you, bro.
1: Thank you,
0: sukses.
1: Thank
0: buat
1: you banget
0: albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Matva.
0: Alright, see you.
1: See you, kapan-kapan. Guys.
0: Bye.
1: Bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, malam ini Avian Sanes udah siap banget ya nemenin kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam nih. Edisi hari Selasa ini ya, 22 September 2026. Stay tune buat kamu kayak biasa sampai jam 12 nih. Kita bakalan seru-seruan, yang mau request, mau sharing, mau curhat sambil nanti aku temenin Tom Pro 2 ya di jaga malam sampai jam 12.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: yang namanya magang. Yang pertama, bisa mengubah teori jadi praktik. Di kelas mungkin kamu tuh cuma belajar konsep doang, metode ataupun teori. Nah, pas magang nih Tompro 2, kami tuh belajar gimana teori itu dipakai ketika menghadapi masalah nyata. Lalu juga mengenal dunia kerja sebelum benar-benar masuk ke dalamnya. Magang bisa jadi semacam simulasi nih sebelum kamu lulus. Kamu bisa ngelihat kayak gimana ritme kerjanya, deadline-nya apa aja, terus meeting-nya kapan aja, komunikasi sama atasan, sampai kerjasama dengan tim. Nah, selain itu juga ternyata manfaat magang juga buat melatih soft skill ya. Kemampuan kayak komunikasi, teamwork, problem solving, disiplin, adaptasi, dan mengatur waktu seringkali itu berkembang pesat ketika kamu terjun langsung ke lingkungan kerja. Lalu terakhir juga bisa menambah pengalaman di CV dong. Nah, pengalaman magang ini ternyata bisa loh jadi salah satu bagian dari portofolio atau CV kamu yang nunjukin kalau kamu pernah menerapkan kemampuan kamu di dalam situasi nyata. Aduh, pasti kamu penasaran nih ya, kok tiba-tiba bahas magang sih? Karena abis ini aku bakal ngobrol ya sama salah satu anak magang yang lagi magang nih, tahun Pro 2. Jadi buat kamu stay tune ya, 8:30 kita bakal ngobrol sama dia dan bakal ngebahas soal pengalaman atau cerita di balik pengalaman magang ya. Stay tune ya teman Pro 2.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru.
2: Lagu terbaru
1: bulan ini.
2: Bulan ini. Bulan ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk.

0: 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Udah 8:30 Tom Pro 2 ya, waktunya kita ngobrol di malam hari ini. Kayak aku sebutin tadi, kita bakalan ngobrol sama salah satu mahasiswa yang lagi magang nih. Pasti kamu penasaran kan, kita bakal tanya-tanya soal cerita di balik pengalaman magang. Ya kan, magang itu emang jadi salah satu momen buat mahasiswa itu ngerasain langsung gimana rasanya terjun ataupun masuk ke dunia kerja. Mulai dari adaptasi sama lingkungan baru, menghadapi tugas yang belum pernah dikerjain ya, sampai belajar mengatur rasa capek dan juga jenuh. Malam ini kita bakalan tanya-tanya langsung ya, gimana nih soal pengalaman-pengalaman magang itu sama Laila Faizatus Savana ya. Ini anak magang dari mahasiswa UNES nih. Kita tanya dulu nih, kenalan dulu mungkin di malam hari ini ya sama Safa Tom Pro 2. Halo Safa, selamat malam.
1: Halo,
0: gimana Safa kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, mungkin kita kenalan dulu nih sama kamu. Kamu itu mahasiswa UNES, itu jurusan apa dan magangnya di mana nih Safa, by the way?
1: Aku itu mahasiswa UNES jurusan Sastra Indonesia dan aku sekarang lagi magang di RRI Semarang.
0: Oke, berarti lo masih magang saat ini ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, sampai kapan tuh Safa magangnya?
1: Ini sampai 6 Januari, Kak.
0: Wah, lama ya, berapa bulan itu? Wah, dari kapan mulainya Safa kemarin?
1: Dari Juli, Kak.
0: Oh,
1: 6
0: dari
1: bulan magang di sini.
0: Oh, 6 bulan magang. Dan kamu ditempatkan di bidang mana nih magangnya?
1: Di pemberitaan.
0: Oke, pemberitaan. Ada keren Tom Pro 2 ya. Anak Sastra Indonesia magangnya di pemberitaan RRI Semarang. Oke. Nah, selama magang nih Safa, biasanya kamu paling sering ngerjain apa nih?
1: Kalau aku sendiri sih paling sering ngerjain AV ya, Kak. Audio visual. Soalnya waktu awal magang itu kan emang dapat tugasnya itu. Dan waktu di divisi ini tuh ada switch tugas gitu selama 2 minggu sekali. Cuma kan aku waktu itu di AV selama 3 minggu. Jadi itu kayak ngevideoin liputan gitu saat wawancara, lalu setelah itu ngedit di bagian itu.
0: Oke, berarti memang lebih sibuknya sekarang ke bagian audio ya, Safa ya?
1: Audio visual, Kak.
0: Oke, di audio visual
1: ya.
0: Wah, keren. Padahal kamu jurusannya Sastra Indonesia ya, tapi sekarang udah megang audio visual, itu keren banget sih. Nah, terus kalau misalnya kita flashback lagi nih, Safa, kenapa nih kamu akhirnya memilih magang di RRI Semarang nih? Apa tuh yang membuat kamu akhirnya, magangnya kayaknya di RRI aja deh?
1: Awalnya tuh nggak ada niatan kesini sebelumnya, Kak. Cuma waktu itu karena emang cepet-cepet harus nemu tempat magang, jadi di sini. Dan kebetulan teman-teman juga milih di RRI gitu.
0: Berarti ramean nih kalian di sini, bukan kamu sendiri, berarti ada teman-teman kampus ya?
1: Iya, betul.
0: Kayak gitu Tom Pro 2 ya, mulai dari bulan Juli dan nanti bakalan berakhir di Januari ya Safa ya?
1: Iya, betul.
0: Wah, lumayan lama. Nanti kalau udah selesai magang itu lanjut ngapain tuh? Apakah skripsi atau KKN dulu? Tuh udah kelar KKN-nya nih, gimana kalian?
1: Ini bikin tugas akhir.
0: Tugas akhir. Berarti KKN-nya udah duluan nih, Safa?
1: Hah?
0: KKN-nya ada nggak kalau kalian?
1: Kalau KKN-nya nggak, soalnya 6 bulan itu sekalian rekognisi KKN-nya, Kak.
0: Oh, begitu. Berarti 6 bulan itu dibagi ya antara magang sama rekognisi KKN tadi ya, Safa ya?
1: Iya, betul.
0: Terus pernah nggak nih selama magang kamu dapat tugas yang awalnya bikin panik atau bikin kamu bingung, tapi akhirnya justru jadi pengalaman yang paling banyak nih ngajarin kamu sesuatu, Safa, selama magang di RRI Semarang nih?
1: Kalau untuk pengalaman aku yang bikin panik dan bingung itu waktu pertama kali liputan ya. Jadi waktu itu awal liputan itu sama teman-teman di SRT, Sekolah Rakyat, itu kan tahun ajaran baru. Menerima peserta didik baru kan. Nah, di situ awalnya tuh kita tuh bingung cari narasumbernya. Kita tuh udah nemu tapi tuh dioper-oper gitu. Jadi kitanya bingung.
0: Tapi akhirnya kelar ya atau gimana nih?
1: Iya, akhirnya ada narasumber, cuma awalnya narasumbernya tuh kayak jawabnya tuh singkat-singkat, jadi kitanya makin bingung gitu ngasih pertanyaannya.
0: Benar. Tapi itu justru jadi pengalaman gak sih yang paling banyak buat kamu ngajarin sesuatu? Apa aja nih hal-hal yang kamu dapat setelah dapat tugas tadi tuh, Safa?
1: Ini sih untuk apa ya, lebih apa, komunikatif gitu, maksudnya gak bisa ini, bisa nyari-nyari pertanyaan lain kalau misalkan narasumbernya nggak bisa jawab.
0: Berarti lebih ke ini gak sih, kamu harusnya kayak nyiapin pertanyaannya banyak gitu ya, jangan sedikit doang, karena kita gak tahu kan. Nah narasumber tuh kita gak tahu nih, ada yang memang ngomongnya singkat, ada yang bahkan ngomongnya baru satu pertanyaan udah jawab semuanya, juga ada kayak gitu Safa. Memang itu mungkin pengalaman yang paling kamu temuin di dunia magang kayak gini lah ya Safa ya. Oke, terus menurut kamu deh, apa nih perbedaan paling terasa antara belajar di kampus sama langsung terjun ke dunia kerja lewat magang, Safa?
1: Kalau aku sendiri sih ya, kan di kampus itu kan lebih banyaknya teori ya.
0: Benar.
1: Teori-teori tentang jurnalistik, dan aku sendiri kan sastra, jadi nggak terlalu mendalami jurnalistiknya kan. Ada sih, cuma kayak buat berita, cuma kayak buat tugas biasa aja gitu, nggak terlalu mendalam. Kalau misalkan di tempat magang ini kan kita belajar langsung ke lapangan, kita tuh jadi tahu proses lebih mendalam dan bagaimana kita membuat kesiapan, mappingnya juga dari awal sampai akhirnya berita itu jadi, Kak.
0: Berarti di di jurusan kamu yang sastra Indonesia juga ada ya pembelajaran soal jurnalistik ya, Safa ya?
1: Iya ada, Kak.
0: Tapi kalau misalnya audio visual juga adakah belajar di kampus atau baru belajar di selama magang doang nih kamu?
1: Kalau audio visual sih baru belajar di sini. Jadi tuh dulu tuh cuma kayak kita tuh mandiri gitu waktu di kampus. Jadi kita kayak ya setahu kita aja gitu. Gak diajarin kalau misalkan AV itu harusnya gini, ambil footage gitu.
0: Berarti kamu lebih banyak belajar soal audio visual memang pas magang di RRI Semarang ya, Safa ya?
1: Iya betul.
0: Sejauh ini nyaman lah ya di RRI Semarang ya?
1: Alhamdulillah nyaman.
0: Iya, pemberitaan tuh baik-baik tau orangnya. Nanti kita lanjut lagi. Lanjut lagi Safa ngobrolnya, ini kita ada dua segmen ya. Yang pertama kita break dulu satu lagu aja, tapi telepon jangan dimatiin Safa, mungkin boleh ditahan aja ya.
1: Oke.
0: Nah, Tompro 2 abis ini kita lanjut lagi ngobrol sama Safa nih ya. Ini ternyata anak sastra Indonesia lagi magang di RRI Semarang ya, masih lama sampai bulan Januari tahun depan ya. Kita bakal ngobrol lagi nanti soal cerita di balik pengalaman magang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Agak nomor 2, kamu masih dengerin Jaga Malam ya. Jangan kalau malam-malam, masih di obrolan Jaga Malam nih. Kita masih ngobrol di malam hari ini sama narsumaku, namanya Safa ya. Dia mahasiswa Sastra Indonesia dari UNES, magangnya dari Semarang nih. Kita bakalan nasi nanya-nanya lagi soal cerita di balik pengalaman magang. Halo Safa, balik lagi.
1: Halo Kak.
0: Oke, baik. Nah, mungkin kalau misalnya sekarang aku nanya nih soal jadwal kamu nih. Kalau kamu biasanya magang di RRT itu tiap hari apa, dan itu dari jam berapa sampai jam berapa nih, Safa?
1: Kalau aku magangnya itu dari hari Senin sampai hari Kamis ya, Kak. Itu okay. Tuh kalau hari Senin kan kita ada apel, itu biasanya mulainya 7:30. Kalau hari Rabu, Selasa, Rabu, Kamis itu mulainya jam 9 sampai jam 3.
0: Oke, berarti kalau misalnya Senin doang beda hari ya, karena kan ada beda jam ya, karena ada upacara pagi ya. Sedangkan kalau hari biasa kamu masuk dari jam 8:30 sampai jam 3 sore berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, berarti cuma satu minggunya kamu libur tuh.
1: Kalau hari Jumatnya itu biasanya WFH, Kak.
0: Oh iya benar, kantor WFH. Aduh, maafkan ya, soalnya aku tuh penyiar malam, siapa jadi enggak tahu sama sekali, lupa sih. Enggak ngerasain soalnya, kan jadi enggak tahu. Soalnya siarannya malam terus nih, ya. Oke. Terus selanjutnya nih, Salva, selama magang nih, skill apa sih yang paling terasa berkembang? Misalnya komunikasi kah, menulis, public speaking, kerja sama tim, atau hal apa lagi nih yang menurut kamu skill kamu berkembang nih selama kamu magang beberapa bulan ini di RRI?
1: Kalau untuk skill yang aku terasa itu ya komunikasi ya. Soalnya aku ini kan orangnya bisa dibilang itu introvert. Kayak misalkan mulai ketemu orang baru tuh kadang takut gitu kan buat ngomong duluan. Nah, kalau misalkan di sini kan kita liputan, otomatis ketemu orang baru. Nah, benar. Dari situ tuh aku harus maksain diri aku supaya aku nggak malu gitu untuk bertanya ke orang-orang random gitu, Kak.
0: Oke, berarti kamu ngerasa skill komunikasi kamu lah yang justru berkembang ya selama kamu magang ini. Oke, dan kalau audiovisual tadi tuh, Safa, itu yang ngajarin siapa nih di RRI Semarang? Atau kamu belajar otodidak atau kayak gimana tuh?
1: Ini awalnya diajarin sama Pak Darsono.
0: Wah, keren-keren. Sampai sekarang udah bisa lah ya?
1: Udah.
0: Wow, keren-keren. Terus ada gak nih momen selama kamu magang, pas kamu itu tiba-tiba ngerasa, oh ternyata dunia kerja beneran kayak gini ya? Apa tuh yang kamu rasa, Safa?
1: Kalau momen sih ada ya. Jadi waktu itu aku ditugasin buat liputan di Simpang 5 yang kemarin ini baru-baru kan. Tapi itu aku liputannya itu sendiri.
0: Wow, di MTQ ini ya? MTQ ini bukan sih?
1: Iya, benar.
0: Waduh, terus gimana tuh?
1: Terus tuh aku di situ kan nyari narasumber. Masyarakat gitu dari 4 narasumber itu kayak mereka tuh nolak mulu, nggak ada yang mau jadi narasumber.
0: Oke, terus?
1: Karena ditolak mulu di situ aku tuh sedih kan, aku tuh nangis, Kak.
0: Wow.
1: Aku tuh jalan sambil nangis itu di lapangan muter-muter. Terus akhirnya ada satu orang yang tadinya aku tawarin itu nolak. Dia tuh ngejar bilang, Kak sini gak apa-apa, jangan nangis gitu. Mau diwawancarai akhirnya.
0: Wow, ternyata kekuatan dari menangis tadi ya. Akhirnya dapat. Tapi itu berkesan banget gak sih menurut kamu?
1: Iya, soalnya di situ aku wawancara itu sambil nangis.
0: Oke. Jadi
1: itu ke-record juga nangisnya.
0: Oh, sambil ke-record juga nangisnya ya. Aduh, tapi enggak apa-apa sih. Kan dari situ kau pasti banyak belajar kan. Ternyata yang namanya wawancara tuh yang kayak kita lihat tuh konten-konten itu enggak mudah sebenarnya. Pasti nih kita butuh,
1: iya,
0: ya kan, butuh izin dulu, dan gak semua orang itu mau diwawancara. Itu bersyukur mungkin diwawancara cuma audio doang, Safa, ya. Apalagi kalau misalnya pakai kamera kan, udah pasti gak mau orang-orang tuh. Susah. Oke, terus nih menurut kamu nih selama kamu magang, berarti jalan 2 bulan ini, Safa, ya. Kan dari Juli ya, Agustus, September, iyalah jalan 2-3 bulan kan. Apa nih tantangan terbesar yang kamu hadapi nih selama magang ini?
1: Kalau tantangan ini lebih ke mood ya, Kak. Kayak kita tuh perlu menyesuaikan mood kita dan mood orang lain gitu. Kadang kan kita tuh bingung untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Takutnya pengennya tuh gini, ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu.
0: Oke, berarti itu masih ada tantangan menurut kamu ya. Kan masih banyak nih beberapa bulan ke depan ya, Safa, ya. Mungkin bisa lah perlahan ya buat dilewati ya. Yang penting kamu berani aja nih dan mau bertanya tuh, jangan malu bertanya ya. Walaupun mungkin kamu tadi bilang kamu introvert kan, tapi jangan malu bertanya, Safa, ya. Karena kalau kita bertanya kan itu bikin kita jadi tahu ya. Lebih baik kita bertanya kan daripada kita meraba-raba sendiri kan, nanti kalau salah. Nah, itu. Oke, kalau kita ngomongin soal kesalahan nih, pasti pernah nggak sih? Ada nggak sih kesalahan yang kamu lakukan selama kamu magang?
1: Kalau untuk kesalahan ini sih lebih waktu itu kan pernah wawancara, cuma lupa nanyain nama lengkapnya. Itu kan
0: Oke.
1: nggak boleh ya kalau misalkan di berita. Nah itu
0: Bener.
1: dikasih tahu, dibilangin kalau misalkan nulis berita itu namanya tuh harus sesuai dan
0: Ya.
1: penulisannya tuh harus sama gitu sama yang nama aslinya. Itu sih
0: Benar.
1: Kak.
0: Oke, itu memang kesalahan yang simpel banget, tapi itu sering banget kok. Sama bukan kamu doang kok, aku aja yang udah lama nih di dunia penyiaran yang masih sering gitu juga. Kadang lupa, nama narasumbernya siapa ya? Nama lengkapnya siapa gitu. Beruntung kalau misalnya dia orang penting kan bisa kita cari di Google kan. Tapi kalau misalnya dia
1: Iya. Yeah.
0: dia bukan orang yang terlalu penting kan sulit tuh nyari namanya, mau menghubungi juga menghubungi kemana gitu agak susah kan. Oke, wah keren banget ternyata pengalaman kamu baru jalan 2 bulan tapi udah banyak yang berkesan nih Safa ya. Tapi pernah nggak sih
1: Iya.
0: kamu ada momen capek atau penjenuh selama magang nih? Biasanya kamu ngapain tuh supaya bisa balik semangat lagi Safa?
1: Kalau aku biasanya kalau habis pulang magang itu tidur Kak, biar tenaganya tuh ke-reset terus full lagi gitu. Lalu
0: Oke.
1: biasanya setelah bangun aku kadang main game juga biar enjoy gitu.
0: Oke, berarti adalah sesuatu yang kamu lakukan ya biar bisa istirahat sejenak kan. Kalau misalnya lagi capek, lagi jenuh sama dunia magang tadi ya. Kan juga banyak nih kamu liburnya. Berarti kalau Jumat kan WFA, atau Sabtu Minggu juga libur kan. Itu biasanya kamu ngapain nih sebagai mahasiswa yang lagi magang nih? Apa kegiatan yang kamu lakukan nih, Safa?
1: Sebenarnya sih enggak, kalau misalkan hari libur tuh belum tentu libur ya, kadang tuh ada liputan
0: Oke,
1: gitu.
0: benar-benar.
1: Liputan ini loh, kayak yang kemarin itu kan apa ya, yang baru minggu kemarin itu. Nah itu juga disuruh liputan, kadang nanti juga liputan sampai malam, liputan wayang.
0: Wow.
1: Kan besok ada
0: Ya,
1: wayang
0: benar-benar.
1: itu kan.
0: Oke,
1: Tuh.
0: berarti Sabtu Minggu kamu nggak pasti libur juga ya? Kalau tiba-tiba disuruh liputan, kamu harus standby gitu ya, harus siap ya?
1: Iya betul.
0: Wah, kayak gitu tuh nanti dunia kerja. Safa, kamu benar-benar ngerasa di area Semarang benar-benar kayak kerja banget ya. Benar-benar tuh kamu magangnya tuh benar-benar kerja sih kalau menurut aku. Karena kamu juga ngerasain kan harus standby pas libur. Kita juga gitu soalnya nih penyiarnya. Sama ya.
1: Iya betul.
0: Oke, terakhir ya Safa. Kalau ada nih pendengarnya kita nih ya, teman Pro 2 yang sebenarnya sebentar lagi tuh mau magang kan. Hal apa nih yang menurut kamu wajib mereka siapin?
1: Mental sih pastinya ya. Pokoknya kalian tuh harus siapin mental karena dunia kerja itu nggak sama kayak dunia kuliah. Dan kalau di kerja itu lebih banyak tekanannya. Intinya tetap semangat aja sama jangan pernah takut untuk bertanya supaya nggak sesat di jalan.
0: Wah, tuh bener banget ya. Tetap semangat, jangan lupa bertanya biar nggak sesat di jalan nih, Tom Pro 2 ya. Oke, dari cerita tadi kita belajar kalau magang itu ternyata bukan cuma soal datang ke kantor, ngerjain tugas, lalu pulang kan. Banyak ternyata pengalaman harga yang kamu dapetin di magang yang memang beda banget nih antara dunia perkuliahan sama dunia kerja, oke? Safa, terima kasih banyak sudah berbagi di malam ini ya. Semoga magang kamu lancar nanti ya, sampai akhir ya.
1: Ya, terima kasih,
0: Iya,
1: Kak.
0: sama-sama. Nanti ada waktu lain lagi kita ngobrol lagi lah, Safa ya.
1: Ya.
0: Oke, selamat malam Safa.
1: Selamat malam.
0: Nah, Tom Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini. Seru banget ya, kita ngobrol sama Safa, anak magang di RRI Semarang, jurusan Sastra Indonesia dari UNES. Wah, aku salut ya, dia belajar audiovisual di sini loh, yang dimana di perkuliahan tuh nggak ada sama sekali. Walaupun mungkin ada katanya pembelajaran soal jurnalistik, tapi itu nggak mendalam. Karena di RRI Semarang ini dia benar-benar ngalamin kayak gitu. Apalagi dia tuh juga introvert kan. Ya sama lah kayak aku yang kadang introvert juga sedikit kan. Jadi memang agak males kalau misalnya ngewawancara orang. Dia sampai nangis wawancara, itu pengalaman yang seru banget sih. Oke, Tom Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin. Tapi jangan pindah dulu ya, di sini aja. Karena kita masih seru-seruan sampai jam 12 buat kamu yang mau request lagu, curhat, sharing-sharing. Pokoknya boleh aku temenin abis ini ya.

0: Suara Minggu ini teman berdua. Selamat lagi untuk kolaborasi yang mempertemukan produser Akbar Salai bersama dengan Mingse yang gak lain adalah alter ego dari Bunga Reza. Lagunya sendiri ditulis bareng sama tim komposer mereka, ada Jan Prayas, Nabil Adesha, Aji Suheri dan juga Happy Andromeda. And this is Astaga Bercanda, Akbar Salai, Mingse.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Udah jam 9.05 Tom Pro 2 ya. Waktunya curhat-curhat, request lagu, sharing juga di malam hari ini. Dan di malam ini aku ngebahas soal PDKT-an. Nah, PDKT-an adalah fase ya, yang dimana kita kenalan, abis itu ngelakuin pendekatannya kan, alias PDKT-an tadi tuh, baru nih masuk ke fase yang mau serius, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal waktu idealnya nih buat PDKT tuh berapa lama sih? Ada nggak yang sama kayak aku Tom Pro 2? Butuh waktu bertahun-tahun nih buat PDKT-an. Jadi nggak bisa tuh kalau aku cuma seminggu, sebulan, tiga bulan, empat bulan, nggak bisa. Minimal setahun dulu ya, baru aku bisa yakin, nah ini kita lanjut kemana gitu kan. Tapi kalau misalnya belum setahun udah nyerah, ya udah berarti lo kalah gitu kan. Karena tiap orang itu punya batasan masing-masing ya gak sih, punya waktu ideal masing-masing. Mereka tuh butuh waktu berapa lama nih buat yang namanya PDKT-an, biar benar-benar yakin, biar benar-benar percaya ya kan, dan gak ada kecewa nih di kemudian hari. Karena kalau misalnya baru kenal 3 hari, 4 hari, atau baru ketemuan langsung pacaran, nah nanti nyesal di belakangan ya gak sih. Mungkin karena sekarang tuh umurnya udah makin bertambah kali ya, udah makin dewasa ya kan, udah mau masuk fase tua. Jadi benar-benar tuh kalau yang namanya PDKT-an tuh gak perlu buru-buru, butuh waktu, santai aja sih kalau aku ya. Kalau kamu gimana Tom Pro 2, menurut kamu kapan nih atau berapa lama sih waktu ideal yang namanya PDKT-an ya? Boleh gabung di WhatsApp Pro 2 di 081565510953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram yuk, di @pro2smg, dan jangan lupa sambil request lagu.

0: paket baru nih. Mana kerasa sampai sini lagi bawa-bawa mahalnya. Mantap, mantap.
1: Iya dong. Aku beli baru nih, biar lawan bisa rasain aura atlet aku.
0: Hah? Apa? Aura atlet? Bukan aura pamer.
1: Lebih ke dua-duanya sih.
0: Ya elah, tangan kamu tuh abis kesleo pas terakhir kita main, kok malah beli raket baru?
1: Lah, emangnya salah? Aku mikirnya beli raket biar bisa smash kenceng dan tanganku gak kenapa-napa lagi.
0: Raket kelas dunia tuh gak cukup kalau tangan kamu gak pemanasan. Terus kamu harus tahu cara smash yang bener juga. Mana lemes gitu kalau main.
1: Iya juga ya, pantas aja tangan gue ketarik. Oke deh, aku mau pemanasan dulu ya sambil lihat tutorial smash juga di medsos.

Kalau ngomongin soal PDKT-an nomor 2, biasanya tiap orang itu punya standar waktu yang beda-beda, ya nggak sih? Ada yang baru kenal 2 minggu nih, langsung ngerasa cocok dan akhirnya jadian. Tapi, ada juga yang butuh berbulan-bulan, karena katanya aku mau kenal dia lebih dalam dulu, katanya. Dalam apa tuh? Jadi nomor 2 ya, kalau misalnya PDKT itu menurut kamu tuh idealnya berapa lama sih sebelum akhirnya mutusin buat lanjut ke jenjang yang serius, ya kan? Bukan seriusnya maksudnya pernikahan, tapi ada nggak sih orang baru PDKT langsung mau serius langsung nikah? Ada juga, ya kan? Mungkin mereka tuh pacarnya setelah menikah. Sekarang itu banyak kan istilah yang namanya ta'arufan, terus juga pacarnya after menikah ya. Bukan berarti tuh mereka nggak pernah ngerasain yang namanya pacaran langsung nikah. Ada kok, mereka nikah dulu udah halal, baru deh setelah nikah baru mereka pacaran. Ya kan? Jadi lebih halal dan lebih, ini juga nggak sih, lebih aman juga nggak sih? Maksudnya itu aman dalam, apa namanya, aman dalam rangka ini ya, dalam artian nggak perlu sembunyi-sembunyi. Kan ada tuh orang yang pacaran memang harus sembunyi-sembunyi kan, karena nggak direstuin sama orang tua tuh sembunyi-sembunyi. Nah, kalau misalnya kamu udah halal, udah nikah, jadi aman kan? Tuh, kayak gitu maksud amannya tahun pro 2. Menurut kamu tuh berapa nih? Ya, tinggal ikutan voting yuk, apakah 1-2 minggu, atau sebulanan lebih, atau 2-3 bulan menurut kamu, atau mungkin gak ada batas waktunya nih. Ya, ikutan gabung voting sekarang di Instagram di @pro2smg. Sambil request lagu ya, boleh juga gabungnya di WhatsApp Pro 2 nih di 081-565-10953.

Teman Pro 2, siapa sih yang kenal dengan maskara? Produk makeup satu ini jadi andalan banyak orang untuk membuat bulu mata terlihat lebih panjang, lentik, dan bervolume. Tapi tahukah kamu, jauh sebelum maskara modern hadir, masyarakat Mesir kuno sekitar 4.000 tahun lalu sudah menggunakan campuran arang, jelaga, dan minyak untuk menghitamkan bulu mata serta alis. Menariknya, saat itu maskara bukan hanya dipakai untuk mempercantik penampilan, tetapi juga dipercaya dapat melindungi mata dari sinar matahari dan mengusir roh jahat. Maskara modern baru muncul pada tahun 1915 ketika seorang ahli kimia bernama Thomas Lyon William menciptakan campuran petroleum jelly dan bubuk hitam untuk adiknya yang bernama Mabel. Dari nama Mabel dan bahan Vaseline, lahirlah merek Maybelline yang kini menjadi salah satu brand makeup terkenal di dunia. Kini, maskara hadir dalam berbagai pilihan, mulai dari waterproof, volumizing, hingga lightening. Jadi, setiap kali kalian pakai maskara, ingat ya, produk kecantikan yang praktis ini ternyata punya sejarah panjang yang dimulai dari sebuah arang.

Pro 2 buat kamu yang pengen ikutan gabung dan voting di malam hari ini ya, sambil request lagu di Instagram yuk di @pro2smg. Kasih tahu aku tuh, menurut kamu itu sebenarnya waktu ideal buat PDKT itu berapa lama sih? Apakah 1-2 minggu atau 1 bulanan doang, atau 2-3 bulan mungkin, atau kamu mikir enggak ada batas waktu nih? Karena mungkin tiap orang itu punya beda-beda ya buat standar nih waktu buat PDKT. Kamu ikutan yang mana? Ikutan voting sekarang di Instagram yuk, Tom Pro 2. Pokoknya aku tungguin dan temenin kamu sampai jam 12.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Apa tuh langkah pertama mungkin yang harus dilakukan nih oleh seorang pekerja apabila dia udah ngerasa ini kayaknya aku udah masuk deh di fase burnout, di fase stres ya kan? Apa tuh Mbak harusnya langkah pertama yang dilakukan?
2: Oke, kalau misalkan kita ngerasa burnout terus berasa lelah banget, mungkin kita bisa stop dulu nih kerjaannya. Kita bisa hentikan apa yang sedang kita lakukan, lalu kita relaksasi sebentar. Tarik nafas, ada metodenya, pakai caranya metode 4-4-6. Jadi 4 kali kita tarik nafas, bukan 4 kali, 4 kali hitungan. Jadi tarik nafas dalam ya, melalui hidung, dihitung 4 kali, kemudian tahan 4 kali hitungan, hembuskan lewat mulut sebanyak 6 kali hitungan. Nah, metode ini tuh di luaran sana banyak ya. Ada metode 4-4-6, ada yang 4-4-4, ada 4-4-8, macam-macam. Nah, disesuaikan aja, lakukan 5 sampai 10 kali hitungan. Sampai kita ngerasa rileks, baru kita bisa melakukan pekerjaan selanjutnya. Jadi, ketika kita banyak pikiran atau penuh kan kita jadi gak objektif ya untuk memikirkan sesuatu. Kadang jadi bawaannya pengen marah atau kesel, kesenggol dikit, bawaannya pengen nonjok orang gitu misalnya. Nah, terus kita relax dulu deh tuh, kita relaksasi, setelah itu baru kita memutuskan sesuatu dengan lebih objektif.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Kamu Nanya Kita Jawab. Ada lagi buat menemani hari-hari kamu nih teman perdua ya. Tapi kenapa sih hidup itu penuh cobaan yang harus dicobain?
1: Ya kalau hidup tidak penuh cobaan yang dicobain, ya berarti amit-amit jembang bayi koma. Ya kan?
2: Bener kan?
0: Itu juga masih cobaan.
1: Itu cobaan. Ya namanya hidup itu ya harus nyobain sana-sini dong.
0: Aduh,
1: ya
0: kan? Tapi
1: yang enak terusin, ya udah gak enak tinggalin. Gitu permasalahannya. Gimana sih?
0: Kayak kamu lapar ya.
1: Oh iya, makanannya. Bener-bener
0: ya.
1: Gitu.
0: Ya udah, hari ini ada permasalahan hidup apa? Ada siapa yang penuh dengan cobaan?
3: Ada Pratama di peleburan. Kak, aku tuh ngerasa terjebak dalam pekerjaan yang monoton dan tidak memberikan ruang untuk berkembang. Gimana ngembangin karir yang lebih memuaskan ya, Kak? Perlu resign dan ganti kerjaan atau tetap bertahan?
1: Oke, Pratama. Ini udah beberapa kali ya pertanyaan yang modelnya gini ya.
0: Iya, udah dikasih enak. Butuh cobaan dia.
1: Butuh cobaan. Udah dapat pekerjaan, tapi menurut Pratama ini tidak ada ruang untuk berkembang. Ya, gimana orang emang sempit gitu kan kerjanya. Sebenarnya gini, tentang pengembangan kita di tempat kerja itu tergantung kita dan kesempatan sih sebenarnya. Maksud aku, selama kamu menjalankan kewajiban kamu, ya cukup gitu. Nanti tuh Tuhan akan kasih kejutan di tengah-tengah atau di ujung, atau kita nggak pernah tahu lah. Pokoknya jalani terbaik, lakukan ya. Terus nanti biarkan tangan Tuhan bekerja setelah itu.
0: Itu
1: kalau kamu mau main di zona aman.
0: Iya.
1: Dan kamu sesuai dengan sumpah janji kamu ya. Gitu. Tapi kalau kamu emang orangnya penuh dengan
0: tantangan.
1: Challengers banget kamu, ya kan? Kamu suka coba sana sini, mumpung masih muda alasannya gitu. Ya monggo, silahkan, gak ada salahnya untuk kamu move, kamu coba ke pekerjaan lain. Tapi yang harus kamu tahu, Pratama, tidak ada yang menjamin di tempat kerja kamu akan lebih baik daripada yang sekarang.
0: Nah,
1: itu dia. Tidak ada jaminan teman-teman kerja kamu di tempat baru nanti akan sebaik yang sekarang.
0: Itu dia. Makanya hidup itu harus penuh dengan rasa syukur, ya kan? Jadi kita tuh bersyukur di mana kita ditempatkan sekarang, ya udah disyukurin. Walaupun mungkin rasanya kok gini-gini aja, kok gak berkembang gitu. Karena bisa jadi tempat kamu di luar nanti gak seenak yang sekarang. Terus nanti kamu pengen, ah tau gitu aku di kerjaan kemarin aja lebih enak, bayarannya jelas gitu-gitu kan. Makanya bersyukur aja. Nah kalau kamu merasa kamu kurang tantangan di kerjaan kamu yang sekarang, kamu bisa mengembangkan diri ke pekerjaan yang lain. Yang artinya kamu bisa mengupgrade skill kamu sendiri gitu. Diri kamu yang berkembang, bukan pekerjaan kamu yang makin berkembang-kembang gitu. Justru profitnya double loh itu, double income kan.
1: Iya benar-benar. Atau kalau kamu memang punya keberanian, kamu coba tantangin bos kamu.
0: Betul, Pak, tantang aku dong gitu. Nah, kasih kerjaan yang lebih dong, kok kerjanya gini-gini mulu gitu.
1: Nanti mungkin bosnya akan kasih challenge. Oke,
0: kamu yang jadi bos.
1: Kamu yang jadi bos. Aku udah bosan jadi bos. Gitu ya, kamu pikirin dua kali menurut aku ya, untuk kamu pindah atau kamu keluar dari yang sekarang untuk mencoba ke pekerjaan yang baru.
0: Betul.
1: Karena balik lagi, gak ada jaminan kita akan lebih nyaman.
0: Yes.
1: Kita akan lebih betah. Kita akan lebih dapat tantangan di pekerjaan yang baru.
0: Iya, pokoknya nikmati, syukuri, jalani. Kalau kamu kurang merasa tertantang, tantang diri kamu sendiri dengan skill-skill yang baru aja ya. Gak usah nantang-nantangin kerjaan kamu ya. Karena kerjaan kamu kayak udah enak aja gitu.
1: Iya, dan dia gak punya salah itu.
0: Iya kan.
1: Kok kamu nantang-nantangin? Gak boleh gitulah. Ya istighfar coba.
0: Astagfirullahaladzim. Ya udah, begitu ya. Siapa namanya?
1: Pratama.
0: Pratama.
1: Bye Pratama.
0: Bye-bye.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

0: Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua, ini dia grup girl lokal rasa internasional yang beranggotakan ada Christy, Esther, Baila dan juga Sas, tentu aja Nona. Dirilis melalui Area Tracing, lagu Hong menjadi bagian dari proyek album debut mereka yaitu Island Girl. Dengan lagu ini, Nona ngajak kamu untuk nyikapin kemacetan, kepenatan hidup, stres dengan santai dan juga ceria. And this is Nona with Hong.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Pro FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 ini udah jam 10 lewat 5 ya, tapi masih ada aku Afian Sanes, tenang aja. Masih banyak waktu buat nemenin kamu, kita masih sampai jam 12. Nah, dan malam ini kita juga masih ngebahas tadi soal menurut kamu tuh berapa lama sih buat waktu PDKT-annya, ya kan? Apakah 1-2 minggu atau sebulan ya? Atau berapa lama nih menurut kamu waktu PDKT-an yang tepat ya sebelum akhirnya mutusin buat ke jenjang yang lebih dalam, yaitu jadian atau mungkin langsung tunangan atau mungkin langsung nikah, ya kan? Ada loh orang yang tunang apa yang PDKT-an tuh gak harus pacaran dulu, ya kan? Bisa aja langsung tunangan, bisa aja langsung nikah, abis nikah tuh baru mereka pacaran. Nomor aja beda-beda banget memang ya. Aku tunggu nih POV-nya kamu, menurut kamu tuh kapan waktu idealnya buat PDKT-an ya? Boleh gabung di WhatsApp Pro 2 di 081565101953, atau kamu ikutan voting langsung di Instagram juga boleh banget ya di @pro2smg. Dan jangan lupa sambil request lagunya.

0: Can you come through?
1: 92,1 Prado FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Dan atau justru menurut kamu nggak ada batasan waktunya nih? Karena sekali lagi ya, tiap orang itu punya standar waktu yang beda-beda nih, buat mereka yakin ya setelah PDKT baru dia lanjut ke jenjang selanjutnya ya. Dia cuma jadian, mungkin ada yang langsung tunangan, atau juga ada yang langsung melanjutkan ke jenjang pernikahan kan tuh. Tapi juga ada nih yang butuh waktu berlama-lama karena mungkin punya trauma, atau mungkin dengan alasan kayaknya aku mau kenal dia lebih dalam dulu deh, nggak cukup nih setahun, minimal 2 tahun lah gitu ya kan. Aduh, bebas setiap orang ya, sekarang juga umur bukan patokan kan buat harus menikah gitu ya. Jadi jangan lagi nih kamu ngomong, ah umurnya udah 28 belum nikah-nikah. Jangan kayak gitu tahun pradua ya, belum tentu tuh ya. Dia nikah duluan tapi lebih bahagia ya kan. Lebih baik tuh nikahnya gak terlalu buru-buru, yang penting siap semuanya bisa bahagia ya. Karena kan nikah itu kalau bisa sekali seumur hidup ya. Jangan sampai ada yang kedua, ketiga, amit-amit deh ya. Sekali seumur hidup aja itu buat bisa apa, melatih kesetiaan kamu ya kan, dan setia kalau bisa sama satu orang nih selamanya ya. Oke, buat yang pengen ikutan votingnya di Instagram @produa_smg gabungnya, atau juga bisa gabung di WhatsApp Produa di 081 565 10953. Jangan lupa sambil request lagunya ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke Tom Pro 2 ya, buat kamu yang pengen ikutan voting, yuk langsung aja sekarang ke Instagramnya kita nih di @pro2smg. Soal menurut kamu kapan nih waktu ideal buat PDKT sebelum jadian ya? Ikutan voting sekarang di Instagram di @pro2smg yuk, sambil request lagunya. Karena tinggal satu segmen lagi nih, abis ini aku bakalan balik dan baca hasil voting kita di malam hari ini.

Jantung kita berhenti saat kita bersin. Mitos atau fakta? No, ya, itu mitos. Faktanya, saat kita bersin, ada saraf vagus yang teraktivitasi. Saraf yang memang punya peran untuk mengatur detak jantung. Jantung kita nggak pernah benar-benar berhenti berdetak saat bersin. Yang terjadi hanya ritme detak jantung kita yang sedikit melambat. Jantung baru bisa dikatakan berhenti berdetak kalau sudah tidak berdetak selama lebih dari 4-5 detik. Dan itu jelas bukan karena bersin. Jadi, jangan gampang percaya dengan mitos bersin ini ya, teman tua dua.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada yang miss kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo, bukan sebarang kepo. Teman berdua, kali ini aku mau kenalin kamu ke satu kata keren dari Swedia, lagom. Lagom itu artinya hidup secukupnya, gak kurang, gak berlebihan. Very on point banget buat hidup zaman now yang sedang ngebut serba FOMO. Konsep ini tuh ya, ngajarin kita buat ngejalanin hidup yang balance, kayak makan gak perlu kalap, tapi juga gak nyisa diri. Kerja tetap fokus dan produktif, tapi tetap ada waktu buat healing scroll sosmed tanpa ngerasa bersalah. Nah, dengan hidup lagom, kita tuh jadi lebih tenang, lebih mindful, dan gak harus kebawa arus, harus jadi perfect, sempurna, yang sering muncul di timeline. Jadi, yuk mulai deh, coba hidup yang lagom-lagom aja, biar hati tetap adem, dan kepala tetap waras. Sampai ketemu ya di kata kerja berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Tompro 2 karena udah mau jam 11 ya waktunya kita aku bacain ya buat hasil voting kita di malam hari ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi hari Selasa ini ya di tanggal 22 September 2026 aku udah bikin voting tadi kan. Soal menurut kamu PDKT itu adalah berapa lama sih ya kan? Nah, ternyata soal terbanyak itu adalah 1 bulanan dan 2 sampai 3 bulan itu 38% nih yang kasih voting, kita kasih tepuk tangan ya. Oke, 30% itu milih 1 bulanan ya. 38% lagi milih 2 sampai 3 bulan. Terus 23%-nya milih enggak ada batas waktunya. Aduh, jadi emang beda-beda nih ya. Tahun Pro 2 ini ngungkapin dan ininya. Tahun Pro 2 ini milihnya nih ya. Milih soal PDKT ideal itu ada yang 2 sampai 3 bulan sama juga ada 1 bulanan juga nih Tahun Pro 2. Oke, dan aku sambut dulu di counter voting di malam hari ini ya. Ada Yeni.Lindawati, ada Like.4Picture, ada Alins.Donis, terus ada Ananjak underscore, ada Fedimda, ada Dendamsus Radio, ada Sepia PTR, ada SCL Del, ada Wasmi Kamaling juga, terus ada In.Blue1 juga nih, Tom Pro 2. Dan sama ada Susi underscore Wati32. Oke, aku lihat dulu nih buat tanggapan-tanggapan di Tom Pro 2 tuh. Wow, lumayan rame ya kalau kita bahas PDKT-an ya. Kalau In.Blue nih yang milih saat 1 bulanan kan, biar lebih kenal dan yakin aja sih kak, katanya. Benar, kamu kenal dulu dia lebih lama, kan lebih dalam. Yakin dulu nih, baru bisa lanjut ke jenjang yang lebih serius lagi, oke? Susi underscore Wati. Takutnya kalau terlalu lama malah bosan sih kak, katanya. Oke, dia juga tim yang 1 bulanan aja nih, karena kalau lama-lama takutnya bosan, katanya. Ya, bebas sih, tiap orang kan punya batas yang beda-beda ya. Wasmi Kamaleng, biar kita bisa tahu nih kak, serius atau enggaknya 2-3 bulan aku, katanya. Oke, ya. Sepia PTR, kalau kelamaan takut bosan, katanya. Benar, milihnya sebulan doang ya. Ananjek, ya cukup untuk tahu sikap dia, sebulan juga aku. Kalian nih, kenapa sih? Yeni.Lindawati, nah ini nih Yeni.Lindawati yang milih 2-3 bulan. Nggak mau buru-buru kak, biar nggak nyesel nantinya. Benar, jangan buru-buru tuh, kenal orang tuh kan butuh waktu ya. Walaupun mungkin nggak harus bertahun-tahun kayak aku. Tapi itu tiap orang punya batasan yang beda-beda nih ya buat kamu Tahun Pro 2, oke? Thank you banget buat yang udah ikutan gabung di malam hari ini ya. Udahan dulu siarannya. Kita besok ketemu lagi, tenang aja masih ada aku sampai Jumat. Jumat teman-teman kamu, Minggu juga ada aku juga malam nemenin kamu pakai Tom Pro 2, oke? Oke, sudah kelar di malam ini. Aduh, kok aku agak ngeblank kenapa ya? Ngantuk kayaknya nih. Ini buat kamu Tom Pro 2. Selamat malam ya. Thank you buat yang udah dengerin. Selamat istirahat. Afian Sanes cabut. Bye.

Tahu nggak kenapa penyeberangan jalan disebut zebra cross? Ternyata nama zebra cross diambil dari pola garis hitam putih di jalan yang mirip banget sama tubuh zebra. Tapi bukan cuman soal nama nih, ada sejarah unik di baliknya. Penggunaan zebra cross pertama kali dicatat pada awal abad ke-20 di Inggris. Pada saat itu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki sangat tinggi, terutama di kota-kota besar seperti London. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor membuat kebutuhan akan solusi keselamatan menjadi sangat mendesak. Di tahun 1949 setelah Perang Dunia II, pemerintah Inggris mulai melakukan uji coba berbagai desain lintasan penyeberangan untuk meningkatkan keamanan pejalan kaki. Salah satu desain yang diuji adalah pola garis-garis putih yang ditempatkan di atas permukaan jalan. Desain ini kemudian dikenal sebagai zebra crossing karena kemiripannya dengan pola garis pada tubuh zebra. Pada tahun 1951, setelah melalui berbagai uji coba dan evaluasi, zebra cross secara resmi diperkenalkan di Inggris. Penggunaan zebra cross ini segera menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan seluruh dunia sebagai standar lintasan penyeberangan pejalan kaki.

0: Din, duduk sini, ada yang kosong nih.
1: Oke, aku taruh dulu tasku bentar ya. Lagi banyak nih yang aku bawa.
0: Udah dekat, siap-siap yuk. Jangan HP-an terus.
1: Iya, sorry. Tadi lagi seru banget nih videonya.
0: Ayo, nanti keburu telat ke kelas. Dimarahin lagi nanti sama Pak Budi.
1: Santai aja kali, kan Pak Budi kelasnya masih sejam lagi. Kenapa sih buru-buru?
0: Din, makan dulu yuk. Capek banget nih habis kuliah.
1: Yuk. Bentar. Loh, mana ya tadi tas bekalku? Sri, kamu lihat tasku kecil nggak? Isinya tuh ada tumbler sama tempat makan. Tadi aku bawa deh kayaknya. Kok nggak ada ya?
0: Loh, kamu bawa tas? Bentar deh. Kalau tadi bawa, jangan-jangan ketinggalan di bis tadi waktu kita berangkat.
1: Ya ampun, ketinggalan dong berarti. Gimana dong nih? Kayaknya aku lupa deh tadi. Duh, gimana?
2: Gak mau kan kejadian kayak gini? Pastiin cek dan jaga barang bawaan kamu saat naik transportasi umum. Dan segera lapor ke petugas jika barang bawaan kamu tertinggal. Karena bawaan kamu, tanggung jawab kamu.

Pro 2, kereta api jadi mode transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludop Aan Jan Wilsloot van de Biel, atas prakarsa Netherlands Indies Perwick Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tanggung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Bagian saya ada tanam-nanam, Mbak.
2: Wow, nanam sendiri, Bu.
1: Iya. Dalam ya paling-paling tidak bisa untuk di apa ya namanya dipanen begitu besar enggak, cuman di dalam pot hanya untuk apa ya untuk itulah. Sampel ini loh.
2: Iya,
1: ya, tanaman kencur ini yang tanaman kuning, ini yang namanya jahe, ini tembang telang dan lain-lain gitu.
2: Wah, di rumah Ibu ternyata juga banyak tanaman herbal lainnya ya.
3: Si proses produksi yang baik setelah tadi kan udah jadi nih, Bu.
1: Oh, begini, Mbak. Ya jadi setelah tadi di apa? Dikupas, direbus, diiris, di blender, terus dimasukkan dalam air yang sudah diberi ramuan-ramuan tadi ya. Setelah jadi baru dikasih gula tadi, kita saring. Setelah jadi seperti ini, bersih begini. Jadi bekas-bekasnya, ampas-ampasnya nanti sebetulnya bisa dibuat suatu apa ya, manisan ya. Bisa diolah lagi, dikeringkan, terus ditambah gula atau bagaimana sehingga jadi kayak manisan.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Di tengah maraknya tren konten hiburan nih Mas, yang instan di media sosial hari ini tuh, gimana nih cara Mas Arif itu ngelihat minat anak muda secara objektif ya, dalam menyerap konten-konten edukasi tuh, ataupun ngembangin diri yang sifatnya lebih mendalam?
2: Gimana ya? Kalau ngomongin anak muda kan mungkin balik lagi yang subjektif ya kayak, tapi coba Arif jawab terhadap melihat fenomena atau isu terkini terkait anak muda yang sebenarnya memang kalau kita ngomongin yang ngomong scroll dan semacamnya ya kita pasti banyak kan riset atau penemuan juga penelitian terbaru yang mengatakan memang ya anak muda Gen Z terkhusus itu penelitian masyarakat Indonesia ya Mas ya. Itu kan memang per hari ini minimal scrolling itu 8 jam sehari. Itu hanya media sosial. Nah, itu kan menjadi tantangan gitu. Tapi kita enggak bisa menyalahkan keadaan gitu ya. Mau bagaimana lagi ya kita apalagi Gen Z ya sebagai grand natif kayak ya mereka hidup pun udah berdekatan atau bersama dengan teknologi kan kayak gitu.
1: Ya, benar.
2: Jadi hiburan di sini kan adalah bagian dari kebutuhan manusia kan sebenarnya. Cuman memang balik lagi apa yang berlebihan itu kan pasti nggak baik gitu. Begitupun hiburan. Nah persoalannya adalah bagaimana edukasi itu bisa hadir dengan bahasa dan kemasan yang dekat dengan mereka gitu. Balik lagi sebenarnya kita harus mengemasnya itu yang dekat dengan teman-teman Gen Z gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Apakah ada prioritas-prioritas sendiri dari BMKG? Ini dulu kan semuanya kan pengen diduluin gitu Kak Fikri.
2: Iya. Iya, yang pertama kita lihat ini data semua Mbak. Kita kalau karhutla ya sekarang bulan memasuki musim kemarau, kita lihat data kira-kira wilayah mana yang hotspotnya paling banyak, kebakarannya paling banyak, ya itu yang menjadi prioritas. Kemudian kita lihat apakah di situ masih ada embung atau enggak gitu. Untuk pengisian air, kalau kita tambahkan curah hujan masih ada enggak gitu. Nah, itu yang menjadi prioritas. Misalnya ada di Semarang, kemudian di Riau ataupun di Kalimantan, mana nih daerah yang kira-kira prioritas? Oh ternyata hotspotnya ternyata paling banyak ada di Kalimantan, makanya kita prioritaskan dulu yang di Kalimantan. Dengerin.

Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup, bahkan ketika berkekurangan. Jangan berharap lebih sebelum berusaha lebih. Dan terkadang kita terlalu sering melihat ke atas dan lupa melihat ke bawah untuk bisa bersyukur atas semua yang telah kita miliki.

Temuan Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kamar apa toko buah sih? Siang bolong gini masih nyalain lampu aja?
1: Ya udah sih, biar nggak sumpek juga.
0: TV dianggurin, nyalain dua kipas, lampu gak dimatiin lagi. Tuh, token udah bunyi lagi.
1: Iya, entar gue transfer aman aja kok.
0: Eh, ini bukan masalah uangnya ada atau enggak ya. Hemat energi bukan buat ngirit doang, tapi juga jaga pasokan bumi. Sumber energi buat nyala ini itu semua bisa habis, Yan. Ntar kalau habis, lu mau pakai apa?
1: Iya ya, gak bisa nonton lagi ya.
2: Iya deh, maaf. Besok-besok gak gini lagi.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga masih diberikan kesehatan lahir dan batin, dan masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Sang Uswatun Hasanah Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang bertakwa? Yang pertama adalah murah hati. Orang yang bertakwa itu orang yang murah hati, suka memberi dan berderma. Orang yang bertakwa itu bagaikan matahari. Dia selalu membagi sinarnya secara istiqomah. Dia datang di pagi hari dan dia terbenam di sore hari. Tidak memandang itu musim hujan atau musim kemarau, dia tetap istiqomah di dalam berbagi. Di dalam Al-Quran disebutkan Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa itu menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa yaitu sabar dan ridho. Orang yang bertakwa seharusnya itu punya sifat sabar dan ridho atas segala apa yang terjadi pada dirinya, yaitu tidak mudah untuk marah, tidak mudah untuk emosi. Di dalam Al-Quran disebutkan wal kazimina al-ghaiz, dapat menahan amarahnya. Jadi orang yang bertakwa itu seharusnya punya sifat seperti sebuah termos. Walaupun dia itu diisi dengan air yang panas, dengan air yang mendidih, tapi dia tetap tenang. Walaupun di dalamnya panas, tetapi di luar tetap dingin. Artinya apa? Orang yang bertakwa bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan amarahnya. Bisa jadi dia itu marah karena dia itu punya ketakwaan, maka kemarahannya itu, emosinya itu bisa diminimalisir, bahkan ditiadakan. Ciri yang ketiga orang yang bertakwa adalah rendah hati. Orang yang bertakwa itu punya sifat yang rendah hati, mudah untuk memaafkan atas kesalahan orang. Di dalam Al-Quran disebutkan wal'afina aninnas, orang yang bertakwa orang yang bisa memaafkan kesalahan orang. Jadi dia punya sifat seperti lautan. Artinya apa? Laut itu sebagai muara, aliran sungai yang kotor, aliran selokan yang kotor, aliran limbah yang kotor, semuanya masuk di dalam lautan. Namun apa yang terjadi? Laut tetap jernih, laut tetap biru, dan laut tetap kasih. Artinya orang yang bertakwa, walaupun dia itu dizolimi orang lain, walaupun dia itu dianiaya, dia itu disalahi orang, namun dia tetap mudah untuk memaafkannya. Tidak suka mendendam, tidak suka membalas kejelekan orang dengan kejelekan, bahkan membalas kejelekan dengan kebaikan. Hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah berdakwah di Taif. Rasulullah dianiaya, dikejar-kejar, dilempari batu hingga tubuhnya, kakinya berdarah.

0: dalam setiap tisu hati seorang Yahudi itu selalu mengejek Nabi, selalu menghina Nabi, karena dia buta, tidak tahu siapa yang menyuapi. Ternyata yang dihina orang yang menyuapinya sendiri, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dikatakan sebagai seorang yang gila, seorang yang tidak waras, tapi Nabi tetap membalas itu dengan kebaikan. Justru Nabi secara istiqomah memberikan suapan-suapan di waktu pagi dan di waktu sore. Demikian, mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang murah hati. Yang kedua, orang yang sabar dan ridho. Dan yang ketiga, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku udahan ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: AI Club sendiri itu komunitas yang kayak gimana sih Kak?
2: Jadi sebenarnya kalau AI Club itu komunitas yang ingin mensosialisasikan terutama orang-orang nih yang teman-teman yang pengen gabung atau belajar AI, walaupun dia ibarat kata tuh ya baru pengen penasaran harus sebenarnya itu AI itu kayak apa sih Kak. Nah, mereka tuh boleh join atau bahkan ada yang sudah expert banget bikin produk udah dijual gitu. Jadi range membernya itu dari yang mulai pengen belajar sampai mereka yang sudah punya produk dan ingin menerapkan AI dalam kehidupan bisnis dan lain sebagainya. Di AI Club Semarang kebetulan membernya itu dari berbagai kalangan ya Kak ya. Jadi ada bahkan kemarin yang datang tuh ada dosen, terus ada mahasiswa, terus yang saya cukup excited juga waktu kopdar pertama kali itu ada yang profesinya ojek online Kak.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

2. Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

0: Teman Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Teman Pro 2, Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan secara nasional turun dari 1.988 titik menjadi 948 titik. Meski kondisi menunjukkan perbaikan, seluruh pihak diminta tetap waspada untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhub Ristianto mengatakan perkembangan hotspot dipantau secara nasional. Pemantauan juga dilakukan secara khusus di 6 provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla. Berdasarkan data hingga 21 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, kondisi hotspot nasional menunjukkan perbaikan. Jumlah hotspot tercatat sebanyak 948 titik atau turun dibandingkan 1.988 titik yang terdeteksi pada 20 September. Meski jumlah hotspot menurun, Kemenhub meminta masyarakat dan seluruh pihak tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berkaitan dengan api.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat upaya percepatan penurunan stunting dengan menjadikan Kabupaten Semarang dan Demak sebagai contoh daerah percontohan bagi kabupaten kota lainnya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam rapat koordinasi teknis dan advokasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel Semarang kemarin mengatakan, angka stunting di Jawa Tengah berada pada 9,77%. Pernyataan capaian itu menunjukkan kondisi Jawa Tengah lebih baik dibandingkan dengan angka nasional. Ia menyebut Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang menjadi dua daerah yang dapat dijadikan model penanganan stunting. Masing-masing mereka mencatat angka 2,01% dan 2,05%. Untuk mempercepat penanganan, ia telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah menggunakan pendekatan ATM atau amati tiru modifikasi dengan belajar dari pola penanganan yang dilakukan oleh kedua daerah tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia olahraga, Teman Pro 2, Muhammad Zaki Ubaidillah memastikan langkah Indonesia ke babak semifinal bergu putra bulu tangkis Asian Games 2026. Ubaid mengalahkan Yijin Iu dalam 2 game 21-11 dan 21-11. Indonesia unggul 3-2 atas Malaysia setelah kemenangan tersebut. Sebelumnya, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri mengalahkan Gozefei Nur Izzuddin dengan skor 21-15, 19-21, dan 21-10. Awi Farhan mengalahkan Justin Ho dengan skor 21-19 dan 21-19. Sedangkan dua wakil Indonesia lainnya, Jonathan Christie dan Leo Roli Carnado Daniel Martin, harus takluk di babak tersebut. Tim bergu putra Indonesia akan bertemu Thailand pada laga semifinal yang akan berlangsung pada siang nanti.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Gimana hari ini, udah siap belum? Semoga udah siap buat menjalani hari ini. Sudah siap untuk menikmati dan menembus hari Rabu ya. Semoga lancar semua deh ya. Yang lagi kurang sehat, yang lagi sakit, semoga cepat sehat ya. Yang lagi sedih, semoga happy di hari ini ya. Yang lagi kesel, semoga lebih cooling down di hari ini ya. Yang udah happy, yang udah sehat, yang apapun itu, tetap ya dong ya. Jangan sampai hilang dong ya. Anyway, Faris Magris jadi teman kamu di pagi ini, tentu aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita sesama bareng sepanjang pagi ini, kita panasin mood kamu, kita panasin semangat kamu biar lebih semangat lagi di hari Rabu ini.

0: Bro, lihat nih, sepatu lariku baru, limited edition, teknologi anti lelah, ada turbonya, dijamin P1 tembus.
1: Wih, keren sepatu baru, emang pernah lari?
0: Lah, aku kan masih nyicil motivasinya.
1: Olahraga tuh gak harus mahal. Gak perlu sepatu 2 juta, 3 juta, 4 juta. Gak perlu langganan gym fancy. Jalan kaki keliling kompleks aja udah sehat.
0: Aduh, tapi kan kalau olahraga di rumah gak estetik tuh diupload ke story.
1: Lah, yang penting kan keringetan, bukan keren di kamera. Mau naik tangga, senam TikTok, atau nyapu rumah, itu udah olahraga loh.
0: Jadi nyapu tuh bakar kalori juga?
1: Iya, iyalah. Apalagi kalau nyapunya sambil dikejar anjing.

0: Salah satu sektor yang menarik bagi Garam itu adalah pariwisata, karena tentunya kalau pariwisata itu bisa dibilang menguntungkan segalanya, ya. Bayangin aja, ya. Kalau ada orang berkunjung ke suatu tempat nih ya, itu pasti ke tempat wisata. Pengelolanya pasti ketiban cuan. Terus juga akomodasi, kemudian juga apa namanya penginapan, UMKM dan lain sebagainya. Ini kan juga punya efek gitu. Nah, salah satu yang emang lagi banyak digarap itu adalah pariwisata ramah muslim. Nah, ini juga salah satunya dilakuin di pemerintahan Kabupaten Kudus atau di Kabupaten Kudus yang lebih tepatnya, di mana mereka ini lagi mempersiapkan pengembangan pariwisata ramah muslim sebagai bagian dari menyambut program pariwisata 2027. Nah, ini kalau menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kabupaten Kudus Abdul Halil, jadi ini bukan berarti semuanya itu wisata syariah atau enggak, tapi itu lebih diarahin pada penyediaan fasilitas yang memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim. Nah, misalnya kayak ada penunjuk arah kiblat, kemudian juga kitab suci di kamar penginapan, tempat wudhu yang memadai, dan juga lain sebagainya. Nah, ini yang juga menurut Kopsop Koordinator Promosi Wisata di Disbudpar Kabupaten Kudus, ST Aristiana Sukmawati, jadi mereka ini udah mulai nentuin sejumlah usaha pariwisata yang nantinya akan menjadi pilot project ya. Misalnya aja kayak di musim jenang, kemudian juga kretek waterpark, dan lain sebagainya. Dan ini juga nantinya akan menyentuh produk usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama terkait jaminan kehalalan produk. Karena ini jadi salah satu yang lagi digenjot juga nih, kalau soal kehalalan produk ya. Ini akan jadi satu hal yang penting, karena nantinya bisa memberikan rasa aman dan nyaman buat wisatawan waktu mereka ini berkunjung ke Kudus gitu istilahnya. Jadi emang salah satu yang coba ditempuh yaitu tadi ya, menjadikan pariwisata ini bisa lebih ramah ya, terutama untuk para wisatawan yang muslim gitu ya. Dan contohnya tadi, dan ini juga punya efek macam-macam kalau ngomongin pariwisata, karena ini bisa bermanfaat untuk lintas sektor.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny. Bolehlah skill

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro 2 FM.
1: Layanan apa saja yang tersedia dalam aplikasi ini dan kebutuhan masyarakat apa yang paling banyak terbantu nih Mas dari 21 mungkin pelayanan publik yang ada di sini?
2: Mungkin paling sering diklik ya, kita ngitungnya mungkin gitu dulu ya, tentunya kependudukan. Terus yang kedua, kalau teman-teman Semarang pasti sering dengar yaitu Pantau Semar ya, Pantau Semar melalui website. Nah ini kalau dulu kan antara kependudukan dan Pantau Semar dua aplikasi yang berbeda, nah di SDGs ini bisa diakses cuma di satu aplikasi. Nah ini yang ketiga yang menurut saya juga pastinya teman-teman pelajar di siswa kota Semarang bakal merasakan dampaknya yaitu Kartu Trans Semarang virtual. Nah jadi ibaratnya intinya teman-teman pelajar ini kalau dia sudah punya KIA terus mendaftarkan dirinya di SDGs nanti otomatis punya kartu pelajar virtual. Nah kalau udah punya dua-duanya itu di SDGs nanti dia bisa mendaftarkan Kartu Trans Semarang yang secara gratis itu melalui aplikasi.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro 2 FM setiap sore.

0: Yeah.
1: Teman Pro 2.
0: Kenapa?
1: Teman Pro 2 itu ibaratnya adalah sahabat karib kan sama.
0: Iya, betul.
1: Mereka ini harusnya berjalan bersama dengan kita seiring gitu. Kita senang bareng, kita happy bareng, kita sukses bareng gitu. Tapi kadang di tengah jalan barengnya kita itu ada yang merengut gitu. Ada yang menunduk lesu gitu. Kayaknya tuh ada tekanan, ada permasalahan, ada pikiran gitu loh. Kenapa sebenarnya kamu itu teman Pro 2? Kenapa?
0: Coba langsung kita tanyain ya. Kenapa teman Pro 2 yang satu ini?
2: Ada Leon dari Semarang. Kak udah beberapa kali menjalin hubungan, namun selalu berakhir dengan kekecewaan. Terkadang rasa takut untuk berkomitmen lagi. Gimana sih caranya ngebangun hubungan yang sehat dan langgeng, plus cara ngatasin trauma dari hubungan yang gagal di masa lalu?
0: Cara membangun hubungan yang sehat dan bangkit dari trauma.
1: Leon.
0: Ya kan? Ya kan? Kamu kan udah belajar dari trauma-trauma itu, ya kan? Jadi kamu udah tahu buruk-buruknya dulu harusnya, baru cari yang baik. Walaupun gak ada pasangan yang sempurna ya, Leon ya. Cuman kamu harus bikin tabel dulu deh kalau misalnya susah. Tipe cewek yang green flag adalah yang gak suka morotin kamu.
1: Berarti pakai Excel ya ini ya?
0: Iya.
1: Kamu suruh bikin tabel kan?
0: Iya, ditabelin dulu. Yang red flag gimana, green flag gimana. Misal kamu udah ketemu nih sama satu sosok, kamu urutin di tabel itu, banyakan red flagnya atau banyakan green flagnya. Kalau banyakan red flagnya, udah tinggal aja sebelum kamu berjalan terlalu jauh. Ya kan? Kalau banyakan green flagnya, ya udah lanjut terus. Misal pun nanti ada sesuatu yang kurang pas, ya itu kan namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Excel, namanya
1: Leon.
0: Leon.
1: Gitu. Leon tuh harusnya kamu tuh sesuai dengan nama kamu dong.
0: Oh. Eh, kamu pernah lihat singa di Reboni nggak? Aku udah lihat. Jadi singa itu tergantung rambutnya. Pernah lihat singa botak? Aku udah pernah. Gak ada garang-garangnya. Jadi Leon ya, kalau misalnya kamu garang harusnya ya kan?
1: Kamu bisa.
0: Bisa.
1: Bisa garang ya. Leon ini kamu, aku yakin kamu punya masa lalu yang tidak semuanya itu menyenangkan ya. Terbukti kamu punya trauma di masa lalu kamu. Tapi kan kita hidup itu untuk masa sekarang dan masa depan.
0: Betul.
1: Bukan hidup untuk masa lalu kan. Yang berlalu biarlah berlalu. Kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang jelek-jeleknya. Ya udah, kamu kan udah gede nih Leon. Dan kamu kan gitu ya. Kamu harusnya sekarang bisa belajar dari kesalahan, bisa membenahi kekurangan ya, sehingga kamu hubungannya yang sekarang dan nanti akan lebih baik dan lebih mulus dari yang kemarin.
0: Betul.

0: Tapi kamu juga harus melakukan hal yang sama. Jadi jangan berat sepihak karena jomplang nanti jatuhnya ya.
1: Iya, jadi dua-duanya tuh harus effort gitu ya. Gak bisa cuma salah satu doang.
0: Dan kalau kamu punya masa lalu yang gak begitu buruk kan, Bukan berarti dia tidak mengalami itu kan. Berarti sama-sama bener. Mungkin mengalami gitu loh.
1: Jadi sama-sama kalian, punya trauma mungkin kan.
0: Itulah kenapa kalian harus sama-sama belajar, sama-sama berkembang. Ya, berkembang itu adalah finansialnya, kepribadiannya,
1: karirnya
0: ya, bukan badannya ya.
1: Betul.
0: Sebisa mungkin jangan kalau itu, berkembangnya tuh yang baik-baik. Semangat ya, Leon. Kita doakan kamu segera menempuh hidup baru.
1: Iya, amin. Bersama dengan pasangan baru, tapi jangan terlalu pilih-pilih juga. Misal udah ada yang deketin, ya udah dicoba dulu gitu kan. Itu tadi kamu bikin tabelnya dari sekarang, ciri-ciri red flag sama green flag dari pengalaman masa lalu kamu ya, dari trauma-trauma kamu itu. Misal cewek itu suka marah-marah gitu kan, suka kekerasan secara verbal.
0: Wah, ternyata dia datang bulannya tanggal 1 sampai tanggal 3.
1: Nah, itu full. Nah, itu kalau menurut kamu udah red flag, terus kamu ketemu kayak gitu, ya udah tinggalin enggak apa-apa.
0: Gitu, jangan tabelnya kamu tuh malah urutan sama cewek.
1: Jangan. Ya. Hari Senin sampai Minggu beda ya.
0: Bukan gitu, tabelnya bukan urutan sama cewek ya, Leon ya. Ya udah, semoga Leon berhasil dalam perburuannya. Leon kan.
1: Leon. Ya.
0: Berburu cinta.
1: Katanya
0: maksudnya.
1: Katanya cowok kan memang suka jadi pemburu kan?
0: Iya dong, kayak ada tantangannya gitu.
1: Oh.
0: Tapi Leon, jangan setelah kamu mendapatkan kamu terus ha udah ya. Jangan. Mau sampai kapan gitu. Nanti kamu akan trauma.
1: Begitu ya, Leon ya.
0: Dah, Leon.
2: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

pernah mengalami periode hujan lebat yang berlangsung selama kurun waktu 1 hingga 2 juta tahun. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Pluvial Carnian atau Carnian Pluvial Event yang terjadi sekitar 232 hingga 234 juta tahun yang lalu pada akhir periode Trias. Hujan ekstrim ini dipicu oleh letusan gunung berapi raksasa di kawasan yang sekarang disebut Provinsi Wangelia. Letusan ini melemparkan gas rumah kaca, terutama karbon dioksida CO2 ke atmosfer secara masif, memicu pemanasan global yang drastis dan mempercepat penguapan air laut. Curah hujan yang ekstrim ini mengubah iklim global yang sebelumnya kering menjadi sangat lembab dan basah. Akibatnya banyak spesies reptil purba yang tidak bisa beradaptasi dan punah. Meskipun terjadi kepunahan massal pada beberapa spesies, kondisi lembab tersebut justru menjadi panggung ideal bagi evolusi dan dominasi reptil jenis baru. Peristiwa ini menjadi katalisator meledaknya populasi dinosaurus yang kemudian menguasai bumi.

0: Afro 2, kita update dulu kondisi lalu lintas terkini yang akan disampaikan dari wilayah hukum Polres Karanganyar. Sudah tersambung sama kita pagi ini ada Aibda Fuad Kusuma Hidayat yang akan menyampaikan informasinya pagi ini. Silakan untuk informasinya.
1: Selamat pagi Sobat Pro 2 FM. Dengan saya Aibda Fuad Kusuma melaporkan untuk situasi arus pagi hari ini dari Jalan Adi Sumarmo, tepatnya dari Simpang 3 Exit Kloter. Terpantau pagi hari ini situasi arus dari arah Solo menuju arah Colomadu maupun sebaliknya terpantau ramai lancar, dominasi kendaraan roda 2. Kemudian untuk arus yang keluar maupun masuk dari gerbang tol Ngemplak Solo terpantau lancar terkendali. Untuk lampu traffic light menyala normal, kejadian 33 kecelakaan lantas terpantau real. Untuk cuaca pagi hari ini terpantau cerah. Demikian dari Simpang 3 Exit Tol Kudron kami laporkan, Mas Faris.
0: Terima kasih untuk informasinya, selamat kembali bertugas dan teman Pro 2, kita lanjut seru-seruan pagi ini cuma di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Unik selling pointnya tadi kan ada emang katanya bumbu jitengnya nih ya yang nggak ada di bebek-bebek lainnya. Tapi ada lagi nggak sih unik selling point selain itu?
2: Ya tentunya untuk uniknya itu di nasi kemaruk tadi ya. Kemudian ada daun singkong goreng crispy-nya.
1: Iya biasanya kol goreng ya.
2: Nah, kol goreng jukut gitu kan. Nah, si daun, kenapa saya memilih daun singkong pertama itu melimpah ruah barangnya kan, kearifan lokal. Kemudian kalau jukut itu satu kali goreng dia tuh akan cepat layu, jadi nggak keras lagi. Dengan daun singkong itu sekali goreng terus disesening masukin toples banyak, dia akan awet crispy-nya. Rasanya lebih kayak rumput laut mama nggak suka itu. Nah, rasanya lebih mirip, jadi kayak ketemu nasi kemaruk yang gurih, wangi, terus juga bersisening, terus ketemu bumbu bebeknya itu yang sangat berempah itu, terus ketemu sama sambal mangga yang paling best seller.
1: Oh, mangga.
2: Jadi sambalnya tuh ada 3 macam. Jadi sambalnya tuh ada 3 macam, sambal mangga, sambal Lamongan, sama sambal bawang. Nah, orang yang paling best sellernya tuh milih buat kasih sambal bawang, sambal mangganya. Karena itu rasanya tuh bakal rame, kompleks gitu. Ketemu pedes, asem, wangi, berempah gitu ya. Ya, menggiurkan banget sih, Mas.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

0: dan Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Saatnya Lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes. Karena udah jam segini nih teman-teman berdua ya. Jam berapa? Jam segini. Udah jam 7, waktunya buat aku kasih tahu ya lagu-lagu yang bisa kamu vote pagi ini tentunya di Sate Lilit. And as always, caranya sangat amat gampang. Tugas kamu sangat amat gampang, teman Pro 2. Kamu tinggal vote aja di Instagramnya Pro 2, di @pro2smg, di WhatsApp di 081565101953, or juga kamu bisa lewat live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Ya, kalau belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store kamu gratis. 3 lagu dengan vote terbanyak aku play nanti di jam 8 ya. Jadi buruan vote sekarang juga lagu favorit kamu buat pagi ini. Oke, lagunya ada apa aja buat pagi ini? Kita mulai dulu dari yang pertama yang bisa kamu vote. Ada Selena barengan sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Oke, itu tadi 5 lagu yang bisa kamu vote sekarang juga. Langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg. Bisa juga di WhatsApp 081-565-10953. Di live chatnya Pro2 Semarang juga bisa banget di aplikasi RRI Digital ya. 3 lagu dengan vote terbanyak, aku play di jam 8. Jadi vote sebanyak-banyaknya sekarang juga. Let's go!